0: Nah, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
1: Terkandungan
0: ya, yeah. SPOG. Jadi yeah. SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi itu.
2: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga termasuk dalam Adi Hasana melaporkan.
3: Satlantas Polres Sidoarjo Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
4: Satlantas Polres Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolres Sidoarjo Christian Tobing mengatakan tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
5: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
4: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Batria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
6: Perpanjangan SIM C, Pak.
7: Perpanjangan SIM C ya. Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
6: Kerja, Pak.
7: Kerja ya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
8: Nggak bisa membantu.
4: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
10: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan peremajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
11: Kita berusaha di barisan, menerapkan barisan di depan setelah struktur itu. Kita akan coba nyentuh lagi. Enggak cuma dilantik sekali, setelah kita harus tetap jalan.
10: Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD.

0: PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
1: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11, saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PD Perjuangan di Kabupaten akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
0: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensulitkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Radio Surakarta Mulato Isan melaporkan.
2: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
3: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
4: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
3: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
4: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan, dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
3: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
4: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
5: Laporan khusus.
6: Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
7: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
6: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
7: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83 ribu koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
8: Jadi total kurang lebih 35 ribu Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
7: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bahtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
9: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
7: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita.
2: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
10: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan, kalau dikelolanya dengan baik. Koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Itu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
11: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangkaian serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih menemani pagi hari Anda di Pro 1 RRI Palangkaraya pagi hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Ya, pendengar, musik dan informasi kembali hadir untuk Anda saat ini. Sebelum nanti kami beralih ke informasi perakhiran cuaca pukul 8 dan fokus pagi. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan acara Halo RRI pukul 9 nanti ya. Baik, pendengar, kami informasikan bahwa setiap informasi yang disampaikan baik tentang apa yang terjadi di Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah, kami mencoba untuk menghadirkan informasinya ke ruang dengar Anda ya. Salah satunya terkait dengan informasi ya yang kami dapatkan melalui Pengadilan Negeri Palangkaraya. Ada berita panggilan ya kami sampaikan ditujukan untuk Siti Fatimah sebagai tergugat satu di mana saja berada. Isi panggilan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 122 garing PDT.G garing 2026 garing PNPLK tanggal 8 Juli 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Nunun Catra Kristina sebagai penggugat lawan Siti Fatimah sebagai tergugat 1, Rosnani sebagai tergugat 2, Nuah sebagai tergugat 3, Mulyati Biri sebagai tergugat 4, Gottfried Debiri sebagai tergugat 5, dan Kepala BPN Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat 1, Kepala KPKNL Palangkaraya sebagai turut tergugat 2. Demikian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya yang kami sampaikan pagi hari ini untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pantai Ujung Pandaran adalah salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tempat ini dikenal sebagai pantai yang sering dikunjungi masyarakat untuk berlibur dan menikmati suasana laut. Di sepanjang pantai, pengunjung dapat melihat hamparan laut yang luas dengan suara ombak yang menenangkan, angin pantai yang berhembus pelan, membuat suasana terasa sejuk, nyaman. Cocok untuk bersantai bersama keluarga atau teman, terutama pada saat hari raya besar seperti Lebaran, Tahun Baru, dan hari raya lainnya. Para pengunjung yang datang dari berbagai daerah selalu meningkat sejak tahun 2014. Pantai Ujung Pandaran mulai ramai dikunjungi dengan ciri khas hutan bakaunya. Tidak hanya menikmati pemandangan, para pengunjung juga dapat menemukan berbagai hasil laut yang dijual oleh warga sekitar. Hal ini menjadi salah satu daya tarik yang membuat Pantai Ujung Pandaran semakin ramai dikunjungi. Keindahan alam yang dimiliki pantai ini menjadi salah satu kekayaan wisata daerah yang patut dibanggakan. Mari kunjungi Pantai Ujung Pandaran dan nikmati pesona alamnya, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan agar keindahan tetap terjaga.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagi Anda pengguna jalan tentunya, pasti keberadaan marka jalan berwarna biru yang diperuntukkan sebagai jalur sepeda di Kota Palangkaraya kini menjadi perhatian ya, karena bukan hanya digunakan oleh para pesepeda tapi juga masyarakat yang mungkin ingin memanfaatkan untuk jalan kaki, walaupun sebenarnya itu untuk jalur sepeda ya. Karena terkadang ada orang yang memanfaatkan untuk jalur yang lebih cepat begitu ya, baik itu sepeda motor ataupun pejalan kaki. Nah, pendengar, untuk proyek pengerjaan marka jalan berwarna biru tersebut, pengawasan terus dilakukan. Dan ini menyusul arahan dari Gubernur Kalimantan Tengah agar pelaksanaan proyek disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, khususnya terkait pengadaan barang dan jasa. Disampaikan oleh Kepala Inspektorat Kalimantan Tengah, Eko Sulistiono, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Inspektorat telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang wajib segera ditindaklanjuti oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kalimantan Tengah sebagai instansi teknis pelaksana. Menurut Eko, Dinas PUPR Kalimantan Tengah saat ini sedang melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan proyek sesuai rekomendasi yang telah diberikan Inspektorat. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh proses pengerjaan berjalan sesuai aturan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Eko juga menegaskan, Inspektorat Kalimantan Tengah akan terus melakukan pengawasan secara melekat terhadap tindak lanjut rekomendasi tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan proyek berjalan sesuai arahan gubernur serta memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui pengawasan yang berkelanjutan, harapannya proyek marka jalan biru sebagai fasilitas publik dapat diselesaikan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta terhindar dari persoalan hukum di kemudian hari.

kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perakhiran cuaca dan kami sudah terhubung dengan Novi dari BMKG Palangkaraya. Selamat pagi, Novi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan informasi cuaca selengkapnya.
1: Baik, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Untuk memulai aktivitas hari ini bersama saya Novi dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini, Senin 13 Juli 2026. Dimulai pada pagi ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di sebagian kecil wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat, terpantau hujan ringan. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali sebagian wilayah Murung Raya bagian utara, sebagian kecil Kabupaten Kapuas bagian utara, dan sebagian kecil Kabupaten Barito Utara yang berpotensi terjadi hujan ringan pada siang harinya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50% hingga 95% dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai dengan 25 km per jam. Dan Sobat BMKG, tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat di wilayah Kalimantan Tengah, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan, dan juga perlu mewaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536 3221 779.

0: Fokus Pagi.
1: FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih terus mendengarkan kami di hari Senin, tanggal 13 Juli 2026. Tentunya saat ini, selain lagu-lagu pilihan, kami temani Anda dengan informasi dan topik yang kami angkat dalam Fokus Pagi. Kami fokuskan pada suatu topik yang mudah-mudahan bisa mencerahkan kita bersama dan juga membuka wahana berpikir kita bersama agar senantiasa kita bisa mengetahui update informasi terbaru di sekitar kita di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya. Pendengar, upaya pengentasan kemiskinan di Kalimantan Tengah memasuki babak baru di pertengahan tahun 2026. Tentunya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berpacu dengan waktu untuk menyelaraskan. Iya, memang ya, menyelaraskan itu tidak gampang. Menyelaraskannya ke target nasional lagi ya. Ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan ya di tahun ini. Meskipun potret makro menunjukkan tren positif, disparitas wilayah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Karena berdasarkan data rilis terkini dari Badan Pusat Statistik, contohnya di daerah Lamandau atau di Kabupaten Lamandau yang berhasil mempertahankan posisi dengan tingkat kemiskinan terendah se-Kalimantan Tengah, yaitu 3,33%. Sebaliknya, wilayah yang kaya akan sumber daya alam seperti Suruyan justru menempati persentase tertinggi 6,72%, disusul Murung Raya di angka 6,19%. Data ini mempertegas fakta di sepanjang tahun ini, limpahan kekayaan alam di sektor perkebunan dan pertambangan belum otomatis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkaran industri. Nah, untuk mengikis ketimpangan tersebut, Bapelda Litbang atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah mengandalkan pemutakhiran data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Langkah yang diambil untuk meminimalisir salah sasaran pada program bantuan sosial yang selama ini mungkin saja terjadi begitu ya. Dan diduga memang data yang kurang akurat menyebabkan ketimpangan dalam memberikan bantuan sosial. Dan soal pembedahan rumah yang juga sering dikeluhkan warga di wilayah pedesaan dan bantaran sungai, karena harusnya ada rumah yang harus diperbaiki atau dibedah begitu ya, tidak mendapatkan giliran atau kesempatan. Selain akurasi data, sektor pendidikan daerah yang dilaporkan melonjak signifikan tahun ini juga mulai berdampak langsung pada pemutusan rantai kemiskinan antar generasi. Dengan adanya penguatan tata kelola, intervensi anggaran berbasis data yang ada, dan kolaborasi dana tanggung jawab sosial atau CSR perusahaan swasta menjadi kunci utama agar Kalimantan Tengah keluar dari ketimpangan sosial di sisa tahun 2026 ini ya. Harapannya adalah masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan tentu saja bisa mendapatkan pekerjaan. Kemudian adanya UMKM yang bisa membuka lapangan pekerjaan, terus dorongan stimulus begitu ya kepada para pelaku UMKM dan juga sektor-sektor lainnya agar membuka kesempatan bagi siapapun yang ingin berusaha bisa mendapatkan pendapatan yang lebih baik di tahun ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini kami masih membahas tentang pendidikan yang berpengaruh penting untuk masyarakat di Kalimantan Tengah, khususnya untuk bisa keluar dari rantai kemiskinan ya. Dan bukan hanya itu, peluang untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan dan juga peningkatan UMKM menjadi hal penting lainnya yang perlu didapatkan, karena lapangan kerja baru tentunya menjadi sorotan terkait dengan fluktuasi harga pangan di Kalimantan Tengah yang ada di tahun ini juga mempengaruhi daya beli masyarakat. Baik, pendengar, informasi pasar ya kami coba akan hadirkan nanti ya untuk Anda untuk mengetahui seperti apa perkembangan harga-harga di pasaran pagi ini masih dalam Fokus Pagi.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: We're just friends. So don't go looking me with
1: that. Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih menemani Anda pagi ini dalam Fokus Pagi. Saatnya kami hadirkan informasi pasar dan kami sudah terhubung dengan reporter RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana, untuk menyampaikan info pasar selengkapnya. Aga.
2: Ya, baik. Rekan Setiar di studio pendengar RRI. Ada perkembangan harga pasar di pasar tradisional Kota Palangkaraya. Saat ini harga cukup stabil, namun stabil tersebut dibarengi dengan peningkatan harga kenaikan tersebut sama seperti harga-harga semalam atau kemarin, di mana beberapa komoditas yang saya pantau itu di pasar besar seperti harga cabai, harga merah bawang putih, dan juga harga beras dan minyak goreng, seperti harga ayam rebus atau ayam boiler itu mengalami kenaikan tapi tetap stabil. Seperti yang saya sampaikan tadi, harga ayam itu Rp10.000 per kilogramnya, tetap tidak ada perubahan dari harga sebelumnya yang semula. Kalau normal itu biasanya harga itu Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Dan juga harga bawang putih tidak ada mengalami perubahan. Bawang putih itu masih terpantau Rp40.000 per kilogramnya, dan juga bawang merah Rp40.000 dan bawang putih itu di Rp38.000. Harga cabai tergantung dari ukurannya. Harga cabai rawit biasa itu saat ini terpantau Rp60.000 per kilogramnya. Harga cabai merah beting itu Rp50.000 dan harga cabai sedang itu Rp60.000. Harga cabai rawit. Saya tanyakan kepada Pak Bandung, kenapa harga tersebut masih bertahan? Karena memang saat ini di beberapa penghasil provinsi, penghasil dari komoditas-komoditas ini mengalami gangguan baik itu stok dan juga pengaruh dari kemarau yang mengakibatkan beberapa pemasok itu mengalami gagal panen seperti cabai dan bawang putih, sedangkan ayam lebih kepada stok yang ada di tingkat peternak yang ada di luar Kota Palangkaraya. Kita ketahui bahwa Kota Palangkaraya ini merupakan penerima, bukan sebagai produksi, meskipun sebenarnya Palangkaraya ini memiliki potensi besar bisa menjadi wilayah produksi cabai, bawang, dan juga terlebih ayam ras, serta wilayahnya yang memang sangat cocok untuk peternakan dan juga pertanian hortikultura. Itu yang masih didorong oleh pemerintah kota kepada masyarakat agar bisa menjadi pengusaha atau di dunia pertanian. Dan harga-harga lain seperti beras, kita masih memasuk dari Kabupaten Kapuas dan Pulau Pisau. Untungnya masih di dalam Kalimantan Tengah. Dan sebagian lagi dari Banjarmasin. Itu seperti yang dari Pulau Pisau, itu beras tempuh yang banyak dijual, Rp14.000 per kilogramnya. Selebihnya beras dari Jawa. Mahal, yakni beras premium itu di kisaran Rp25 per kilogramnya sampai Rp30 per kilogram. Harga-harga lain seperti minyak tidak ada mengalami perubahan harga sesuai ini. Dan yang saat ini masih diburu oleh masyarakat kereta murah adalah minyak kita yang sesuai dengan harga eceran tertinggi Rp15.700 per liternya. Mungkin demikian laporan sementara saya dari pasar besar pasar tradisional Palangkaraya. Kembali ke rekan saya Tiarseno di studio.
1: Ya, terima kasih Aga Jaya Bijaksana sudah menyampaikan informasi pasar pagi hari ini ya, dari pasar tradisional Kota Palangkaraya. Baik pendengar, cuaca cukup panas di Kota Cantik Palangkaraya, padahal belum jam 9 ya. Tentu saja dengan cuaca seperti sekarang ini, alangkah baiknya jika kita bisa memanfaatkan waktu untuk segera bergegas untuk melakukan aktivitas di luar ruangan yang segera harus diselesaikan ya, kalau memang sudah waktunya, karena memang semakin siang begitu ya, semakin panas tentunya ya. Baik, pendengar, pukul 9 nanti kami hadirkan Cek Fakta dan juga Halo RRI ke ruang dengar Anda.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar sebuah unggahan video di media sosial YouTube yang menarasikan bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi bahan bakar biodiesel B50. Pelarangan tersebut dilakukan karena Uni Eropa khawatir Indonesia akan menjadi negara maju apabila berhasil mencapai swasembada energi. Faktanya, klaim bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi biodiesel B50 karena takut Indonesia menjadi negara maju adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ada pernyataan resmi dari Uni Eropa yang melarang produksi B50 di Indonesia. Yang terjadi adalah perbedaan kebijakan dan sengketa dagang terkait penggunaan minyak sawit dalam energi terbarukan di Uni Eropa. Dan itu bukanlah larangan terhadap produksi B50. Narasi judul dengan unggahan tersebut lebih banyak membahas implementasi program biodiesel B50 di Indonesia yang mulai diterapkan pada tanggal 1 Juli 2026. Demikian cek fakta Pro 1 pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Sesaat lagi kita ikuti Halo RRI Palangkaraya. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami hadir kembali untuk Anda dalam Halo RRI. Program yang menghadirkan ruang dialog publik juga menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Tentunya kami hadir untuk bisa menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan, layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintah lainnya, yang tentunya bisa Anda sampaikan melalui line telepon 0811-520-3123 atau WhatsApp, dan juga di 0536-322-1779. Tentunya kami harap Anda bisa menyampaikan hal tersebut kepada kami, agar kami bisa teruskan kepada pihak terkait. Tentu juga partisipasi Anda sangat penting dalam program ini.

0: Dan pendengar, untuk memudahkan laporan Anda, mungkin Anda bisa menyertakan nanti foto dan juga hal-hal lainnya yang berkaitan dengan apa yang Anda laporkan. Baik, kami saat ini sudah terhubung dengan salah seorang pendengar Pro 1, terutama Halo RRI yang selalu setia untuk menyampaikan informasi terbaru. Kita sudah terhubung dengan Pak Fahrudin. Selamat pagi, Pak Fahrudin.
1: Ya, selamat pagi.
0: Apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, silakan Pak. Apa yang ingin disampaikan kali ini dalam Halo RRI?
1: Alhamdulillah, cuma sedikit saja.
0: Ya, silakan.
1: Ingin menyampaikan cuaca di sini sangat panas sekarang.
0: Terus? Kemudian?
1: Yang saya khawatirkan bisa terjadi kebakaran lagi seperti tahun-tahun yang dulu.
0: Oke, baik. Karhutla lebih tepatnya, Pak ya.
1: Iya.
0: Bapak di Katingan masih?
1: Iya betul. Di tempatnya Desa Bonbango.
0: Di Desa Bonbango. Pak, boleh diinformasikan kepada pendengar juga, di daerah Desa Bonbango atau di sekitar Katingan, sudah berapa kali Bapak mengetahui ada kejadian karhutla?
1: Oh, kalau yang tahun ini alhamdulillah tidak ada. Tahun yang dulu juga cuma kecil. Tahun 2023 yang besar.
0: Oke. Tahun lalu tidak ada ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan tahun ini tidak ada juga.
0: Baik, karena tahun ini tidak seperti tahun lalu yang curah hujannya masih cukup ada begitu Pak ya, turun lah ibaratnya, turun hujan seperti itu. Kalau sekarang ini udah agak jarang begitu kan Pak ya. Ini yang Bapak
1: jarang hujannya.
0: Ini yang Bapak sampaikan kepada kami pagi ini ya Pak ya, terkait dengan kebakaran hutan.
1: Iya, betul.
0: Baik, berarti di Bonbango sampai saat ini belum ada. Mudah-mudahan tidak ada ya selanjutnya ya Pak ya.
1: Belum ada. Baik. Cuma hujannya juga tidak ada ini.
0: Baik. Daerah yang rawan karhutla di Desa Bonbango, di daerah mana Pak?
1: Daerah jalan arah Kereng Pekahi.
0: Kereng Pekahi. Baik, ya, baik.
1: Arah ke situ.
0: Di arah Kereng Pekahi ya Pak ya?
1: Iya, di
0: situ. Kami
1: di
0: juga bisa menginformasi. Gimana Pak?
1: Tepatnya di daerah itu di dekat anu. Dekat danau lah.
0: Dekat danau mana Pak?
1: Di belakang Desa Jahanjang.
0: Oh, di belakang Desa Jahanjang.
1: Iya. Itu yang sering.
0: Di belakang Desa Jahanjang ya.
1: Iya.
0: Baik. Ini bisa kami sampaikan Pak kepada pihak terkait agar bisa diawasi begitu Pak ya. Karena seperti yang Bapak sampaikan tadi, di sana adalah daerah yang rawan akan karhutla, begitu Pak ya.
1: Ya, untuk pihak kami sendiri dari kecamatan sudah secara kontinu lah kami mengawasnya. Makanya untuk tahun kemarin rupanya alhamdulillah tidak ada terjadi lagi. Kurang.
0: Jadi apa namanya, masyarakat siaga karhutla ada di sana, Pak?
1: Ada. Iya.
0: Oke, baik. Baik, Pak. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan Pak Fahrudin terkait dengan apa yang ingin disampaikan melalui Halo RRI pagi ini mungkin?
1: Pada kesempatan ini, saya kemungkinan masih belum puas tentang masalah kemarin itu.
0: Yang mana?
1: Ini kan yang masalah narkoba di Katingan.
0: Oh ya, baik.
1: Itu kan pertama-tama terus orang-orangnya.
0: Maksudnya orang yang merupakan pelaku begitu maksud Bapak?
1: Iya.
0: Oke. Okay,
1: saya minta itu dihukum seberat-beratnya, disiksa lah dulu. Seperti mereka menyiksa keponakan saya dulu, keponakan saya kemarin.
0: Baik.
1: Keponakan saya itu ditembak di kepalanya oleh mereka.
0: Baik, itu yang Bapak sampaikan melalui kami ya Pak ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih Pak Fahrudin atas apa yang sudah disampaikan dalam Halo RRI pada pagi hari ini, semoga kami bisa meneruskan kepada pihak terkait. Terima kasih Pak Fahrudin, selamat beraktivitas kembali. Baik, Pak Fahrudin dikatingan di Desa Bonbango ya, sudah kita dengarkan apa yang menjadi keluh kesah ataupun apa yang beliau adukan begitu ya kepada kami. Mudah-mudahan bisa ditanggapi ataupun direspon oleh pihak terkait. Selain tadi masalah karhutla, tapi juga ada masalah kejadian yang sempat menghebohkan atau viral sekali ya di Kalimantan Tengah, ya terkait korban penindakan narkoba. Baik, pendengar, kami masih akan hadirkan informasi selanjutnya dalam Halo RRI. Tetap bersama kami pagi hari ini.

kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada pagi hari ini masih menemani Anda dalam acara Halo RRI yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentu saja bagi Anda yang ingin bergabung, silahkan di 0811-520-3123 atau di 0536-322-1779. Kami ajak Anda untuk bisa menyampaikan aduan, informasi, ataupun keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik, layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan lain sebagainya yang mudah-mudahan bisa kami jembatani untuk bisa disampaikan kepada pihak terkait. Sembari menunggu penelpon yang ingin bergabung, kami sampaikan informasi terbaru terkait kebakaran yang melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Dr. Murjani, Gang Sari 45 di Kelurahan Pandut. Pada minggu kemarin, sedikitnya 30 rumah warga dan satu bangunan Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum hangus terbakar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kebakaran terjadi pada pukul 13 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Api diduga pertama kali muncul dari dapur salah seorang warga sebelum merambat ke bangunan lain yang berdempetan. Kami mencoba terhubung dengan Kapolsek ataupun Kasat Reskrim Polresta Palangkaraya untuk menanyakan penyebab kebakaran ya, terkait dengan investigasi lebih lanjut. Apakah ada begitu? Jadi nanti mencoba untuk bisa terhubung dengan beliau. Baik, pendengar. Nampaknya ada penelpon yang bergabung. Kita coba terima dulu penelpon berikut ini. Ya, halo. Selamat pagi.
6: Halo, pagi Kak.
5: Iya, dengan siapa ini?
6: Dengan Melka, Kak.
5: Iya, Melka alamatnya di mana?
6: Aku alamatnya di Jalan Geobos 14, Kak.
5: Geobos 14 ya? Baik, Melka, silakan apa yang ingin disampaikan?
6: Kalau aku ya Kak, lewat Geobus 14 tuh lampunya tuh kadang tuh gak ada, lampu jalan tuh loh Kak. Dia tuh gelap, jarang ada lampu gitu. Terus juga jalannya tuh akhir-akhir ini tuh berlubang. Jadi udah lampunya gak ada, terus jalannya berlubang, jadi bahaya banget Kak.
5: Lampu di jalan Geobos 14 itu tidak ada sejak kapan nih Melka?
6: Aku baru akhir-akhir ini aja sih Kak yang tinggal di
5: Geobos 14.
6: Jadi setahun juga belum Kak.
5: Beberapa bulan ya?
6: Iya, beberapa bulan aja.
5: Jadi lampunya nggak ada, terus jalannya tadi
6: berlubang.
5: Jalannya berlubang. Baik. Oke. Harapan dari Melka sendiri terkait dengan lampu kemudian jalan ini apa?
6: Diharapin semoga aja cepat dipasang lampu gitu kayak yang terang, terus jalannya dibaikin juga.
5: Oke. Jalannya memang persis di jalan Geobos 14. Iya, persis.
6: Jalan Geobos 14-nya, Pak.
5: Oke. Kalau masuk pemukimannya lagi, Melka, apakah alamatnya masuk ke pemukiman atau di pinggir jalan Geobos 14?
6: Kalau aku masuk di agak masuk gang gitu, Kak.
5: Oh, dia, itu dia.
6: Dia belum aspal.
5: Sama-sama ya. Di Geobos 14 juga berlubang atau belum diaspal, di masuk gangnya juga nggak diaspal tentunya ya.
6: Kalau Geobos 14 tuh dia ada aspal tapi berlubang Kak.
5: Oh iya iya iya. Jalannya berlubang tapi sudah beraspal.
6: Kalau masuk ke rumahku itu dia kan masuk ke dalam ya Kak.
5: Iya.
6: Dia tuh belum beraspal, masih pasir.
5: Oke. Jalannya masih belum diaspal kalau masuk gang ya. Baik.
6: Iya Kak, itu aja sih Kak.
5: Oke, itu aja ya. Dari Melka, harapannya seperti itu. Kalau lampu tadi di sekitar Geobos, selain Geobos 14, apakah memang semuanya padam atau nggak ada penerangan sama sekali?
6: Kalau selain dari itu aman aja sih Kak menurutku. Cuman waktu yang Geobos 14-nya itu dia emang ada lampu tapi jarang gitu Kak.
5: Ada lampu tapi jarang ya?
6: Iya jarang.
5: Jarang itu maksudnya apa nih? Di jam-jam tertentu atau berjarak dengan Geobos 14?
6: Lampunya tuh ada, cuman jaraknya tuh dari lampu yang A ke B itu jauh Kak.
5: Oh begitu, berarti ada, cuman kayaknya ada yang padam gitu ya. Oh, berjarak agak jauh ya dengan satu dengan lainnya gitu ya. Oh baik, itu dia yang sudah kita tangkap di sini Melka. Baik, terima kasih Melka sudah menyampaikan hal tersebut untuk Halo RRI. Semoga kami bisa telusuri dan sampaikan ke pihak terkait. Terima kasih Melka, selamat beraktivitas kembali.
6: Oke Kak.
5: Iya. Ya pendengar, dari Melka yang beralamat di Jalan Geobos 14 menyampaikan terkait dengan penerangan di Jalan Geobos 14. Ada yang nyala atau ada yang berfungsi, ada juga yang tidak tentunya ya. Karena memang memerlukan penerangan yang cukup untuk bisa menerangi seluruh wilayah di Geobos 14. Jadi ada yang tidak menyala, artinya gelap di sekitar itu, yang tentu saja akan mempengaruhi kenyamanan dan juga jarak pandang masyarakat yang menggunakan jalan di Jalan Geobos 14. Kemudian jalannya juga disampaikan tadi berlubang walaupun sudah beraspal dan memasuki wilayah komplek perumahan jalan alamat Melka tadi itu masih belum diaspal dan memerlukan penanganan lebih lanjut ya. Baik, seperti itu informasi yang kami dapatkan dalam Halo RRI. Baik, pendengar. Oke, Kami sampaikan informasi dari Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya yang menyediakan formulir pengaduan kerusakan penerangan jalan umum untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan setiap kerusakan, termasuk tadi yang disampaikan oleh Melka ya. Bisa mengisi formulir pengaduan yang sudah disediakan, ada formnya terkait dengan apakah lampu PJU-nya padam, apakah ada kerusakan pada tiang PJU, dan juga terkait dengan pemasangan PJU dan kendala lainnya. Atau tentu saja bisa menanyakan langsung ke Halo RRI seperti Melka tadi sampaikan. Baik pendengar, kita jeda kembali. Tetap bersama kami dalam Halo RRI.

0: lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang,

0: dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
2: Nah, nah, nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Eh Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Penyebab banjir salah satunya adalah hujan lebat yang berkepanjangan dan hujan deras dalam waktu singkat juga dapat menyebabkan banjir. Ketika banjir, salah satu bentuk mitigasi dampak bencana ialah pencegahan bahaya listrik yang mengancam masyarakat. Saat pemukiman terendam banjir, listrik biasanya dipadamkan, baik secara mandiri oleh warga dan oleh perusahaan listrik negara.
1: Listrik padam adalah salah satu dampak yang paling umum dirasakan oleh banyak orang dan sangat mengganggu aktivitas. Padamnya listrik saat banjir terjadi karena air yang menyebabkan korsleting listrik. Namun, banyak faktor lain yang menjadi faktor penyebab padam listrik saat banjir. Alasan paling mendasar mengapa listrik harus dimatikan saat banjir adalah demi keselamatan. Listrik yang mati akan menurunkan potensi korsleting akibat perangkat yang terkena air saat banjir. Sehingga, resiko kebakaran dan kerugian lebih besar dapat terhindari.
0: Air yang meluap akibat banjir juga berpotensi mengenai fasilitas-fasilitas listrik seperti gardu distribusi dan stasiun transformator. Hubungan singkat yang terjadi akan menimbulkan korsleting listrik yang berujung pada pemadaman dalam skala luas.
1: Waspada bahaya tersengat aliran listrik
0: dan hubungi juga instansi terkait penanggulangan bahaya banjir. Can I talk to you for a minute? I'll be thinking to myself.

0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Halo RRI. Tentunya ini merupakan ruang publik bagi Anda untuk bisa menyuarakan aspirasi, aduan, informasi, layanan yang Anda keluhkan dan bisa disampaikan melalui Halo RRI di setiap edisinya ya. Dan pendengar, terkait dengan kebakaran yang terjadi di Jalan Murjani, kami sampaikan sudah ada bantuan logistik yang di drop atau disampaikan atau diserahkan melalui Dinas Sosial Kota Palangkaraya. Tentunya kami mencoba untuk terhubung dengan Kepala Bidang Bencana di Dinas Sosial, namun saat ini belum bisa terhubung untuk bisa mendengarkan langsung informasi terkait dengan bantuan tersebut ya. Baik, pendengar, kami juga informasikan dari Dinas Perhubungan yang baru saja melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten dan kota. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 8 Juli yang lalu difokuskan pada pengawasan dan monitoring parkir di tepi jalan umum di wilayah Kota Palangkaraya. Langkah yang diambil demi mewujudkan pelayanan transportasi yang aman, nyaman, dan tentunya tertib bagi semua. Kami informasikan juga hal yang penting mendengar, kita perlu mendukung ketertiban kota dengan selalu memarkirkan kendaraan di tempat parkir resmi yang sudah disediakan dan berizin. Jika Anda menemukan kendala terkait lalu lintas, masalah perparkiran, atau ingin memberikan saran terkait transportasi di Kota Palangkaraya, pihak Dinas Perhubungan terbuka untuk menerima laporan Anda. Bisa melalui WhatsApp pengaduan di 0823-4948-0955 atau di media sosial resmi Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya atau di situs resmi mereka di Dishub maksud kami di sub.palangkaraya.co.id gitu ya. Dan pendengar, kami juga informasikan khususnya bagi Anda yang berada di wilayah kerja UPTD Puskesmas Bukit Hindu, Kelurahan Palangka, ada informasi terkait kesehatan yang berhubungan dengan buah hati dan keluarga Anda. Pihak Puskesmas telah merilis jadwal kegiatan posyandu untuk bulan ini. Mungkin bisa dicatat ya, jadwal pelayanan posyandu pada bulan Juli. Pada hari ini, posyandu Yasmin akan bisa Anda kunjungi mulai pukul 8 pagi tadi hingga pukul 10 di Jalan Cilikriwut kilometer 1. Kemudian di posyandu Mekarsari besok mulai pukul 9 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat yang berada di Jalan Simpe Karuhe 2. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 di posyandu Sebangau mulai pukul 8:30 pagi sampai pukul 11 siang. Lokasinya di Jalan Pelatuk 1. Kemudian di hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 di posyandu Rakumpit waktu bukanya pada 3:30 sore sampai pukul 5 sore. Berlokasi di Jalan Murai Induk. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026 di posyandu Damai juga buka di sore hari hanya 2 jam dari pukul 3 sore sampai pukul 5 sore yang berlokasi di Jalan Kinibalu atau di Gang Damai. Dan juga di posyandu Mutiara Hati. Nah, untuk posyandu Mutiara Hati ini pagi hari pendengar sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat mulai dari pukul 8 ya, yang berlokasi di Jalan Mendawai Induk. Ya, itu dia informasi terkait jadwal buka atau pelayanan dari wilayah kerja UPTD Puskesmas Bukit Hindu Kelurahan Palangka. Bagi warga yang wilayahnya masuk dalam daftar tadi, bisa meluangkan waktu sejenak memantau tumbuh kembang dan kesehatan anak dan keluarga. Jangan sampai terlewat. Baik, pendengar, kami juga sudah mencoba untuk terhubung dengan narasumber-narasumber yang bisa menanggapi informasi-informasi tadi yang sudah disampaikan oleh Melka dan juga Pak Parudin. Juga informasi yang kami sampaikan di hari ini, namun karena belum mendapatkan respon, kami coba untuk menghubungi di lain kesempatan. Ya, esok hari kami hadir kembali pukul 9 waktu Indonesia Barat. tentunya dalam acara Halo RRI. Saatnya kami akhiri, tapi sebelum pamit ada pantun untuk Anda. Buah anggur, buah kiwi dibawa ke pasar memakai keranjang. Cukup sekian Halo RRI hari ini. Sampai jumpa pada episode-episode mendatang. Saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya.

bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Ya, pendengar, kami sampaikan Flash News ya hari ini Senin 13 Juli 2026. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial, membangun minat baca menjadi tantangan sekaligus kebutuhan bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Meski waktu penggunaan gawai terus meningkat, berbagai komoditas literasi, perpustakaan hingga fenomena BookTok di TikTok turut mendorong kebiasaan membaca kembali diminati. Laporan UNESCO menyebutkan literasi menjadi salah satu keterampilan penting yang perlu terus dikembangkan untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Di sisi lain, kemudahan akses buku digital dan audio mini book kini terus membuka peluang bagi masyarakat untuk membaca kapan saja dan di mana saja. Profesor Pendidikan Harvard Graduate School of Education, Noni, mengatakan membangun kebiasaan membaca sejak dini memiliki manfaat yang besar bagi perkembangan seseorang. Menurutnya, membaca bukan hanya meningkatkan kemampuan memahami teks, tetapi juga memperkuat kemampuan berkomunikasi, memecahkan masalah, dan berempati terhadap orang lain.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Teman, tahukah kamu

jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inung Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, selamat berjumpa dalam program Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi. Sebuah acara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Siaran ini mengupas upaya pemerintah melalui dinas terkait, serta organisasi juga komunitas dalam memastikan perempuan, penyandang disabilitas, anak, serta kelompok yang rentan lainnya memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Pada bagian pertama perjumpaan kali ini, kami ajak Anda untuk mengetahui informasi tentang topik kali ini, yaitu perempuan sebagai pendorong ekonomi dan penjaga ekosistem. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda mendengarkan kami, pada segmen pertama ini, kami meninjau secara mendalam mengenai peran krusial perempuan sebagai pilar stabilitas ekonomi keluarga di wilayah pedalaman. Dalam hal ini, kita akan belajar dari keberadaan kelompok menganyam Hurung Hapakat di Desa Kalumpang. Inisiatif ini muncul sebagai bentuk ketangguhan dalam menghadapi perubahan akses terhadap sumber daya alam. Ketika aktivitas berladang tradisional tidak lagi memungkinkan, para perempuan ini justru menunjukkan fleksibilitas yang luar biasa dengan melakukan transisi strategis menuju sektor industri kreatif berbasis rotan. Dan pendengar, itulah tadi informasi untuk mengawali jumpa kita dan masih akan kami lanjutkan nanti setelah yang berikut ini.

0: ayah, bunda.
1: Kekerasan terhadap anak merupakan persoalan serius dalam masyarakat kita. Sekitar 70% kasus kekerasan terhadap anak terjadi di dalam keluarga. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat, sepanjang tahun 2011 hingga 2016, lebih dari 4.200 kasus kekerasan terhadap anak dilakukan oleh keluarga, termasuk pengasuh anak. Itu yang dilaporkan atau mencuat ke publik. Kasus kekerasan terhadap anak sering didiamkan atau malah dianggap bagian dari didikan. Karena itu, banyak anak hidup dalam lingkaran kekerasan. Stop kekerasan terhadap anak. Beri anak kasih sayang agar dia tumbuh sebagai tunas muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
4: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
3: ya. Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
4: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
3: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Karena kan kayak aku kan agenda sama lo kerja. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Pendengar, kita masih dalam program Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi. Sebuah acara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Masih membahas tentang perempuan sebagai pendorong ekonomi dan penjaga ekosistem. Dan pendengar, langkah adaptif dari kelompok menganyam hurung hapakat di Desa Kalumpang merupakan bukti nyata bahwa kontribusi perempuan di desa jauh melampaui peran domestik konvensional. Melalui pemberdayaan industri kreatif tersebut, perempuan desa secara aktif berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi tingkat desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Transformasi dari sektor agraris ke kerajinan tangan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan rumah tangga, tetapi juga memperkuat posisi tawaran perempuan dalam struktur sosial dan pembangunan ekonomi di Kalimantan Tengah. Untuk membahas lebih lanjut tentang hal tersebut, mari kita dengarkan wawancara atau penggalan dialog antara Dr. Andes Hajah Siti Nafsiah, MSI, yang merupakan Ketua Komisi 2 DPRD Kalteng, dan Ibu Irene Natalia Lumbung, SE, Ketua BEK atau Badan Eksekutif Komunitas SP Mamut Menteng. Dan kita dengarkan rekaman berikut ini.
1: Di desa. Namun tadi seperti sebelumnya saya sampaikan bahwa itu yang tidak terpublikasi, yang itu yang tidak terinformasikan gitu. Bagaimana ketika di situasi yang seperti saat ini dengan kondisi negara ya, yang kita tahu begitu banyak hal yang terjadi, tapi bagaimana kekuatan perempuan itu terlihat ketika mereka mengelola sumber daya alamnya. Mereka mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Nah, kami sendiri di Solidaritas Perempuan Maut Meteng itu kita bekerja ya di 6 desa dan 3 kabupaten. Kami melihat sendiri bagaimana mereka mengembangkan potensi yang mereka miliki. Salah satunya di Desa Kalumpang, kita punya perempuan-perempuan di sana itu punya namanya kelompok menganyam itu hurung hapakat. Kenapa mereka mengambil anyaman rotan? Karena otomatis sampai saat ini kan mereka tidak bisa lagi berlandang ya. Karena mereka tidak bisa berlandang, tapi mereka tidak sampai putus asa gitu. Kita masih punya gitu hal yang bisa kita kembangkan dalam kita memberikan kontribusi untuk pembangunan terutama di tingkat desa dan bagaimana kontribusi kita juga dalam tingkat ekonomi. Nah, terbentuklah kelompok yang namanya Hurung Hapakat itu. Mereka memilih rotan sebagai industri kreatifnya mereka, tapi juga dasar mereka juga ada gitu loh. Kenapa rotan yang dipilih? Karena rotan itu adalah tanaman merambat yang ada di pohon-pohon tinggi. Jadi mereka mengatakan seperti ini ke kita, bahwa ketika selama pohon-pohon tinggi itu ada, rotan itu masih tetap ada, hutan itu terjaga. Artinya perempuan itu tidak hanya dia sebagai pencari nafkah keluarga, juga sebagai salah satu juga mereka juga penjaga budaya gitu, penjaga juga bagaimana kelestarian dan keberlanjutan ekosistem yang ada di desa. Nah, hal ini yang kemudian yang tidak tersampaikan, yang kemudian kami di Solidaritas Perempuan sendiri mendokumentasikan banyak hal-hal yang luar biasa.
2: Berkaitan dengan pendidikan nih Bu, hal itu tadi sempat disampaikan bahwa justru masyarakat-masyarakat desa ini dengan kearifan lokalnya, dia itu justru kurang percaya diri begitu, Bu. Bahkan menganggap itu hal kecil, padahal itu sesuatu potensi besar yang bisa dikembangkan. Nah, kalau Bu Siti Nafsiah sendiri melihat hal ini seperti apa, Bu?
3: Ya, jadi memang itulah salah satu situasi yang sudah dihadapi saat ini ya. Tapi saya pikir tidak hanya di Kalimantan Tengah, tapi juga di beberapa wilayah daerah di Indonesia mengalami hal yang sama berkaitan dengan akses pendidikan plus juga pelatihan yang masih sangat terbatas bagi perempuan-perempuan kita yang jauh di halaman sana. Dan itu juga tidak hanya soal pendidikan, tapi ini berkenaan dengan tatanan sosial dan ekonomi perempuan kita di daerah. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah. Dan ini juga tentunya berkenaan dengan situasi ekonomi, kemudian juga kondisi geografis, terutama wilayah-wilayah timur di Indonesia, begitu, termasuk di Kalimantan Tengah. Sehingga akses pendidikan bagi kaum perempuan, juga akses pendidikan itu masih sangat terbatas. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita, tapi saya selalu memberikan apa namanya motivasi ya kepada saudara-saudara saya yang di pedalaman sana, tidak perlu kecil hati, tidak perlu underestimate bahwa mereka tidak mengenyam pendidikan yang tinggi, tapi mereka masih menjadi pendorong ekonomi keluarga. Bahkan tidak hanya mendorong, mereka banyak di antara mereka itu yang menjadi penghasil utama keluarga. Jadi ketika kami, terutama saya kemarin, mengantarkan bantuan yang diajukan oleh kelompok-kelompok perempuan di wilayah Kalimantan Tengah, misalnya Katingan dan Gunung Mas, itu kelompok mereka itu lebih banyak yang anggotanya perempuan.
4: Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
5: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
4: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
5: Oke Do, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten. Semua tuh bisa dari desa aja.
4: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
5: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
4: Anak muda bukan cuma penonton.

Ya, pendengar, kita masih dalam program pengarus utamaan gender dan inklusi. Sebuah acara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Dari dialog yang telah kita dengarkan bersama, penting bagi kita untuk memberikan dukungan moral bagi kaum perempuan di wilayah pedalaman yang mungkin menghadapi keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan. Dan juga untuk semua perempuan, kita harus tetap optimis dan percaya diri dalam berkarya. Karena keterbatasan jenjang pendidikan formal bukan merupakan penghalang untuk menjadi penggerak utama ekonomi keluarga. Kelompok-kelompok perempuan di sana telah menunjukkan contoh bagi kita untuk selalu profesional dalam bekerja dan melakukan apapun, terutama mengelola bantuan teknis serta mengoptimalkan potensi sumber daya daerah. Hal ini juga mempertegas bahwa keberadaan perempuan adalah kunci bagi produktivitas dan pemberdayaan masyarakat di wilayah-wilayah strategis. Hal ini juga membuktikan bahwa dengan semangat gotong royong dan kemauan untuk berkembang, perempuan mampu menjadi garda terdepan dan mampu mengatasi kendala geografis demi menciptakan kemandirian ekonomi yang solid. Dan pendengar, sampai di sini jumpa kita dalam program pengarus utamaan gender dan inklusi, persembahan RRI Palangkaraya. Sebagai penutup dari rangkaian program ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kekuatan perempuan dalam mengelola sumber daya alam tidak hanya menjaga kelestarian ekosistem, tetapi juga melestarikan warisan budaya setempat. Peran perempuan mencakup hal yang luas, mulai dari mencari nafkah hingga menjadi penjaga budaya dan ekosistem. Semoga program ini dapat memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus mendukung pemberdayaan perempuan di berbagai lini. Akhir kata, semoga kita semua dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial, khususnya di bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah. Saya Reta Virginia menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program selanjutnya.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Tahukah kamu, stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat, dampaknya bisa seumur hidup. Fakta yang jarang diketahui, ibu yang sering kelelahan, kurang zat besi, atau jarang minum air bersih, berisiko melahirkan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan ini mengejutkan, stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan cuma makanan, tapi sanitasi yang buruk, air yang tercemar, bahkan kebiasaan cuci tangan yang diabaikan. Lebih menarik lagi, peran ayah ternyata sangat besar. Ayah yang peduli gizi ibu hamil, mendukung ASI eksklusif, dan menjaga kebersihan rumah. Ikut menentukan masa depan putra-putri Anda. Mencegah stunting tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah mulai dari rumah, mulai hari ini.

Kalimat Bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Ya, selamat siang pendengar Pro 1. Ya, baru saja kita ikuti siaran pengarus utamaan gender ya. Dan di kesempatan siang hari ini wajar ya kalau cuaca terasa panas karena matahari luar biasa. Jadi jangan lupa bagi Anda yang kebetulan beraktivitas ya, berbanyak minum air putih ya. Dan tentunya tetap jaga kondisi tubuh Anda ya. Tapi meskipun cuaca sedang panas ya, siang hari ini pendengar hati juga jangan sampai ikut panas ya. Jangan mudah terpancing emosi itu apalagi ya. Mungkin kalau di perjalanan atau mungkin sedang di kantor, pekerjaan yang menumpuk atau hal-hal kecil yang biasanya seringkali datang di luar rencana ya. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini biarkan teriknya matahari hanya ada di luar ya, sementara suasana hati kita tetap adem ya. Ya, karena siang yang menyenangkan bukan ditentukan oleh cuacanya ya, tetapi bagaimana kita menjalaninya ya. Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda ya di kesempatan siang hari ini. Dan kita juga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kembali bergabung RRI Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga ya. Nah, pendengar ngomong-ngomong tentang dunia olahraga, ini juga kabar membanggakan datang dari cabang olahraga tinju ya. Karena tim tuan rumah Indonesia ini telah memastikan raihan 3 medali perunggu ya pada kejuaraan Asia U23 tinju 2026 yang berlangsung di Basket Hall Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta ya. Dan 3 medali ini diraih melalui perjuangan Linda Sarwi Langi Malilin, kemudian Maria Mesita Manguntu dan Riko Prayogi yang harus berhenti di babak semifinal ya. Meski belum berhasil melaju ke partai puncak ya, perjuangan ketiganya tetap layak diapresiasi ya, karena sudah mengharumkan nama Indonesia di level Asia. Dan perjuangan merah putih juga belum selesai ya. Hari ini Senin 13 Juli 2026 Indonesia masih memiliki 4 wakil yang tampil di babak semifinal kejuaraan Asia U19 2026. Dan semoga keempat petinju muda Indonesia ini mampu memberikan penampilan terbaik ya, melaju ke partai final dan membawa pulang medali dengan lebih membanggakan ya. Dan tentunya mari kita kirimkan doa dan dukungan ya pendengar, agar merah putih kembali berkibar di arena tinju Asia ya. Dan informasi selengkapnya, informasi olahraga lainnya pun nanti Anda dapat ikuti dalam dinamika olahraga RRI Pro 3.

paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini makin produktif bareng kita.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: Kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.
1: Ya, mendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Piala Dunia 2026 catat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Sementara itu pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cris é símbol.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis, Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal, itu akan selalu ada dalam sejarah, dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: away. Mbappe! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebelum melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 asis yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3

0: kemenangan. Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Major pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
2: And there is no failure if you don't win a Grand
1: Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
2: I choose this outcome, but
1: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
3: Playing extremely high level. The first two sets.
1: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada 2 set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun, tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua. Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nur Diansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezeki yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama pemerintah DKI khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama Asia Tenggara.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Padahal memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik. Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium. Dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSC dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg, kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg, Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg, dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jujur sama kamu, sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
2: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
1: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
2: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
1: Iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
2: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

Indonesia menyapa siang. Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, saatnya kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya pukul 11 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat.

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimat ini sampai arsy ilahi selama ia menghindar dari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Rayuan Pulau Kelapa ya, yang dilantunkan Peter Jonathan featuring Carol Kuswanto membawa kita ke menit 56 ya pendengar, meninggalkan pukul 11 siang hari ini. Ya pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, selamat beristirahat ya di tengah padatnya aktivitas Anda. Semoga waktu istirahat ini ya bisa Anda manfaatkan untuk menikmati makan siang yang sehat dan juga mengisi kembali energi ya. Iya, jangan lupa jaga kesehatan, makan tepat waktu ya. Dan tentunya juga perbanyak minum air putih ya, karena cuaca yang terlalu panas jangan sampai juga memforsir tenaga ya. Karena kalau sampai sakit ya, siapa dong nanti yang semangat bekerja dan juga berjuang untuk orang-orang tersayang Anda di rumah ya. Sayangi diri sendiri, sebab menjaga kesehatan bukan hanya bagi kita ya, tetapi juga untuk mereka yang selalu menunggu kita pulang dengan senyum ya. Selamat menikmati santap siang ya, semoga tubuh tetap bugar, hati juga tetap bahagia, dan aktivitas di siang hari ini bisa berjalan lancar.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gero. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bursa saham bukan cuma milik konglomerat.
1: Aduh, Bud. Tabungan segini-gini aja. Inflasi jalan terus. Harga kopi naik, tapi saldo nggak nambah-nambah.
0: Makanya, Ndi, uang itu jangan cuma disimpan, tapi disuruh kerja. Udah, coba lirik bursa efek belum?
1: Bursa efek? Saham maksud lo? Wah, jangan ngadi-ngadi deh. Itu kan mainannya orang kaya yang pakai jas di gedung tinggi. Modal gue cuma recehan, Bud.
0: Itu mindset lama, Ndi. Sekarang kita di era ekonomi digital. Main saham itu bukan lagi soal seberapa tebal dompet lo, tapi seberapa paham lo sama peluang.
1: Tapi kan beresiko banget. Nanti kalau perusahaan bangkrut, duit gue hilang semua dong.
0: Gini-gini, Ndi. Saham itu artinya lo punya porsi kepemilikan di sebuah perusahaan. Kalau lo beli saham perusahaan yang fundamentalnya bagus dan produknya lo pakai setiap hari, resikonya bisa diminimalisir. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada nih, bisa beli beberapa lot saham tertentu. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada, juga bisa lo beli.
1: Serius? Rp100.000? Gua pikir harus jutaan. Wah, terus belinya lewat mana nih?
0: Lewat perusahaan sekuritas. Semuanya di genggaman ponsel lo. Lo bisa pantau harga secara real time, baca laporan keuangan, sampai jual beli kapan aja selama jam bursa buka.
1: Tapi gue gak ngerti grafik-grafik yang naik turun kayak detak jantung itu, Bud.
0: Pelajari pelan-pelan. Bursa Efek Indonesia itu punya banyak program edukasi, kayak sekolah pasar modal. Lalu yang penting nih, jangan beli karena katanya, tapi beli karena lo kenal sama perusahaannya.
1: Oke. Kayaknya gue harus mulai melek digital nih. Daripada uang habis buat jajan gak jelas, mending buat investasi masa depan ya.
0: Nah, itu baru benar. Yuk, jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi negeri sendiri.

0: baik disuarakan biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Iya, mendengar lagi-lagi dari dunia olahraga ya, ada kabar yang bikin bangga. Bendera merah putih ini kembali berkibar di kancah internasional ya. Lagu Indonesia Raya bahkan berkumandang dua kali di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 yang berlangsung di Chamonix, Prancis. Ya, tim panjat tebing Indonesia ini sukses menorehkan prestasi gemilang ya dengan meraih 2 medali emas dan 1 medali perak di nomor speed perorangan. Ya, tentu ini juga sebuah pencapaian luar biasa ya pendengar, yang menunjukkan bahwa atlet-atlet Indonesia ini mampu bersaing dan menjadi yang terbaik di tingkat dunia ya. Dan tentunya prestasi ini ya menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia, sekaligus menjadi bukti bahwa kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah ini mampu mengantarkan merah putih berkibar di podium tertinggi. Dan informasi selengkapnya ya pendengar, Anda dapat membacanya di rri.co.id, dan kita juga tentunya berharap prestasi ini menjadi inspirasi tentunya ya bagi generasi muda Indonesia untuk terus berprestasi baik di bidang olahraga maupun di bidang lainnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: prestasi di olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
1: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu nggak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
0: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
1: Justru, semua atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan nggak gampang menyerah.
0: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
1: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ, kemampuanmu pasti berkembang.
0: Kamu gimana, Nat? Udah konsisten olahraga?
1: Nah, itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung, supaya sama-sama jadi lebih baik.
0: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
1: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi yang hebat.
2: Ayo berolahraga dan raih prestasi untuk Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Iya, pendengar ya, kabar yang satu ini bikin kita bangga ya sebagai bangsa Indonesia. Dan tahukah Anda, meski memang ya Timnas Indonesia belum berhasil ya pendengar tampil di Piala Dunia 2026. Iya, ternyata ada karya anak bangsa yang ikut berlaga ya di ajang sepak bola terbesar di dunia ya. Ya, bola resmi Piala Dunia 2026 ya pendengar. Ini digunakan oleh 48 negara peserta. Ini ternyata dibuat di Madiun, Jawa Timur ya. Bola bernama Trionda ini menjadi bukti bahwa kualitas produk Indonesia telah dipercaya ya untuk tampil di panggung olahraga dunia. Dan ini juga membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya bisa menjadi penonton ya, tetapi juga mampu menjadi bagian penting dari kesuksesan sebuah ajang internasional ya. Dari sebuah pabrik di Madiun, Jawa Timur ya, lahirlah bola yang kini ditendang ya oleh para bintang sepak bola dunia. Dan semoga prestasi ini juga menjadi motivasi bagi kita ya, karena siapa tahu suatu hari nanti bukan hanya bolanya yang berasal dari Indonesia ya, tetapi juga timnas Garuda yang ikut berlaga dan mengukir sejarah di Piala Dunia. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Di kesempatan siang hari ini, sebuah lagu kali ini dari Berdebar.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

0: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Ayah, Ibu,

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Ya, pendengar, demi keselamatan masyarakat dan instansi tenaga kelistrikan, PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya menghimbau agar tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi, tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi, tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman, dan apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi, Anda dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawas dalam penebangan. Dan segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, UPT Palangkaraya, UPT Palangkaraya Super. Ya, pendengar, selanjutnya kami sampaikan sebuah berita panggilan, ya. Berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan kepada Freddy Prio Handoko sebagai tergugat Jalan Letjen Suprapto RT 5 RW 2 Desa Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Isi berita atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 139/PDT.G/2026/ Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 24 Juni 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Topik Rifai sebagai penggugat melawan Freddy Prio Handoko sebagai tergugat, Kepala BPN Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

0: Selamat siang pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah ya. Hari ini Senin 13 Juli 2026, Sari Berita. Wakil Gubernur Edi Pratowo saat musyrof ke-8 Kadin Kalimantan Tengah menyampaikan harapan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran terkait percepatan pembangunan infrastruktur logistik dan hilirisasi sumber daya alam sebagai langkah strategis meningkatkan perekonomian daerah. Dan pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan informasi yang pertama, pendengar, BPBD intensifkan patroli di lokasi rawan karhutla, yakni Bukit Batu dan Jekan Raya. Selengkapnya, reporter Edi Suroso melaporkan. Edo.
1: Ya, BPBD Kota Palangkaraya dibantu tim serbu api kelurahan TSAK Bukittunggal serta tim pemadam kebakaran melakukan patroli secara intensif di lokasi rawan kebakaran seperti Jekan Raya dan juga di Kecamatan Bukit Batu, maksud kami, di mana dua lokasi ini merupakan langganan karhutla. Untuk saat ini, patroli dilakukan di siang hari sampai dengan sore hari. Mereka menyisir lokasi titik api yang terbakar di dua lokasi tersebut dan berhasil dipadamkan sehingga tidak meluas sampai merembet ke kawasan lainnya. Dan ini merupakan upaya mitigasi yang dilakukan mengingat saat ini sudah masuk di musim kemarau serta adanya potensi El Nino yang menyebabkan bertambahnya kering ya. Nah, sehingga sedikit saja tersulut api ataupun bekas rokok, maka ini akan menjadi kebakaran hutan dan lahan secara meluas. Untuk itu BPBD melalui Kabid Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana Heri Pauji menghimbau masyarakat untuk tidak sekali-kali melakukan pembakaran secara sengaja dan juga membuang puntung rokok sembarang tempat atau di semak belukar karena ini dapat berpotensi menyebabkan kebakaran. Nah, saat ini saja dari pantauan kami di lapangan di kilometer 8 cuacanya sangat terik sekali dan ini tentu saja diminta kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lahan ataupun pekarangan karena dapat menyebabkan semakin menggumpalnya asap yang membumbung ke langit sehingga ketika pagi hari tidak terjadi kabut asap. Tentu saja ini menjadi upaya bersama karena tanggung jawab melakukan pencegahan adalah tanggung jawab seluruh masyarakat. Demikian Edi Suroso melaporkan.
0: Ya, pendengar, informasi lainnya, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo saat musprof ke-8 Kadin Kalimantan Tengah menyampaikan harapan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran terkait percepatan pembangunan infrastruktur logistik dan hilirisasi sumber daya alam sebagai langkah strategis meningkatkan perekonomian daerah. Informasi selengkapnya disampaikan Sabila Indasari.
2: Tidak memiliki pengusaha terbulog yang meminta. Jadi hanya beberapa wilayah. Di wilayah barat mungkin kita bisa katakan wilayah barat itu dari Pangandaran, Sukamata, kemudian Pangkalapun, Seruyan sampai Katingan, Pak. Karena kita pembangunan kita bagi 3 wilayah, 3 zona, Pak.
3: Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha sangat dibutuhkan agar potensi besar Kalimantan Tengah dapat memberikan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo saat musyawarah provinsi Musprop ke-8 Kadin Kalimantan Tengah mengatakan harapan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran terkait pembangunan Kalimantan Tengah yang terbagi dalam 3 zona dalam pengembangan ekonomi daerah yakni wilayah barat menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah karena didukung keberadaan sejumlah pelabuhan di Kabupaten Sukamara, Kota Waringin Barat, Seruyan hingga Katingan. Meski demikian, Edi menilai masih diperlukan penguatan konektivitas dan infrastruktur logistik agar distribusi barang dan hasil produksi dari berbagai wilayah dapat berjalan lebih efisien. Untuk wilayah timur Kalimantan Tengah, sampai saat ini masih menghadapi keterbatasan akses akses transportasi dalam pengangkutan hasil sumber daya alam yang selama ini sebagian besar komoditas harus melalui jalur Sungai Barito di Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mendorong percepatan pengembangan alur sungai Kapuas Murung serta optimalisasi pelabuhan yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan sebagai pintu keluar hasil produksi daerah. Edi Pratowo juga mengajak Kamar Dagang dan Industri Kadin berkolaborasi dalam mendukung percepatan pengembangan infrastruktur. Karena menurut Gubernur Kalimantan Tengah, selain infrastruktur, hilirisasi industri di Kalimantan Tengah juga merupakan hal penting mengingat luas perkebunan kelapa sawit yang mencapai sekitar 3 juta hektar seharusnya mampu menghasilkan berbagai produk turunan bernilai tambah tidak hanya CPO.
2: Ekonomi Kalimantan Tengah itu bergantungnya ke wilayah barat. Karena di sana punya pelabuhan, sawit punya pelabuhan, Pangkalan punya pelabuhan. Jadi memang usaha antar pulau itu dominannya ke sana, sehingga ekonomi kita berada di sana. Dan di wilayah tengah, Bapak dan Ibu, kita juga kaya dengan sumber daya alam. Tetapi wilayah kita tidak memiliki wilayah

0: kolaborasi dengan dunia usaha.
1: Kita ketahui Kalimantan Tengah punya kekuatan dari ketahanan pangan, ketahanan tentunya energi, dan air, sehingga apapun bisa ditemukan di sini. Jadi kami melihat Kalimantan Tengah ini bisa menjadi tulang punggung Kalimantan, bahkan juga tulang punggung nasional.
0: Kadin Indonesia siap mendukung upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memperkuat dunia usaha, khususnya melalui peningkatan jumlah pengusaha lokal yang mampu bersaing dan berkembang di daerahnya sendiri. Selain memiliki potensi pada sektor pangan, energi, dan sumber daya air, Kalimantan Tengah juga dinilai memiliki peluang besar untuk mendukung berbagai program strategis pemerintah pusat yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Kedepan, Kadin Indonesia bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memperkuat kerjasama dalam pengembangan investasi pembangunan infrastruktur serta penyusunan skema pembiayaan yang melibatkan pemerintah pusat maupun daerah. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif, membuka lapangan kerja baru, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Sabila Indah Sari melaporkan.
2: Petugas DPKP Kota Waringin Timur mengambil sampel beras di penggilingan Desa Samuda Kecil dan Desa Lampuyang untuk uji mutu serta keamanan pangan. Langkah rutin ini ditegaskan Kepala DPKP Yepi Hartadi Prianto guna melindungi konsumen agar mendapatkan produk pangan yang sehat, aman dan berkualitas sebelum dipasarkan. Selain pengawasan, DPKP bersama Direktur Pengadaan Perum Bulog meninjau lahan budidaya petani mitra Bulog bersama untuk memantau potensi hasil, sekaligus berdialog mengenai tantangan peningkatan produktivitas hasil panen. Sinergi kuat antara pemerintah, Bulog, dan petani diharapkan mampu menciptakan ekosistem pertanian yang produktif serta berkelanjutan untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Berikutnya pendengar, pengembangan ekonomi hijau untuk meningkatkan pendapatan daerah juga perlu disertai dengan komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya sertifikasi FSC dalam pengelolaan bisnis rotan di Katingan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Ketika kelompok atau asosiasi tertentu sudah memiliki itu, berarti mereka secara bertanggung jawab akan mengelola hutan itu gitu, nak.
4: Perkembangan ekonomi hijau perlu terus digencarkan di tengah masyarakat sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, masyarakat dapat mengembangkan bisnis dan usaha yang berkelanjutan tanpa merusak ekosistem. Dalam hal ini, Indonesia memiliki satu-satunya sertifikasi Forest Stewardship Council atau FSC untuk pengelolaan rotan yang berada di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Social Forestry and Green Business Officer Febriani mengatakan, sertifikat tersebut menjadi bukti komitmen para pelaku usaha untuk tetap bertanggung jawab dalam mengelola hutan setelah memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia.
3: Jadi kalau misalnya FSC itu tuh sertifikasi yang dimana ketika kelompok atau asosiasi tertentu sudah memiliki itu, berarti mereka secara bertanggung jawab akan mengelola hutan itu gitu, nah Kak. Baik dari segi sosial, ekonomi, kayak gitu sih kurang lebih, Kak. Jadi itu yang membedakan rotan yang ber-FSC ataupun rotan yang tidak ber-FSC.
4: Tapi nanti lebih lanjut, Humas Kerjasama Balai Taman Nasional Sebangau, Novianti Nugraheni mengatakan, pihaknya menyambut baik pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi untuk ikut berkontribusi dalam menjaga kelestarian hutan. Menurutnya, Taman Nasional Sebangau juga terbuka untuk menjalin kerjasama dalam mendorong perkembangan ekonomi hijau di kawasan konservasi.
5: Nah, tidak menutup kemungkinan kalau memang kedepannya ada masyarakat yang memang punya kebun rotan dan sebagainya, itu bisa kita, kalau di luar kawasan kan tadi namanya perhutanan sosial ya, kalau di dalam kawasan namanya kemitraan konservasi. Jadi nanti harapannya kedepannya kita bisa ada kerjasama kemitraan konservasi dengan petani-petani rotan gitu.
4: Kolaborasi antara pemerintah, pengelola kawasan konservasi, dan masyarakat dinilai menjadi

0: menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan rotan yang berkelanjutan. Melalui kemitraan konservasi, petani rotan diharapkan dapat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus berperan aktif menjaga kelestarian hutan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Sebanyak 115 peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah mengikuti Lomba Lagu Dangdut Dayak yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Daerah atau DKD Kabupaten Pulang Pisau. Kegiatan ini digelar sebagai upaya melestarikan seni dan budaya daerah sekaligus memberikan ruang bagi para penyanyi lokal untuk menampilkan bakat mereka. Ketua DKD Kabupaten Pulang Pisau Tandean Indra Bella mengatakan, tingginya jumlah peserta menunjukkan musik dangdut berbahasa Dayak memiliki daya tarik yang besar di tengah masyarakat. Pada malam grand final, sebanyak 20 finalis tampil membawakan lagu-lagu terbaik setelah melalui proses seleksi yang ketat. Para peserta berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Tengah, di antaranya Murung Raya, Barito Utara, Palangkaraya, Kapuas, dan sejumlah kabupaten lainnya. Tandean berharap penyelenggaraan lomba ini mampu memberikan dukungan nyata kepada para seniman dan pencipta lagu berbahasa Dayak. Menurutnya, meski dikemas dalam irama dangdut, lagu-lagu yang dibawakan tetap mengangkat bahasa dan budaya Dayak sebagai identitas daerah yang harus dijaga dan dilestarikan, sehingga kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Festival Sebangau dalam rangka hari jadi Kota Palangkaraya berlangsung meriah, dihadiri ratusan masyarakat serta penampilan seni yang memukau. Berikut Ahmad Fauzi melaporkan.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya menggelar Pesona Sebangau Fest di kawasan wisata Air Hitam Kereng Bangkirai sebagai rangkaian hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya. Kegiatan ini menjadi upaya mempromosikan potensi wisata sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM lokal. Pesona Sebangau Fest menghadirkan berbagai pertunjukan seni dan budaya yang menghibur masyarakat, sekaligus menjadi wadah bagi generasi muda untuk menampilkan kreativitas dan bakatnya.
4: Hari ini kita membuka Pesona Sebangau Festival ya, Pesona Sebangau Fest yang kegiatannya dirangkai dalam acara hari ulang tahun Kota Palangkaraya yang ke-69 ya. Sudah kita mulai beberapa hari kemarin, berbagai kegiatan, mulai dari bakti sosial dan sebagainya, olahraga, kemudian hari ini kita ingin menampilkan budaya, kreasi, inovasi, kerjasama dengan KSBN Kota Palangkaraya. Kita bertempat di Pelabuhan Kereng Bengkirai ya, wisata Air Hitam.
3: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Palangkaraya berharap masyarakat tidak hanya menikmati berbagai atraksi, tetapi juga semakin mengenal wisata Air Hitam Kereng Bangkirai. Ramainya pengunjung diharapkan turut mendorong perkembangan UMKM di sekitar lokasi.
5: Jujur untuk acaranya luar biasa, seru banget karena di sini banyak penampilan dari anak-anak yang luar biasa menampilkan potensi dan bakatnya, dan jujur ini harus ada lagi sih tahun depan karena ini menjadi wadah buat anak-anak yang berkreativitas lebih tinggi dan tentunya menampilkan bakat-bakat mereka lagi.
3: Salah seorang pengunjung mengaku terhibur dengan penampilan anak-anak berbakat yang ditampilkan. Ia berharap kegiatan serupa kembali digelar setiap tahun sebagai wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan kreativitasnya.
6: Harapannya mungkin harus lebih sering lagi dibikinkan event-event begini ya, acara-acara kayak gini, supaya terus lebih diinikan lagi acaranya di sosial media biar orang tahu kan ada tempat wisata di sini, terus ada acara-acara yang seru, jadi bisa menarik perhatian biar makin maju lagi tempat wisata seperti ini.
3: Pengunjung lainnya juga mengapresiasi penyelenggara Pesona Sebango Fest karena menjadi kesempatan mengenal lebih dekat wisata air hitam Kereng Bangkirai. Ia berharap promosi wisata semakin ditingkatkan melalui media sosial agar semakin banyak masyarakat berkunjung dan perekonomian warga sekitar ikut berkembang. Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
2: Belasan anak-anak sekolah minggu GKE Nasaret melakukan kunjungan ke RRI untuk melihat lebih dekat kerja di lingkungan RRI Palangkaraya. Berikut Kakak Hendri melaporkan.
7: Kebanyakan anak-anak zaman sekarang yang paling pertama itu tidak tahu dan tidak mengenal apa itu radio atau siaran dan segala macamnya.
8: Mengisi masa liburan sekolah dengan kegiatan edukatif, pengurus dan siswa Sekolah Pekan Anak atau SPA GKE Nazaret Palangkaraya melakukan kunjungan belajar ke LPP RRI Palangkaraya. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan dunia penyiaran kepada anak-anak sekaligus memberikan pengalaman baru mengenai proses produksi siaran radio di era digital. Dalam kunjungan tersebut, peserta diajak melihat secara langsung bagaimana proses kerja di lingkungan RRI, mulai dari studio siaran, ruangan pemberitaan, hingga pengelolaan konten media digital. Melalui kegiatan ini, anak-anak diharapkan tidak hanya mengenal radio sebagai media informasi, tetapi juga memahami perkembangan teknologi penyiaran yang terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Pengurus SPA GKE Nazaret, Verila, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari program Libur Ceria yang dirancang agar anak-anak memperoleh pengalaman belajar di luar lingkungan sekolah, serta mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan gawai selama masa liburan.
7: Tapi mereka juga bisa belajar dengan pengalaman baru mengenai bagaimana sih siaran itu, apa saja sih yang bisa kita lakukan seperti itu. Nggak cuma melalui audio tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, tapi juga melalui hal-hal lain yang sekarang juga dengan digitalisasi udah mulai banyak perkembangan ya untuk RRI sendiri. Ya. Jadi kami sebagai kakak-kakak juga di sini belajar, anak-anak juga sama-sama belajar di sini seperti itu.
8: Selain mengenalkan dunia penyiaran, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang menjalankan fungsi informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Setiap bidang di lingkungan RRI turut memperkenalkan tugas dan proses kerja masing-masing kepada para peserta. Manajemen LPP RRI Palangkaraya menyambut baik kunjungan edukasi tersebut. Menurut Mustika, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi RRI untuk memperkenalkan tugas dan fungsi lembaga penyiaran publik kepada generasi muda secara lebih dekat.
9: Pemahaman yang kami berikan kepada tamu tersebut berupa bagaimana tugas pokok kelembagaan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang bertugas dimandatkan untuk sarana perekat persatuan dan edukasi berbagai elemen tidak memandang perbedaan.
8: Melalui kunjungan edukatif ini, diharapkan anak-anak tidak hanya mengenal radio sebagai media penyiaran, tetapi juga memahami pentingnya informasi yang akurat, edukatif, dan bertanggung jawab. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana memperkenalkan dunia penyiaran kepada generasi muda agar semakin tertarik dengan perkembangan media di era digital. Demikian Kakak melaporkan.
2: Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Sadi Bisri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Request Pop Indonesia, O1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request. Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, berjumpa kita di siang hari ini Request Pop Indonesia ya di 3221779 sudah ada pendengar ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Request Pop Indonesia.
0: Iya, selamat siang Request Pop. Apa kabar Pak Nanang?
1: Bapak.
0: Apa Am? Amang kah, Amang? Halo.
1: Halo juga.
0: Iya. Amang Nanang nih anak request lagu apa nah siang ini nah?
1: Lagunya Ayat-ayat Cinta.
0: Akhir-akhir cinta.
1: Ayat.
0: Oh, ayat-ayat. Ayat-ayat cinta. Yang mana nih? Yang versi Putri itu kah?
1: Kenapa?
0: Penyanyinya siapa? Ayat-ayat cinta nih.
1: Siapa itu akan dikatakan bicara siapa dulu lah.
0: Hah?
1: BCL kan siapa kan penyanyi lupa juga kok.
0: BCL lain pian nih.
1: Lagu lawas kok sudah. Kau tapi ingat.
0: Rosa, lagi. Rosa kah?
1: Nah ya Rosa mungkin.
0: Rosa, iya silakan Bang Nanang pian hendak kirim salam kah siang nih ulun bercari lagunya nah.
1: Salamnya buatnya Mama Yudan, Bang Junnya, buat yang putra Pangkalan Bawon, Bang Milan Pangkalan Bawon. Buat Nanang Kota, Nang Taufik, Pangkalan Bun. Buat Bapak Meme, buatnya Mbak Sasa.
0: Ya.
1: Buatnya Mama Sri, buatnya Bang Erwin, buatnya buat semuanya Anji dan selamat siang semuanya.
0: Iya.
1: Ada lagunya nggak Bu Dini?
0: Ada dong.
1: Nah iya dah.
0: Ya, itu Jap, Amang Nanang.
1: Iya.
0: Iya, terima kasih Bang Nanang ya.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di seputaran Jalan Cilik Kriwut Kota Palangkaraya ya. Oke deh. Lainnya kami tunggu ya pendengar di 0536 3221778 ya atau di 3221779. Halo, selamat siang. Halo.
2: Tandau.
0: Hello. Halo.
2: Kabar Mbak Dewi.
0: Oh iya, kabar baik Pak. Dengan siapa ini Pak?
2: Bang Agau.
0: Oh, Bang Agau, Pak Agau. Ya. Apa kabarnya Pak Agau?
2: Jangan disebut Bapak. Kalau Bapak tuh orang berpangkat Mbak Dewi.
0: Kada jua. Pian maka orang berpangkat jua.
2: Mana ada pangkatnya Mbak Dewi, enggak ada. Bang Agau jalan.
0: Iya. Kelihatannya tuh sudah anu jauh banget gitu usianya ya kalau dipanggil Pak ya. Pak Agau ya. Iya, Bang Agau. Abang ya, Agau ya, ini kayak lagu Abang Agau bukan pian lah itu anunya Bang Agau.
2: Apa?
0: Penciptanya bukanlah.
2: Bukan.
0: Bang Agau, pian nak request lagu apa Bang Agau?
2: Aku pengen lagu dari Tio Fanta dan Dedi Dores lah.
0: Tio Fanta. Wih, lagu ya, lawas nih pasti nih lah.
2: Dedi Dores dengan judul Biar Begini.
0: Biar begini saja.
2: Iya.
0: Iya. Oke deh. Pian Anda kirim salam kah Bang Agau?
2: Salam terutama buat penyiar lah.
0: Terima kasih.
2: Salam Barigas Mbak Dewi lah.
0: Barigas amin pian
2: terus
0: juga.
2: Buat Manang Banjar juga di seputaran Cilik Kriwut lah. Terus
0: iya.
2: Buat Bang Tony juga ada Mbak Susi. Jangan lupa buat Mbak Sasa juga di kawasan Kalibata.
0: Siap.
2: Ada Anang Taufik ya.
0: Iya.
2: Di Pangkalan Bun ada Putra Pangkalan Bun, Bang Pandu, ada Mama Yuda dan Bang John.
0: Mama Yuda.
2: Ada Mama Sri. Bang Umay, Yan Seloyor, Bang Adi, Mas Jepri, buat semuanya dari Asap Pajak tanpa terkecuali Mbak Dewi ya.
0: Baik.
2: Mbak Dewi.
0: Iya.
2: Lur pamit ya.
0: Baik.
2: Salam sehat, salam barigas.
0: Salam barigas.
2: Selamat siang, terima kasih.
0: Sama-sama, kembali kasih ya, Bang Agao ya. Oke deh, yang ada di seputaran jalan GO Bos. Baik, terima kasih ya. Pendengar ya, silakan di 0536322179 ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oh, bukan ya.
3: Indonesia.
0: Okay. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Apa kabar, Mama Yuda?
3: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Sampit panas juga kah ini siang ini?
3: Panas.
0: Panas banget ya. Mama Yuda mau request lagu apa? Silahkan.
3: Lagunya dari Syahrini aja deh, Seumur Hidupku.
0: Syahrini. Iya, Syahrini Seumur Hidupku. Seumur Hidupku buat siapa ini Mama Yuda?
3: Buat tampangnya dong.
0: Seumur Hidup.
3: Salamnya buat Bang Nanang Banjar. Buat Pak Meme. Bila ada Pak Meme ya berarti Bapak Meme lain orang pangkat kan.
0: Bang Meme ya kalau iyalah.
3: Bang Agau.
0: Bang Meme.
3: Buat Pak Tony, Mas Asa. Buat para ya. Pak Putri, Pak Freddy Putri, Bang Mai, Bang Adi, Bang Jepri, Bang Yan Seloyong buat semuanya aja.
0: Oke deh.
3: Buat Abang yang lagi sibuk di belakang, salam sayang selalu aja.
0: Salam sayang, hati-hati kalau bekerja, ya kan?
3: Iya, hati-hati. Buat Kak Dewi sama pastornya dan semua yang ada di situ, semoga selalu
0: okay.
3: Semangat.
0: Amin, semangat terus.
3: Kita selalu sukses juga.
0: Amin.
3: Selalu happy bahagia dengan ayangnya.
0: Amin.
3: Selalu bahagia, rukun selalu deh.
0: Rukun selalu, amin. Terima kasih Mama Yuda.
3: Ya, itu aja Kak Dewi, mas siang jelang sore, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mama Yuda di Sampit. Ada Mama Sri di Murung Raya. Apa kabarnya Mama Sri?
4: Puji Tuhan, sehat selalu. Jadi sambil baring ya, sambil minum kopi.
0: Aduh, sambil baring minum kopi. Minum kopinya?
4: Ya, minum kopi baring.
0: Jadi minum Mbak, kopinya pakai sedotan kayak itu kah, Mama Sri?
4: Kenapa, Mbak?
0: Minum kopi sambil baring. Jadi minum kopinya sambil pakai sedotan kayak itu kah?
4: Tadi baring kan minum kopi, baring enggak? Enggak ada kerjaan.
0: Aduh.
4: Panas cuacanya, Mbak.
0: Oh iya, cuaca kalau panas minum enggak kopi ya.
4: Enggak ada kemana-mana, enggak berani keluar dari rumah, banyak debu. Siapa tahu kan negara banyak debu bisa jadi penyakit.
0: Oh, betul, banyak debu, iya. Itu
4: anak-anak cuma nggak ada kan cuma kerja kita sendiri jadi rumah
0: di rumah menjaga rumah ya. Iya, sambil baring-baring mau ditemanin lagu apa nih Mama Sri?
4: Sudah dikirim tadi.
0: Oh, sudah dikirim. Oke, nanti saya cek ya.
4: Ya, salamnya buat Mbak ini selamat melakukan aktivitas di ruang kerjanya.
0: Iya, terima kasih
4: buat Bang Agau juga, buat Pak Umay di Sampit, buat Putra Pangkalambun, semua mereka di sana yang suka ikut gabung di RI Persatu Pelangkaraya, buatnya Mbak Aya, Mbak Sasa juga, buatnya siapa ini?
0: Siapa itu?
4: Ya mungkin buat semua aja Mbak, tanpa terkecuali dari A sampai Z.
0: Oke.
4: Okay. Beri kesempatan bagi yang lain.
0: Oke,
4: buat Mbak
0: siap.
4: Dewi beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: K kalau pulang nanti hati-hati di jalan.
0: Baik.
4: Semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Amin. Terima kasih, selamat siang menjelang sore.
0: Terima kasih, Mama Sri di Murung Raya. Oke deh. Baik, halo, selamat siang.
5: Selamat siang, 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Apa kabar, ini Putra Pangkalan Bun kah?
5: Ya betul, Assalamualaikum Mbak Dewi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Putra Pangkalan Bun?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, oke.
5: Gimana sebaliknya nih Mbak Dewi?
0: Alhamdulillah sehat juga, terima kasih Pak Putra.
5: Oh iya. Oh ya, beberapa hari yang lalu ya gabung dengan Mbak Dewi.
0: Iya, itu kenapa?
5: Mati lampu Mbak Dewi jadi jadi.
0: Oh, langsung mati lampu. Oh alah, mati lampu.
5: Ya, lagi mati lampu itu Mbak Dewi. Jadi terputus.
0: Iya ya. Jadi nggak nyambung lagi tuh ya.
5: Iya, aduh di anu gabung lagi nggak bisa karena sinyalnya ya, karena mati lampu mungkin towernya mati
0: iya,
5: lah.
0: Iya, sinyalnya itu. Jadi pajah ya Pak Putra. Iya. Oke Pak Putra. Oke, siang ini mau request lagu apa ya?
5: Mama, aku ingin pulang.
0: Poppy bukan? Atau
5: Nika Ardila kalau nggak
0: salah. Nika Ardila mau. Oh ya, oke okay, ya.
5: Oke, siap. Salam-salamnya ya.
0: Boleh.
5: Ya barusan ada Mama Inesri ya di.
0: Inesri betul. Iya.
5: Untuk Mama Yuda Campit, untuk Bang Agol, untuk Mbak Sasa, Bang Tony, Mbak Dede Pangkalan Bun, Bang Melon Pangkalan Bun, Bang Cepri,
0: yeah.
5: Untuk Bu Utri dan Pak Freddy di Maroke,
0: yeah.
5: Untuk Bang Ari Samarinda, Bang Nanang Banjar, untuk Bang Pandu, Mbak Suti, untuk Mbak Sili Silia di Kupang, Mbak Weni, Mbak Wika di Wonosobo, Putra Gacor, Bang Jerpi, Bang Reno di Sampit ya, Bang Reno ya, dan semuanya. Pencinta Persatu Palangkaraya.
0: Oke.
5: Okay. Oke, okay, lagunya ditunggu. Gimana ada lagunya?
0: Lagunya ada, Nika Ardila.
5: Oke, okay. Tunggu lagunya untuk Mbak Dewinya. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Putra di Pangkalan Bun ya. Oke, okay. Kita sapa lagi nih ya pendengar. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang.
0: Iya, halo, selamat siang.
6: Selamat siang, Bu.
0: Oh, Pak Tony di ya, Setaji. Betul. Apa kabarnya Pak Tony?
6: Kabar sehat ya,
0: Mbak. Sehat ya. Sudah makan Pak Tony?
6: Selamat siang, sudah. Sore siang, belum.
0: Ya. Sore. Oh, jadi makannya berapa kali tuh?
6: Siapa iya. Kamu mau dikirimin lagi ke makan lagi?
0: Iya gitu. Boleh deh nanti ya. Boleh boleh kapan, boleh. Kapan,
6: boleh.
0: Iya siap siap.
6: Iya.
0: Pak Tony mau request lagu apa siang ini?
6: Tetangga Cinta Yang Hilang.
0: Tetangga Cinta Yang Hilang.
6: Kenapa? Sepenggal dari.
0: Oh sepenggal. Pendengaran saya tetangga.
6: Tetangga Cinta Yang Hilang.
0: Iya.
6: Semangat tadi.
0: Gimana?
6: Gurannya ya, tambah canda gurannya itu sama semangat sama panjang umur gitu.
0: Apa panjang umur, semangat selalu, betul.
6: Walaupun tuh sendiri kan dengarnya, tapi kan happy terus aja gitu lah.
0: Iya gitu loh. Mau kirim dari salam, Pak Tony? Ya?
6: Dari Lola Drucker.
0: Oh iya, sepenggal cinta yang hilang ya.
6: Iya.
0: Siap.
6: Salam dulu ya.
0: Iya.
6: Mama Yuda tadi sekeluarga sama Bang Jenna salam sehat. Bang Agau juga. Atau pemenang juga keluarga ya. Juga bersujung salam sehat. Batasa.
0: Iya.
6: Mbak Sisi juga. Mudah-mudahan cepat sembuh juga sakitnya.
0: Siapa yang sakit, Pak Tony?
6: Sisi.
0: Oh, kakak Susi sakit ya?
6: Iya, sudah 4 hari ini.
0: Oh, sakit apa tuh ya?
6: Kemarin pusing-pusing gitu ya. Hari pertama tuh muntah-muntah katanya.
0: Masuk angin mungkin ya.
6: Gitu. Masuk cuacanya angin. Dibilang harus.
0: Iya, cuacanya menang. Betul. Iya.
6: Iya.
0: Iya, Pak Tony. Mudah-mudahan Mbak Susi cepat sembuh. Ya.
6: Salam sehat juga.
0: Iya.
6: Terus, Pomai, sampai Bung Ian, Treyer, Jepri juga, Bung Arwin Sampi,
0: ya.
6: Bung Pandu, Mbak Weni yang lain kita rangkul semuanya. Mbak Mama Lili kilometer 9 Semoga adeknya cepat sembuh ya.
0: Adik Susi cepat sembuh.
6: Bukan, adik Mama Lili juga sakit.
0: Oh, adik Mama Lili. Oh alah. Nah ini saya baru dengar nih dari Pak Tony.
6: Iya, adiknya ini juga sakit.
0: Ya. Adik Mama Lili ya.
6: Iya, Mbak Susi juga sakit. Nah,
0: ya, mudah-mudahan yang sakit semua ya, dipulihkan, disembuhkan ya.
6: Yang penting bawa happy sakitnya itu lah.
0: Iya.
6: Lawan dengan kita. Oke Mbak Dewi, itu saja Mbak Dewi.
0: Oke, siap Pak Tony.
6: Selamat bertugas, semangat terus.
0: Terima kasih.
6: Untuk seorang sesuatu apapun ya, panjang umur, dimurahkan rezekinya.
0: Panjang umur, sehat-sehat.
6: Ya, sukses di usahanya.
0: Sukses selalu.
6: Lainnya juga. Terima kasih, amin, selamat amin. Siang.
0: Salam selamat sehat. Siang, salam sehat ya. Terima kasih Pak Tony di Setaji. Ada Mbak Sasa ya. Halo Mbak Sasa.
7: Selamat siang, sukses selamat siang.
0: Iya.
7: Selamat siang Mbak Dewi.
0: Iya, apa kabarnya nih Mbak Sasa?
7: Kabarnya baik Mbak.
0: Baik.
7: Angin ya. Terus nih Mbak, anginnya kuat.
0: Iya, biarpun panas tuh anginnya ya. Itu kadang yang bikin ya. Sakit juga. Hah?
7: Angin kemarau.
0: Iya, angin kemarau. Iya, pagi itu kalau cepat ini berarti tandanya kemarau gitu ya.
7: Iya, Mbak kalau Sasa. Pagi itu nambah subuh-subuh tuh dingin.
0: Dingin banget, betul. Hmm. Tidak biasanya. Kalau musim biasa, hujan, ya. Kalau pagi kan lembab gitu ya. Tapi kalau lembab, musim kemarau, ya, dingin.
7: Hanya masih kemarau.
0: Iya, masuk musim kemarau. Oke deh, apa lagunya kemarau bukan ya?
7: Setitik air aja dari
0: oh iya video. Betul-betul setitik air siap lagunya dikirimkan salamnya buat siapa buat, nih Mbak Sasa
7: buat itu tuh Pak Tony selamat sehat lalu terus Putra Pangkalan Bun Mas Dedi Pangkalan Bun Mama Sri Mama Yuda dan Bang Jonnya Nanang Banjar Mbak Winnie Mas Pandu Pak Meme kayaknya buat semua aja mulai dari A sampai Z ya. Buat Mbak Dewi dan operatornya, salam sehat selalu, mangga selalu, sukses selalu, banyak rezekinya.
0: Amin.
7: Selamat siang menjelang sore, terima kasih Mbak.
0: Selamat siang aku juga menjelang sore. Dadah. Terima kasih ya untuk Mbak Sasa yang ada di seputar Kali Kalibata. Oke deh, lagunya kami hadirkan dulu ya pendengar sebelum nanti kami menyapa kembali pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ini dia lagu yang tadi dipilih oleh Om Nanang ya. Om Nanang yang ada di seputaran Cilikriwut dari Rosa Ayat-Ayat Cinta.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial YouTube yang menerasikan bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi bahan bakar biodiesel B50. Pelarangan ini dilakukan karena Uni Eropa khawatir Indonesia akan menjadi negara maju apabila berhasil mencapai swasembada energi. Faktanya klaim bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi biodiesel B50 karena takut Indonesia menjadi negara maju adalah hoax. Dikutip antaranews.com, tidak ada pernyataan resmi dari Uni Eropa yang melarang produk B50 di Indonesia. Yang terjadi adalah perbedaan kebijakan dan sengketa dagang terkait penggunaan minyak sawit dalam energi terbarukan di Uni Eropa, bukan larangan terhadap produksi B50 di Indonesia. Narasi tersebut tidak sesuai dengan isi videonya. Isi video lebih banyak membahas implementasi program biodiesel B50 di Indonesia yang mulai diterapkan pada 1 Juli 2026.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi? Sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila. Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja. Jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ya, pendengar masih di request Pop Indonesia ya. Kami bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk di 0811-520-3123 ya. Dari Bang Ian Sloyer di Sampit ingin request lagu Ada Band, Haruskah Kumati. Salamnya dikirimkan untuk Mama Lisa, Bang Rian, Bang Tony, Nanang Banjar, Putra CR, Bang Agau, Ica, Pak Umay, Mama Yuda, Bang John, Bang Joni, Bang Pandu, Bang Karim, dan seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya. Semoga sehat selalu. Oke, terima kasih Bang Ian ya, dan pendengar ya, masih kami tunggu kebersamaannya di kesempatan siang hari ini, siang menjelang sore ya, di Request Pop Indonesia. Oke deh, halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat
0: Iya.
1: siang.
0: Selamat siang menjelang sore, Pak Navarro.
1: Menjelang sore,
0: Iya.
1: 100% Indonesia.
0: 100%
1: Mau
0: Indonesia.
1: rilis lagunya,
0: Apa itu
1: mau
0: lagu-lagunya?
1: lari Siti Nurhaliza.
0: Siti Nurhaliza yang mana tuh Pak Navarro?
1: Berapa aku cinta padamu.
0: Betapa. Oke deh.
1: Salamnya buat Mbak Dewi, buat
0: Iya.
1: Ibu Putri, buat
0: Iya.
1: Mas Yuda dan Mas Johnnya, tetap sehat dan tetap semangat,
0: Sehat-sehat.
1: tetap berjuang terus. Buat Lisa, Pak Memei, buat Susi, Tony, buat Yang Seloyor, Ubang Umay,
0: Iya.
1: buatnya Putra Pangkalan Bun, semuanya di Kobar, dan juga buatnya Mbak Sasa juga, buat Roman Jaya juga, kalau
0: Iya.
1: dia sedang monitor.
0: Oh, monitor terus ya, Pak Roman.
1: Iya,
0: Halo.
1: buat Mbak Dewi juga, tetap
0: Iya.
1: sehat, terus semangat,
0: Amin,
1: dan
0: terima
1: tetap
0: kasih.
1: selalu dikuatkan, tetap selalu awet
0: Amin.
1: muda. Mbak Dewi,
0: Iya, Pak Navarro.
1: tetap semangat, salam sehat,
0: Salam
1: salam
0: sehat, Pak
1: kerja.
0: Navarro. Terima kasih ya. Pak Navarro yang ada di seputaran Jalan Bekotin ya. Iya, halo pendengar, kami coba sapa kembali. Halo, selamat siang menjelang sore. Halo. Iya. Oke deh, bisa dicoba lagi ya pendengar di 3221778 atau di 3221779. Boleh juga melalui WhatsApp ya. Anda kirimkan di 0811-520-3123 ya. Atau lagunya langsung saja kami hadirkan ya di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Ada Band, lagu yang di request Bang Ian Sloyor di Sampit, Haruskah Kumati.

Ya, terima kasih pendengar. Anda masih terus bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, terima kasih untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Palangkaraya yang sedari tadi ya. Tentunya turut request ya dalam program Request Pop Indonesia di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Dan saya Dewi Sri Tanjung undur diri dari ruang dengar Anda, dan sebagai penutup ya, lagu yang tadi di request oleh Pak Navarro, kami hadirkan berikut dari Siti Nurhaliza.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk, Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda di hari ini, tepatnya Senin 13 Juli 2026, dengan rangkaian program Palangkaraya sore ini dari pukul 15 hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Gimana kabar Anda pendengar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan yang mungkin masih semangat dalam kerjanya, selalu keep spirit aja ya. Jangan sampai kendor semangatnya di siang hari ini, walaupun cuaca terik, dan dibilang terik banget juga enggak, masih ada angin-angin sepoi yang cukup menenangkan di diri kita di siang hari ini ya pendengar ya. Dan jangan lupa juga afirmasi positif setelah kurang lebih beberapa jam ya, 10 jam lebih kayaknya ya, udah melewati hari Senin dari pagi tadi hingga saat ini ya. Semangat selalu aja untuk Anda yang mungkin juga udah mulai loyo ya, gak apa-apa take rest sejenak ya. Jangan lupa lihat juga di sekitar Anda hijaunya tanaman begitu ya, atau mungkin sekedar jalan di depan tempat kerja Anda agar tidak otaknya tidak kaku begitu ya, pikirannya tidak kaku karena kebanyakan kerja sudah yang dilakukan di hari ini. Dan pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita, kita hadirkan untuk kali ini ada Resonansi Indonesia, fenomena No Viral No Justice akan menggema di ruang dengar Anda.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah No Viral, No Justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial.

0: Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat sore pendengar semua ya. Yang sekali lagi kita sapa pendengar kita yang ada di Palangkaraya sendiri atau yang mungkin di Kapuas, Buntok, Lamandal, Pangkalambun, Sampit dan Prukcahu ya. Selamat sore. Sekali lagi, apakah kabarnya baik-baik saja? Semoga sehat dan semoga semangat juga ya menjalani aktivitas yang lagi di jalan pulang kerja saat ini. Tetap hati-hati di jalan. Jangan lupa pakai sabuk pengamannya untuk Anda yang menggunakan mobil. Dan yang pakai motor, jangan lupa pakai helmnya. Yang masih di kantor, semoga tinggal menghitung menit menuju pulang ya. Dan yang lagi rebahan juga saat ini yang udah sampai di rumah, silakan aja, asal jangan rebahan di tengah jalan ya. Bahaya ditabrak sama orang yang pulang kerja ya. Pendengar Pro 1, pernah gak sih melihat prasmanan di acara kondangan? Seperti sering ya, yang mungkin kondangan keluarganya atau mungkin temannya menikah pasti ngeliat dong ya. Begitu dibuka, ada yang santai ambil makanan secukupnya, tapi ada juga yang gerakannya seperti sedang ikut lomba estafet ya pendengar ya. Nasi satu gunung ya, ayam tiga potong, kerupuk satu genggam ya, padahal belum tentu habis tuh. Lucunya lagi ya pendengar ya, orang-orang yang benar-benar lapar akan memang akan buru-buru begitu ya. Tapi orang yang sudah kenyang biasanya santai aja. Nah, ini filosofi sederhana. Ini ternyata juga berlaku di dunia kerja pendengar ya. Orang yang sudah kenyang dengan kemampuan, pengalaman dan rasa percaya diri biasanya tidak sibuk berebut perhatian, jabatan ataupun pengakuan. Justru yang sering sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain biasanya masih merasa kurang aman dengan dirinya sendiri. Menurut psikolog sosial dari Universitas Texas, Leon Festinger, pendengar, melalui social comparison theory, manusia memang cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain. Tetapi jika dilakukan terus-menerus, hal itu justru menimbulkan kecemasan, iri hati, bahkan menurunkan yang namanya kepuasan di dunia kerja. Nah, penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Personality and Social Psychology ini juga menunjukkan bahwa orang yang fokus pada perkembangan diri ini pendengar memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi dibanding mereka yang membandingkan pencapaiannya dengan orang lain. So, kalau rekan kantor dipuji atasan, tidak perlu langsung merasa, wah saya tersaingi nih, nggak perlu ya pendengar ya. Kalau teman naik jabatan, begitu ya, tidak usah buru-buru, tidak harus buru-buru membuat drama internal. Karena setiap orang punya waktunya sendiri, ibarat makan di prasmanan, kalau memang sudah cukup ya kita tidak akan sibuk melihat piring orang lain. Tipsnya pendengar di sore hari ini, pertama fokus meningkatkan kualitas diri ya. Terus juga jangan mengukur hidup dengan pencapaian orang lain dan jadikan keberhasilan teman sebagai inspirasi, bukan suatu ancaman atau dangers untuk Anda. Karena orang-orang yang benar-benar hebat biasanya lebih sibuk bekerja daripada sibuk membuktikan dirinya kepada orang lain.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, kita memasuki menit ke 37 lepas pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Ya, kalau kita udah di kantor, jangan yang namanya lapar validasi ya pendengar. Tadi kita udah ngomongin tentang orang yang lapar saat makan begitu ya. Dan Anda masih bersama kami dalam Info dan Music sore ini bersama saya Aminuddin pendengar ya. Ada jenis rasa lapar yang sering tidak kita sadari. Bukan lapar nasi, bukan lapar bakso, apalagi lapar diskon ya. Ini namanya lapar validasi pendengar. Sedikit-sedikit ingin dipuji begitu. Postingan kerja lembur, upload sedang rapat, foto laptop, foto kopi gitu ya kan. Kurang sedikit tinggal foto printer ya. Padahal yang paling penting bukan siapa yang paling sibuk terlihat begitu, tapi siapa yang paling banyak memberikan hasil. Dimana menurut laporan Gallup Stage of the Global Workplace nih pendengar, karyawan yang memiliki tujuan kerja yang jelas serta merasa pekerjaan bermakna cenderung memiliki produktivitas yang terlibat. Keterlibatan kerjanya jauh lebih tinggi dibanding mereka yang hanya mengejar pengakuan. Sementara penelitian dari Harvard Business Review juga menjelaskan bahwa orang yang memiliki internal motivation lebih tahan terhadap tekanan pekerjaan dibanding mereka yang mengandalkan penghargaan dari luar. Artinya apa? Kalau kita bekerja hanya agar dipuji, kita akan kecewa pendengar. Karena pujian tidak selalu datang. Tetapi kalau kita bekerja karena memang ingin berkembang, ingin jadi lebih baik lagi, setiap hari akan terasa seperti proses belajar. Jadi pendengar Pro 1, orang yang kenyang secara mental biasanya tenang, tidak sibuk memotong pembicaraan orang lain, tidak tergesa-gesa mengklaim sebuah ide sebagai miliknya, tidak panik ketika rekan kerjanya berhasil. Karena ia tahu kesuksesan yang lain tidak mengurangi gitu kesempatan dirinya untuk berhasil. Jadi pendengar, belajar untuk mendengar lebih banyak. Rayakan keberhasilan rekan kerja. Kalau Anda di posisi mereka, juga rayakan itu. Bangun kompetensi, bukan kompetisi yang tidak sehat ya. Jadi pribadi yang konsisten, bukan sekedar sensasional. Ingat, karir itu maraton ya pendengar ya, bukan cuma lomba lari 100 meter aja.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati. Itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah, serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, Anda masih bersama saya Aminu di dalam Info Music Pro 1 RRI Palangkaraya sore ini. Ya, pendengar, ada istilah kenyang ilmu, kenyang integritas. Kalau ada yang bertanya, pendengar, apa makanan terbaik untuk karir? Jawabannya mungkin bukan rendang, bukan sate, apalagi mie instan 3 bungkus, bukan ya pendengar ya, tetapi belajar. Karena ilmu memang membuat seseorang itu menjadi kenyang begitu ya. Orang yang terus belajar tidak takut tersaingi pendengar. Ia tahu ilmunya akan selalu bertambah. Dimana menurut World Economic Forum dalam Picture of Jobs Report, kemampuan belajar sepanjang hayat atau lifelong learning ya, kemampuan berpikir kritis, komunikasi dan adaptasi menjadi kompetensi utama yang dibutuhkan di dunia kerja beberapa tahun ke depan. Dimana artinya pendengar, yang bertahan bukan yang paling keras suaranya, tetapi yang paling cepat belajar. Jadi pendengar Pro 1, ada satu lagi yang membuat seseorang itu benar-benar kenyang, yaitu integritas. Orang yang jujur tidak perlu berbuat pencitraan gitu ya, karena kepercayaan dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan dalam dunia kerja, reputasi itu dibangun bertahun-tahun ya pendengar ya, tetapi bisa runtuh hanya dalam hitungan menit ya, karena integritas Anda itu tadi. Jadi kalau ingin menjadi pribadi yang tidak mudah iri, isi dengan ilmu. Kalau ingin tidak mudah panik, isi dengan pengalaman. Kalau ingin dihormati, isi dengan integritas. Karena orang yang kenyang tidak akan sibuk berebut, ia justru akan sibuk berbagi. Dan siapa tahu hari ini kita belum menjadi yang paling sukses, tapi kalau terus belajar, terus rendah hati ya pendengar ya, dan terus bekerja dengan baik, suatu saat nanti justru kitalah yang menjadi inspirasi banyak orang. Dan pendengar, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Info dan Music sore hari ini bersama Pro 1 di Palangkaraya. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan ingat kalau sudah kenyang jangan ikut rebutan makanan ya. Masih banyak yang benar-benar lapar memerlukan makanan tersebut. Dan pendengar, kita cukupkan dulu untuk Info dan Music kita di sore hari ini. Nanti di pukul 16 akan ada Lintas Banjar Nusantara ya. Dan tentunya juga pendengar, ada lagu penutup dari Lala Huta ya, kali ini dengan judul Tunggu Apa Lagi, akan menggema di ruang dengar Anda. Stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
3: Ya pendengar, saatnya kita bergabung dalam Lintas Banjar Nusantaraya.
4: Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan RRI Kornus 8.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjir Nusantaraya. Siaran berjaringan Kreator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari Senin 13 Juli 2006. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Ria Arda, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjir Santaya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Raya ada rekan saya Amin. Halo, selamat sore rekan Amin.
1: Halo, selamat sore rekan Ria Arda.
0: Iya, gimana kabarnya Amin Palangkaraya sore hari ini?
1: Wah, luar biasa, kabar kita sehat dan semangat. Untuk cuaca sendiri Ria Arda cetar ini di siang sampai sorenya Ria Arda. Bagaimana di Samarinda?
0: Sama, cukup merata berarti rekan Amin ya.
1: Mm-mm. Betul Ria Arda.
0: Ya, dari Palangkaraya ada informasi apa untuk pendengar kita, rekan Amin?
1: Baik, Ria Arda dari Kota Palangkaraya terkait Pesona Subangopes hari dalam rangka jadi Kota Palangkaraya, Ria Arda.
0: Silakan, rekan Amin, informasi lengkapnya untuk Lintas Banjir Nusantara sore hari ini.
1: Baik, terima kasih rekan Ria Arda. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, sore hari ini informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait Festival Subangau dalam rangka Hari Jadi Kota Palangkaraya berlangsung meriah, dihadiri ratusan masyarakat serta penampilan seni yang memungkau. Selengkapnya Ahmad Fauzi melaporkan.
2: Kegiatan ini menjadi upaya mempromosikan potensi wisata sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM lokal. Pesona Subangau Fest menghadirkan berbagai pertunjukan seni dan budaya yang menghibur masyarakat, sekaligus menjadi wadah bagi generasi muda untuk menampilkan kreativitas dan bakatnya.
3: Hari ini kita membuka Pesona Subangau Festival ya, Pesona Subangau Fest. Yang kegiatannya dirangkai dalam acara hari ulang tahun Kota Palangkaraya yang ke-69 ya. Sudah kita mulai beberapa hari kemarin berbagai kegiatan, mulai dari bagi sosial dan sebagainya, olahraga. Kemudian hari ini kita ingin menampilkan budaya, kreasi, inovasi kerjasama dengan KSBN Kota Palangkaraya. Kita bertempat di Pelabuhan Karangbengkire ya, wisata air hitam.
2: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Palangkaraya berharap masyarakat tidak hanya menikmati berbagai atraksi, tetapi juga semakin mengenal wisata air hitam Karangbengkire. Ramainya pengunjung diharapkan turut mendorong perkembangan UMKM di sekitar lokasi.
4: Jujur untuk acaranya luar biasa, seru banget karena di sini banyak penampilan dari anak-anak yang luar biasa menampilkan potensi dan bakatnya, dan jujur ini harus ada lagi sih tahun depan karena ini menjadi wadah buat anak-anak yang berkreativitas lebih tinggi dan tentunya menampilkan bakat-bakat mereka lagi.
2: Salah seorang pengunjung mengaku terhibur dengan penampilan anak-anak berbakat yang ditampilkan. Ia berharap kegiatan serupa kembali digelar setiap tahun sebagai wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan kreativitasnya.
5: Harapannya mungkin harus lebih sering lagi dibikinkan event-event begini ya, acara-acara kayak gini supaya terus lebih diinikan lagi acaranya di sosial media biar orang tahu kan ada tempat wisata di sini, terus ada acara-acara yang seru, jadi bisa menarik perhatian biar makin maju lagi tempat wisata seperti ini.
2: Pemimpinnya juga mengapresiasi penyelenggara Pesona Subangau Fest karena menjadi kesempatan mengenal lebih dekat wisata air hitam Karangbengkire. Ia berharap promosi wisata semakin ditingkatkan melalui media sosial agar semakin banyak masyarakat berkunjung dan perekonomian warga sekitar ikut berkembang. Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
1: Ya, demikian Ria Arda, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan ke Ria di RRI Samarinda.
0: Terima kasih rekan Amin dari Palangkaraya, dan sekarang Anda kami ajak ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan, sore hari ini rekan saya, rekan Heri. Selamat sore, rekan Heri.
1: Selamat sore, Ria.
0: Ya, gimana Tarakan sore hari ini cuacanya, rekan Heri?
1: Cuaca Tarakan lagi mendung ya, di
0: lagi
1: Bumi Pakutaka.
0: Baik. Informasi apa dari Tarakan untuk pendengar kita sore hari ini, rekan Heri?
1: Ya, dari Tarakan ada informasi terkait dengan keajaiban 9 bulan Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 59 Tarakan ini memutus mata rantai kemiskinan lewat karakter.
0: Baik, Heri, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, 9 bulan sering dianggap waktu yang sangat singkat untuk mengukur keberhasilan sebuah sistem pendidikan. Namun bagi anak-anak di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 59 Tarakan, waktu 9 bulan di dalam asrama telah melahirkan sebuah transformasi yang luar biasa. Berikut laporan Rajab Syah.
2: Jadi orang anak-anak itu ternyata belajar hidup, kerjasama, mengelola anger management, mengelola kemarahan.
3: Jumat pekan lalu, bertempat di halaman sekolah, Kompleks Lembaga Latihan Kerja Tarakan, Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 59 Tarakan menggelar open house. Acara ini menjadi panggung unjuk kebolehan bagi para siswa untuk menampilkan hasil pembelajaran mereka. Suasana haru dan decak kagum tak henti-hentinya mengalir dari para tamu undangan saat melihat anak-anak dari latar belakang keluarga miskin dan miskin ekstrem ini tampil.

0: mengelola anger management, mengelola kemarahan. Karena itu sebenarnya kan nggak gampang kan. Tapi kalau kan mulai terkoordinasi gitu.
1: Namun, di balik keberhasilan para siswa, ada perjuangan luar biasa dari para pendidik. Kepala SRT 59 Tarakan, Marisa Aulia, mengungkapkan bahwa kurikulum di sekolah asrama ini mengawal total aktivitas siswa sejak bangun tidur pukul 4 pagi hingga tidur kembali pukul 9 malam. Mulai dari perbaikan nutrisi, kesehatan fisik seperti pengobatan ke puskesmas, pembinaan karakter, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI untuk membantu siswa belajar bahasa asing. Namun, Marisa tidak menampik bahwa tantangan terbesar justru datang dari pemahaman orang tua. Pola pikir instan karena himpitan ekonomi sempat membuat beberapa siswa keluar dari sekolah karena ditarik oleh orang tuanya untuk kembali berjualan di jalanan.
2: Kehidupan mereka nantinya. Jadi banyak orang tua yang berpikir untuk besoknya, bukan berpikir masa depan anaknya. Jadi ada diambil oleh keluarganya untuk berjualan lagi kembali begitu. Padahal di sekolah ini kan sudah kami bantu supaya bisa membaca, bisa menulis, kemudian apa yang kamu mau nantinya juga kami bantu. Ada sekolah silat nih, kami panggil guru ekskul silat seperti itu. Tapi orang tua ternyata mikir, besok aku makan apa nih, aku butuh anakku untuk bantu aku jualan.
1: Untuk diketahui, SRT 59 Tarakan kini menampung 63 siswa yang terbagi dalam jenjang SD dan SMP. Sekolah ini menerapkan sistem multi-entry dan multi-exit, di mana siswa baru dari kategori miskin ekstrim dan miskin dapat masuk kapan saja melalui jalur penjangkauan aktif oleh Kementerian Sosial melalui tim PKH, bukan melalui pendaftaran umum. Transformasi SRT 59 Tarakan menjadi bukti nyata bahwa jika diberikan fasilitas, gizi, dan lingkungan yang tepat, anak-anak dari kalangan paling bawah sekalipun mampu berdiri tegak dan berprestasi setara dengan yang lainnya. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, demikian laporan reporter Muhammad Rajabsyah, dan selanjutnya kami akan kembalikan kepada Ria Arda di Samarinda.
4: Terima kasih rekan Heri dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjir Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Faiza. Selamat sore rekan Faiza.
1: Selamat sore Ria Arda.
0: Gimana kabarnya cuaca Banjarmasin untuk saat ini rekan Faiza?
1: Cuacanya panas tapi bersahabat Ria.
0: Iya, berarti cukup merata ya untuk wilayah Kalimantan rekan Faiza.
1: Betul Ria.
0: Baik, ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini rekan Faiza?
1: Ya, dari Banjarmasin, kejadian karhutlah meningkat di Banjarbaru, Ria.
0: Baik, Faiza, silakan.
1: Terima kasih, Ria Arda. Intensitas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Kita di Karhutla Bandara ya,
3: kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalop, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
2: Apa yang disampaikan Bu Gubernur, kita di Karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti koordinasi dengan kawan-kawan masyarakat Bukit Bencana, dengan kawan-kawan DPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di Bukit. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga Kecamatan Landasan.

0: dan jabatan yang akan menjadi fokus kita.
1: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
2: Akan meninjau Riam Kanan karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta katanya kan ada pengurusan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
3: Demikian Ria Arda, kembali ke Ria Arda di Samarinda, Kalimantan Timur.
4: Baik, terima kasih Faiza dan pendengar dari Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan ada rekan saya Rusdi. Selamat sore rekan Rusdi. Ya, informasi apa rekan Rusdi dari Nunukan? Baik, silakan informasinya rekan Rusdi.
1: Jika selama ini masyarakat Nunukan harus menyeberang ke Pulau Sebatik untuk berburu durian, di tahun ini sudah berbeda karena buah durian lokal sudah melimpah. Fenomena ini diungkapkan oleh pemerhati durian Rahman, petani Nunukan yang telah membudidayakan buah durian sejak 10 tahun lalu, kini sudah dapat menikmati panen raya sejak Mei lalu. Puncak panen pada bulan Juli ini, dan diprediksi akan terus berlangsung hingga September 2026 mendatang. Saat ini durian asal Sebatik terpantau hanya sedikit yang masuk dan dijual di wilayah Nunukan karena produksi buah durian lokal yang sudah melimpah.
2: Durian lokal kita di sini kan sebenarnya apa yang ditanam, paritasnya ditanam di luar itu sebenarnya sudah ditanam, dikembangkan di kita. Kalau dulu-dulu kan kita lebih berkiblat ke Sebatik. Jika ada musim durian itu kita ke Sebatik rame-rame. Nah, tetapi saat ini sepertinya durian ini merata.
1: Varietas unggulan lain seperti Musang King, Tembaga, dan Montong juga sudah mulai banyak dikembangkan oleh warga di Pulau Nunukan. Namun Rahman menyebut serapan varietas premium ini masih terkendala segmentasi pasar karena lingkungan Pulau Nunukan. Pulau Nunukan sendiri memiliki varietas durian premium lokal yang sudah dikenal, yaitu durian Selisun, milik warga setempat bernama Ahmad Amir. Kualitas durian Selisun memiliki ciri visual warna daging yang kuning pekat, bertekstur legit, serta sensasi rasa manis yang berujung pahit di ujung lidah.
2: RM Garden Samarinda itu sudah menerapkan durian dari Selisun. Salah satu durian unggulan itu di Selisun, sudah dikembangkan di penangkaran durian di Samarinda itu orang BPP, itu sudah menghasilkan buah di sana.
1: Karena keunggulannya, durian Selisun kini telah dikembangkan secara resmi melalui teknik okulasi oleh Balai Penyuluhan Pertanian BPP di penangkaran RM Garden Samarinda, dan dilaporkan sudah mulai menghasilkan buah. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Ya, baik. Terima kasih rekan Rusdi. Dan pendengar, mengakhiri kebersamaan kita lintas Banusantara, kita ke Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: SMP Negeri 14 Balikpapan melakukan kegiatan pra MPLS 2026. Ratusan peserta didik baru disambut dengan berbagai permainan interaktif dan pengenalan lingkungan sekolah yang ramah anak. Laporan selengkapnya disampaikan Fani Guntur.
1: Ada wajah-wajah ibu guru, udah kenal belum nama ibunya siapa?
2: Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: SMP Negeri 14 Balikpapan melakukan kegiatan pra-MPLS 2026 bertujuan untuk mempersiapkan siswa dalam mengenal lingkungan sekolah. Ratusan peserta didik baru disambut dengan berbagai permainan interaktif dan pengenalan lingkungan sekolah yang ramah anak. Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Eni Fitriati mengatakan tak hanya adaptasi fisik, pihak sekolah juga menyiapkan kesiapan mental dan emosional siswa lewat gerakan sekolah sehat serta program khusus ayah mengantar anak ke sekolah.
2: Itu masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi hari ini mereka diberi info untuk kegiatan selama MPLS 1 minggu ke depan, yaitu Senin sampai Jumat, apa saja kegiatannya, mengenal sarana-prasarana yang ada di sekolah, visi-misi, dan lain-lain.
3: Sementara itu, Ketua Panitia MPLS 2026 SMP Negeri 14 Balikpapan, Muhammad Mirwan, mengatakan bahwa pra-MPLS bertujuan mempersiapkan mental peserta didik.
4: Di mana anak-anak dipersiapkan untuk siap secara mental dan teknis terkait untuk apa saja yang harus mereka persiapkan nanti di hari Senin pada saat kegiatan MPLS. Nah, dan untuk MPLS-nya sendiri, itu insya Allah diadakan mulai hari Senin depan sampai hari Jumat, yang dimana dari hari Senin sampai Jumat itu ada beberapa materi-materi yang sudah kita susun dan rancang sesuai dengan instrumen dari Kemendikbudsman terkait MPLS Rahmah 2026, yang dimana di awal kita mulai memperkenalkan hari baru, kemudian persiapan apa saja secara mental, secara psikologis, emosional.
3: Di balik luar pagar sekolah orang tua murid baru SMP Negeri 14 Balikpapan, Iin mengatakan rasa syukurnya karena bisa mengantarkan anak yang berhasil masuk di sekolah favoritnya melalui jalur prestasi.
5: Excited, makanya saya mengantar dari pagi sampai bertengger sampai jam segini nih. Senang anak-anak bisa masuk sekolah yang sesuai dan mereka inginkan. Ya, saya dukung, alhamdulillah, semua berjalan lancar.
3: Total penerimaan siswa baru 2026 mencapai 397 siswa di SMP Negeri 14 Balikpapan. Pelaksanaan MPLS di SMP tersebut dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, mulai 13 hingga 17 Juli 2026. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Fani tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Lintas Banjar Nusantaraya pada hari Senin 13 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kue pancong, jajanan tradisional yang sampai sekarang masih punya banyak penggemar. Jajanan khas Betawi ini bahannya sederhana. Tepung beras, santan, dan kelapa parut. Kemudian dimasak, dicetakkan setengah lingkaran. Tapi justru dari kesederhanaan itu hadir rasa gurih yang bikin nagih. Dulu, kue pancong jadi makanan favorit masyarakat karena gampang dibuat dan bahan-bahannya mudah ditemukan. Cocok dimakan pagi hari sambil ngopi atau sore-sore saat kumpul bersama keluarga. Di beberapa daerah, nama kue ini berbeda-beda. Ada yang menyebutnya bandros, gandos, sampai rangin. Meski namanya beda, semua punya ciri khas yang sama, sederhana tapi penuh rasa. Sekarang kue pancong juga makin kekinian. Ada yang ditambah coklat, keju, dan topping lainnya. Tapi buat pecinta rasa tradisional, pancong original dengan sedikit gula di atasnya tetap juara. Sudah mencicipi kue pancong hari ini?

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik pendengar Pro 1 Radio Palangkaraya, menit 56 lepas pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat sore untuk pendengar semua. Dan nantinya juga kita akan hadir di rumah dengar Anda di pukul 17. Akan ada gambar nuansa senja ya. Dan tentunya juga pendengar yang di jalan, hati-hati di jalan. Sorenya cantik banget warna langitnya ya. Semoga sejarah dan seindah masa depan kita nantinya. Amin. Di hari ini pendengar juga ya, rezekinya lancar dan kerjaannya beres semua, damai sentosa. Pulang ke rumah dengan semangat. Dan tentunya juga nanti kalau setelah sampai di rumah, rehat ya, mandi jangan lupa ya. Semoga semakin sukses saja setiap harinya. Amin ya.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah masak bom? Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut masak bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan habang. Cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam masak bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi masak bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, menit 23 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita bersua dalam kemanuan senja pendengar dengan lagu-lagu religi. Dan pendengar, kita informasikan juga bahwa waktu azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya akan jatuh di menit 32 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, kami hadirkan untuk Anda pengajian Al-Quran dengan surah Ali Imran ayat 133 sampai 136 bersama Muhammad Rida dan Sari Tilawah Haji Titin.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas-seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menjalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud, ayat 114.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

larangan sombong. Dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Artinya,

Ya pendengar, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk umat muslim yang ada di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan sekaligus nge-close dengan nuansa senja kita di hari ini, Senin 13 Juli 2026. Dan pendengar, nantinya di pukul 18 kami hadir dalam Warta Berita Daerah.

0: Pernah gak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
4: Sepakat!
5: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
6: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
5: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
6: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
7: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
8: Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
9: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Senin 13 Juli 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
10: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.
11: Terdaftar sebagai penerima bantuan sosial atau tidak, pekerja itu bisa mengunjungi laman dari Kementerian Tenaga Kerja pada website bsu.kemenaker.go.id.
9: Ya pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Aminuddin. Selamat petang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Pendengar, kita awali dengan informasi pertama. Kaum ayah di Kota Palangkaraya turut serta dalam gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama pada Senin pagi ini. Gerakan ini merupakan program dari pemerintah agar ayah berperan dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
12: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
10: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, nggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya nggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan, nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
12: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Mus Marmadi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
4: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%-nya ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa MPLS ini. Karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
12: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Ya pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya pendengar, di mana PT Pos Indonesia Cabang Palangkaraya menghimbau para pekerja yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan subsidi upah atau BSU untuk segera mencairkan bantuan sebelum batas waktu 31 Juli 2026. Masyarakat diminta memastikan status penerima BSU melalui laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan atau aplikasi PosPay agar proses pencairan berjalan lebih mudah. Selengkapnya, Sabella Indah Sari melaporkan.
11: Terdaftar sebagai penerima bantuan sosial atau tidak, pekerja itu bisa mengunjungi laman dari Kementerian Tenaga Kerja pada website bsu.kemenaker.go.id.
13: Antusiasme masyarakat terhadap penyaluran bantuan subsidi upah BSU tahun 2025 terlihat dalam program Dialog Interaktif Halo RRI. Dua warga Kota Palangkaraya, Ahmad dan Putri, menyampaikan pertanyaan seputar mekanisme penyaluran bantuan yang diberikan pemerintah kepada pekerja yang memenuhi persyaratan. Keduanya ingin memperoleh kepastian mengenai status penerima serta tata cara pencairan dana bantuan sebesar Rp600.000. Saat Halo RRI, Kepala PT Pos Indonesia Cabang Palangkaraya, Mujibur Rahman, menjelaskan terdapat beberapa persyaratan utama untuk menjadi penerima BSU. Di antaranya merupakan warga negara Indonesia, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, memiliki gaji atau upah maksimal Rp3.5 juta, serta bukan aparatur sipil negara atau ASN, juga anggota TNI maupun Polri. Untuk memastikan status penerima, pekerja dapat mengakses laman BSU Kemenaker Go.id dengan memasukkan nomor induk kependudukan NIK. Selain itu, pengecekan juga dapat dilakukan melalui aplikasi PosPay yang tersedia di Play Store. Apabila pada aplikasi muncul barcode, berarti dana BSU sudah dapat dicairkan di kantor pos. Mujibur Rahman mengatakan PT Pos Indonesia telah mulai menyalurkan BSU sejak 3 Juli 2026. Khusus wilayah kerja PT Pos Cabang Palangkaraya, terdapat alokasi sebanyak 33.625 penerima. Menurutnya, pencairan dapat dilakukan di kantor pos manapun dengan membawa KTP dan identitas pendukung, sehingga penerima yang sedang berada di luar kota Palangkaraya tetap dapat mengambil bantuan di kantor pos terdekat.
11: Penerima itu pekerja sudah dinyatakan sebagai penerima dan sudah masuk dalam kriteria yang tadi kami sebutkan di sebelumnya, dan saat ini misalnya sedang di luar kota, itu silakan mendatangi kantor pos terdekat. Dengan membawa KTP itu bisa dilakukan pembayaran. Jadi sangat sangat gampang dan simpel.
13: Mujibur Rahman menambahkan PT Pos menargetkan percepatan penyaluran agar seluruh penerima dapat mencairkan bantuan sebelum pertengahan hingga akhir Juli. Dana BSU yang tidak diambil hingga batas waktu 31 Juli 2026 akan dikembalikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menjangkau pekerja di daerah perkebunan, PT Pos juga menerapkan sistem jemput bola dengan berkoordinasi bersama perusahaan agar penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih efektif. Dalam program Halo RRI, pendengar RRI amat menanyakan bagaimana cara mengetahui ia terdaftar sebagai penerima BSU serta dokumen apa yang harus dipersiapkan saat melakukan pencairan.
14: Untuk ngecek kita sebagai penerima BSU atau enggak itu gimana ya Kak caranya?
13: Sementara itu pendengar RRI lainnya Putri menanyakan bahwa ia berada di luar kota Palangkaraya, apakah mungkin BSU dapat dicairkan atau BSU dapat diwakilkan kepada orang lain apabila penerima tidak dapat datang langsung ke lokasi pelayanan.
15: Saya juga mau nanya terkait bantuan subsidi upah ya atau subsidi BSU. Gaji. Kayak gitu tuh boleh diwakilkan gak sih Kak?
16: Oh boleh tidak diwakilkan.
15: Soalnya saya ada di luar kota, iya.
13: Saat ini pemerintah telah mulai menyalurkan BSU secara serentak melalui PT Pos Indonesia. Para pekerja yang memenuhi kriteria sebagai penerima diimbau untuk memastikan statusnya melalui kanal resmi pemerintah maupun PT Pos Indonesia agar proses pencairan BSU dapat dilakukan sesuai ketentuan. Sabela Indah Sari melaporkan.
9: Ya, pendengar, kita beralih ke Kabupaten Barito Selatan di mana wakil

0: dari pembangunan daerah, di mana ritual waranya limat menjadi bentuk penghormatan kepada mereka yang telah berpulang, sekaligus momentum mempererat persaudaraan, menjaga kerukunan, dan melestarikan identitas budaya Barito Selatan.
1: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Ya, pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya, petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPP Radio Suara Murung Raya, LPP Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah petang ini. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya di mana Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC Kota Palangkaraya menyampaikan keprihatinan atas musibah kebakaran yang melanda permukiman di Jalan Dr. Murjani, Gang Sari 45, Kelurahan Pahandut. Menurut laporan, kebakaran tersebut menghanguskan 25 bangunan dan menyebabkan 128 warga terdampak. Wakil Ketua MDMC Kota Palangkaraya, Jaya Haikal, mengajak pemerintah, dunia usaha, organisasi relawan, serta masyarakat untuk bergotong royong membantu memenuhi kebutuhan para penyintas, mulai dari bahan makanan, air bersih, pakaian layak pakai, hingga kebutuhan dasar lainnya.
2: Kami berharap pemerintah Kota Palangkaraya dapat melakukan pemetaan kawasan rawan kebakaran dan mempertimbangkan pembangunan hidran kebakaran atau titik-titik suplai air di kawasan pemukiman padat penduduk, dan juga penataan jalur akses darurat, pemeriksaan jaringan listrik, serta edukasi kesiapsiagaan kepada masyarakat juga perlu diperkuat. Dan untuk infrastruktur yang pencegahan yang memadai akan membantu petugas mendapatkan air lebih cepat sehingga kebakaran dapat ditangani sebelum meluas.
0: Selain bantuan kemanusiaan, MDMC menilai peristiwa ini harus menjadi evaluasi bersama. Kendala akses yang sempit dan terbatasnya sumber air saat proses pemadaman menjadi perhatian agar penanganan kebakaran kedepannya dapat lebih cepat dan efektif. MDMC juga berharap pemerintah Kota Palangkaraya dapat memperkuat upaya mitigasi melalui penyediaan hidran di kawasan padat penduduk, penataan jalur akses darurat, hingga peningkatan edukasi kesiapsiagaan masyarakat guna meminimalkan resiko dan dampak kebakaran di masa mendatang. Pendengar, pesona Sebangau Pes di wisata air hitam Kereng Bangkirai menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan sekaligus mempromosikan produk lokal. Selengkapnya, Vina melaporkan.
3: Pasti berdampak lah, terutama pendapatan meningkat.
4: Pesona Sebangau Fest yang digelar di kawasan wisata air hitam Kereng Bangkirai, Kota Palangkaraya, tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan penjualan. Berbagai produk kuliner dan minuman lokal ditawarkan kepada pengunjung yang memadati lokasi festival sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Palangkaraya. Salah seorang pelaku UMKM, Puput, mengaku ramainya pengunjung selama festival berlangsung memberikan dampak positif terhadap usahanya. Ia mengatakan peningkatan jumlah pembeli turut berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh selama mengikuti kegiatan tersebut.
3: Pasti berdampak lah, terutama pendapatan meningkat. Terus, ya pendapatan meningkat gitu.
4: Pelaku UMKM lainnya, Jevi Sri Hanggraini, pemilik usaha Risol 3000-an, juga merasakan manfaat dari penyelenggaraan festival. Menurutnya, banyak pengunjung yang berada di area acara membuat omset penjualan meningkat karena masyarakat lebih memilih membeli makanan dan minuman yang tersedia di lokasi festival.
5: Alhamdulillah iya, cukup membantu. Apalagi kalau yang jualan sedikit. Kalau di luar itu kan otomatis kayak pembeli pun malas keluar nih kalau sudah di dalam. Jadi secara tidak langsung mereka pasti belanja yang ada di sini aja. Jadi sangat-sangat membantu. Secara omset kan lebih banyak.
4: Para pelaku UMKM berharap pesona sebangsa

0: Innovfest dapat terus diselenggarakan secara rutin sebagai wadah promosi produk lokal dan pemberdayaan usaha masyarakat. Selain menarik lebih banyak pengunjung, kegiatan seperti ini diharapkan mampu mendukung perkembangan UMKM sekaligus memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat di Kota Palangkaraya. Vina Rahmawati melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke Kabupaten Kota Waringin Timur, di mana Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur melakukan penataan aset di lingkungan sekolah dengan membongkar rumah dinas guru yang telah rusak berat di SDN 3 Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur, Yolanda Lonita Venisia, mengatakan pembongkaran dilakukan karena bangunan sudah tidak layak huni dan ditempati oleh pihak yang tidak berhak. Menurut Yolanda, pembongkaran merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menata aset pendidikan sekaligus menciptakan lingkungan sekolah yang lebih tertib, aman, dan mendukung kegiatan belajar mengajar. Yolanda juga menambahkan bangunan tersebut telah melalui proses penghapusan aset dan mendapat persetujuan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kotim. Disdik Kotim juga menegaskan seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai prosedur dan tidak dilakukan secara mendadak. Sebelum pembongkaran, pihaknya telah mengedepankan pendekatan persuasif melalui penyampaian 3 kali surat teguran kepada penghuni, masing-masing pada Juli 2026, Agustus 2025, dan Juni 2026. Pendengar, sejumlah pelatihan UMKM atau konsultan mempunyai peran positif terhadap pengembangan usaha sehingga turut berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan. Berikut ini kita dengarkan wawancara Edi Suroso bersama pelatih pembinaan pola pikir dan organisasi masyarakat ekonomi syariah MES Kalteng, Maulana Malik.
2: Saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan salah satu pelatih atau coach yang selalu membina, selalu mendampingi sejumlah UMKM dan pelaku usaha untuk meraih kesuksesan, yaitu Bapak Maulana yang dikenal dengan Coach Maulana. Kita akan berbicara terkait dengan bagaimana upaya mengentaskan kemiskinan. Selamat petang, Pak Maulana.
3: Selamat petang, Bang.
2: Ya, menurut Anda apa kualitas atau keterampilan paling penting yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan agar usahanya dapat berkembang?
3: Iya, kalau boleh milih salah satu, yaitu sebenarnya yang paling utama itu adalah mindset, Bang. Jadi mindset itu adalah pola pikir dan keyakinan kita untuk bertumbuh. Kalau kita memiliki growth mindset, biasanya kalau di buku itu ada namanya buku Mindset Growth the Week, itu menjelaskan perbedaan orang yang memiliki mindset fixed mindset sama growth mindset. Jadi kalau pengusaha memiliki pemikiran growth mindset, maka dia akan berani mengambil keputusan, mau terus belajar, dan bisa nanti membangun tim gitu, Bang.
2: Oke, baik. Menurut Anda, kalau kita melihat ya, saat ini kan kondisi ekonomi kita kadang tidak menentu, artinya dengan kenaikan dolar gitu ya, ini mempengaruhi terhadap ke program ini nggak, artinya bisa mempengaruhi kemiskinan masyarakat tidak kalau dari kacamata Anda?
3: Iya, tentunya segala sesuatu itu pasti ada efek dominonya, Bang, ya. Apalagi kalau misalkan beberapa pengusaha yang bahan bakunya impor, tentunya akan ada berhubungan dengan harga HPP-nya, HPP bahan-bahan baku. Jadi kemungkinan akan terjadi kenaikan harga barang juga. Ada yang beli masyarakat juga akan terdampak gitu, Bang.
2: Baik. Apa tantangan yang paling sering dihadapi oleh pelaku usaha pemula dan bagaimana cara terbaik untuk mengatasinya?
3: Iya. Tantangannya yang paling baik itu ini, Bang, tentang keberanian, Bang. Jadi keberanian untuk bertumbuh. Jadi pengusaha pemula sebagian itu nyaman untuk mengerjakan itu sendiri, ya. Jadi biasanya kalau di dalam pelatihan saya usahakan untuk bagaimana supaya berani memperbesar pasar dengan metode-metode baru seperti digital marketing, terus metode menggunakan mulai merekrut karyawan dan juga masuk ke pasar-pasar baru gitu, Bang.
4: Ya.
3: Seperti itu.
4: Bagaimana Anda membantu peserta pelatihan mengembangkan pola pikir, mindset kewirausahaan yang tangguh dan inovatif dan bisa mensejahterakan mereka lepas dari kemiskinan?
3: Ya, yang seperti dari awal saya ceritakan tadi, yang pertama saya merubah mindsetnya dulu, Bang, cara berpikir pemiliknya. Karena bisnis itu sebenarnya tergantung dari cara berpikir pemiliknya. Nanti ketika pemiliknya itu berpikirnya mulai terbuka, suka belajar dan membangun jejaring, nanti akan terbuka skill-skill baru, peluang-peluang baru, dan berani untuk melangkah hal yang lebih besar gitu, Bang. Misalkan pertama dia masih rumahan, dia bisa memulai dengan ini apa, mulai nanti turun ke jalan seperti acara-acara Car Free Day, Car Free Night, setelah itu membangun tim, setelah itu mulai pakai ruko. Itu yang pertama sih dari mindset, kemudian membangun ekosistem yang nanti yang kecil ketemu dengan yang besar, sehingga yang kecil jadi kayak ikut berpikir besar juga gitu, Bang. Jadi baik, diciptakan sebuah ekosistem.
4: Baik, yang terakhir kepada Bung Maulana, apa saran Anda bagi seseorang yang ingin memulai usaha tetapi masih ragu karena takut mengalami kegagalan atau kemiskinan begitu?
3: Iya, sebenarnya saya ingin menyampaikan sebenarnya kegagalan itu bukan lawan dari kesuksesan, dan tapi bagian dari proses menuju kesuksesan. Seperti tadi yang dibilang growth mindset tadi, kegagalan itu tidak dianggap sebagai label, tapi dianggap sebagai proses gitu, Bang. Jadi kalau misalkan kita selama usaha itu tetap jalan, kita tidak dianggap gagal, Bang. Jadi itu ada proses dia bertumbuh, karena setiap orang kan punya momentum yang berbeda. Contoh kemarin ketika kami ada undang pengusaha dari Jakarta, yang dia mendapatkan momentum dari bikin ghost kitchen ya, Bang, seafood, sampai karena lagi digital lagi marak pada saat itu, sampai dia punya 8 cabang gitu, Bang, ininya. Jadi sebenarnya kesuksesan dan kegagalan itu bukan sesuatu yang ini ya, tapi kita prosesnya itu, Bang. Jadi saran saya sih kepada kawan-kawan yang mau mulai usaha, dimulai aja, dan dimulainya jangan langsung kita mau yang besar, kita mulai aja dari yang kita bisa. Kalau misalnya kita bisa pakai digital dulu atau menjualkan barang orang dulu, kita mulai aja. Tapi kita harus punya planning untuk terus belajar, bertumbuh, dan bergaul dengan orang yang sudah besar, sehingga kita nanti bisa meniru kesuksesan orang yang jadi circle kita tadi. Seperti itu, Bang.
4: Terima kasih sekali Bung Maulana, Coach Maulana, yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengupas lebih jauh tentang bagaimana mengentaskan kemiskinan dan juga upaya-upayanya, strateginya, dan mereka membantu masyarakat UMKM untuk tumbuh berkembang. Begitu ya, Bung Maulana ya.
3: Ya.
4: Oke, okay, terima ya, kasih.
3: Semoga bermanfaat.
4: Iya, terima ya, kasih.
3: Sama-sama
4: kami ucapkan. Ya, lanjut. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian wawancara saya bersama dengan Bung Maulana. Semoga wawancara kami ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi Anda. Selamat petang, sampai jumpa.

Ya pendengar, demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Untuk informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Amin Nudin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

95,9 FM Pro 1 di Palangkaraya, pendengar, pukul 18.52 menit dengan lagu-lagu terbaik tadi sudah kita putarkan di ruang dengar Anda. Dan nanti di pukul 19 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RI Palangkaraya, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
5: Infonya sudah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan, penerimaan, nanti berkabungan hari ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim
4: Kortas. Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kota Sibikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu. Karena sudah langsung penetapan tersangka, tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kosong.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik. Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya. Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
8: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
6: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
9: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
8: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
11: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan-persoalannya tidak kita selesaikan. odol ini nggak bisa Pak, nggak ada cara lain kalau menurut saya, hentikan, nggak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya, dimensinya, sumbunya, kita sesuaikan, nggak ada cara lain menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan Pak.
11: Sementara itu Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengatakan pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
12: Kemudian terkait dengan program zero odol ini, terima kasih Pak untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada

0: pembangunan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Al-Jannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
2: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
3: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui business matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
4: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa enggak layak. Jadi enggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa enggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM, ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
2: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
5: Kita di Karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
6: Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdal Ops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
5: Apa yang disampaikan oleh Gubernur, kita di Karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat bencana, dengan kawan-kawan BPBD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di Gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan ini dan Kecamatan yang menjadi fokus kita.
6: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
7: Akan meninjau Riam Kanan. Karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari Profesor tadi Pak Atta, katanya kan.

0: ada apa pengurasan, bukan pengurasan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada Anu, BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada rem kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
2: Tim robot Richie dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
3: Tim robot Richie dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di gedung auditorium Universitas Jember kemarin, tim Richie berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
4: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
3: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Richie berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Gerakan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, penonton dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi nobarnya saya rasa sudah bisa kita asumsikan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat harapannya sekali lagi dengan penyiaran dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Track Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Track Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat. Jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun, terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini mereka tidak tahu adanya Track Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik pendengar, kami informasikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya terhadap Mat Nasir sebagai tergugat di mana saja berada atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 143 garing PDT titik G garing 2026 garing PNPLK tanggal 30 Juni 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat tanggal 5 Agustus 2026 dalam perkara perdata antara Saptono Griawan sebagai penggugat dan lawan Mat Nasir sebagai tergugat, Kepala BPN Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat. Demikian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, kesehatan serta kesempatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali saya Aminuddin kembali menyapa Anda dalam program Mimbar Agama Islam kerjasama RRI Palangkaraya bersama Kementerian Agama yang hadir sebagai ruang untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan serta menjadi bekal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Malam ini kita akan mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, khususnya para orang tua dan generasi muda, yaitu menjaga pergaulan remaja di era digital. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial, remaja dihadapkan pada berbagai peluang sekaligus tantangan karena kita tahu sendiri penting bagi kita memahami bagaimana Islam memberikan tuntunan agar pergaulan tetap berada dalam koridor akhlak yang mulia dan nilai-nilai syariat. Nah, untuk membahas tema tersebut telah hadir bersama kita narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palangkaraya. Beliau adalah Ustazah Hamzah SHI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Ustazah?
1: Alhamdulillah baik.
0: Wah, luar biasa sekali di hari Senin kita yang semangat membara hari ini ya Ustazah ya. Dan untuk itu mendengar, saya mengajak Anda untuk membuka hati dan pikiran Anda menerima tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Hamzah SHI di malam hari ini. Kepada Ustazah, kami silahkan untuk tausiah di malam hari ini.
1: Terima kasih atas segala kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur terdalam, mari kita panjatkan karihat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, sehat, iman dan diberikan kesempatan untuk bisa berhadir di tempat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun manusia dari kegelapan jahiliyah menuju terangnya cahaya Islam. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, masa remaja adalah masa yang paling indah namun sekaligus masa yang paling rawan, di mana fase inilah seorang manusia mengalami badai perkembangan baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Remaja memiliki energi yang meluap-luap, rasa ingin tahu yang sangat tinggi dan dorongan kuat untuk diakui oleh lingkungannya. Namun jika energi dan rasa ingin tahu ini tidak diarahkan dengan benar, mereka akan sangat mudah tergelincir ke dalam jurang pergaulan bebas, tawuran, kecenderungan game hingga melupakan kewajiban, judi online hingga jeratan narkoba. Padahal masa depan bangsa, negara dan agama ini berada di tangan mereka. Jika remaja rusak, maka hancurlah masa depan kita. Oleh karena itu, menjaga pergaulan remaja bukan lagi sekedar himbauan, melainkan sebuah kewajiban mutlak bagi kita semua, baik sebagai orang tua, pendidik maupun remaja itu sendiri. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, bagaimana kita dapat membentengi diri dan anak-anak kita dari bahaya pergaulan yang merusak? Mari kita bedah 4 pilar utama berikut ini. Yang pertama, menanamkan akidah dan menjaga ibadah sejak dini. Pondasi utama dari semua benteng kehidupan adalah iman. Remaja yang memiliki kedekatan dengan penciptanya tidak akan mudah goyah oleh godaan lingkungan itu sendiri. Melaksanakan ibadah, terutama sholat 5 waktu. Karena sholat adalah sistem imun terbaik bagi jiwa manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika seseorang remaja menjaga salatnya dengan benar, ada radar emosional dan spiritual yang akan berbunyi di dalam hatinya saat ia hendak melangkah ke jalan yang salah. Tugas kita sebagai orang tua bukan hanya menyuruh mereka sholat, tapi mencontohkan dan menghidupkan suasana ibadah di dalam rumah. Yang kedua, harus selektif dan bijak dalam memilih lingkungan pertemanan. Teman sebaya memiliki pengaruh yang luar biasa besar dalam membentuk karakter seorang remaja. Bahkan seringkali remaja lebih mendengarkan kata-kata temannya daripada nasihat orang tuanya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan yang sangat indah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberi minyak wangi atau engkau bisa membeli darinya, dan minimal engkau mendapat bau wangi darinya. Sementara tukang pandai besi mungkin percikan apinya mengenai pakaianmu, atau minimal engkau mendapat bau asapnya yang busuk. Maka sampaikanlah kepada anak-anak kita, memilih teman bukan berarti kita sombong atau membeda-bedakan orang. Memilih teman adalah bentuk pertahanan diri kita agar tidak ikut terbawa arus negatif. Carilah teman yang jika kita melihatnya kita ingat kepada kebaikan, dan jika kita bersamanya kita termotivasi untuk berprestasi. Yang ketiga, literasi digital dan pengawasan penggunaan gadget. Hari ini pergaulan tidak lagi hanya terjadi di dunia nyata, di sekolah atau nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Pergaulan jauh terjauh dan paling berbahaya justru terjadi di dalam kamar mereka sendiri, melalui layar smartphone, media sosial, situs terlarang, dan grup percakapan tanpa filter adalah pintu masuk utama rusaknya moral remaja di zaman sekarang. Oleh karena itu, orang tua tidak boleh buta teknologi. Kita harus tahu dengan siapa anak kita berinteraksi di dunia maya. Batasi durasi penggunaan gadget dan tanamkan prinsip bahwa apa yang mereka lihat dan ketik di internet semuanya dicatat oleh malaikat dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membuka ruang komunikasi yang hangat di rumah. Banyak remaja terjebak dalam pergaulan bebas karena mereka merasa kesepian dan tidak dihargai di rumahnya sendiri. Ketika rumah menjadi tempat yang penuh dengan omelan, kritik, dan penghakiman, maka anak mencari pelarian di luar. Jika mereka bertemu dengan lingkungan luar yang buruk namun memberi kehangatan palsu, disinilah kehancuran dimulai. Jadikan rumah sebagai tempat teraman untuk mereka pulang. Orang tua harus menjadi pendengar yang baik, bukan sekedar pelontar perintah. Dengarkan cerita mereka dan pahami masalah mereka, dan berikan solusi dengan penuh kasih sayang, bukan dengan kemarahan. Bapak ibu, para orang tua serta anak-anak didikku, generasi muda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa pergaulan remaja harus dijaga dengan ketat dalam pandangan Islam? Yang pertama, karena manusia itu mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, seorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Jika anak kita berteman dengan ahli ibadah, mereka akan malu jika tidak sholat. Namun jika mereka berteman dengan pelaku maksiat, perlahan tapi pasti, maksiat tersebut akan terlihat biasa di mata mereka. Yang kedua, Islam menutup rapat segala pintu menuju keburukan. Dalam urusan menjaga pergaulan, Allah tidak hanya melarang perbuatan dosanya, tetapi melarang segala hal yang mendekatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sesungguhnya suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Mendekatinya saja kita sudah dilarang, apalagi melakukannya. Menjaga pergaulan dengan lawan jenis, menjaga pandangan dan tidak berdua-duaan adalah cara Islam memuliakan dan melindungi masa muda kalian. Oleh karena itu, wahai para remaja, bentengilah dirimu dengan ilmu agama. Isilah waktu luangmu dengan menghadiri majelis ilmu, membaca Al-Quran, dan berkumpul dengan sahabat-sahabat saleh. Ingatlah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah adalah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan arasnya Allah di hari kiamat nanti, di saat tidak ada naungan selain naungannya. Seringkali kita sebagai orang tua merasa cemas, merasa takut, bahkan paranoid melihat fenomena pergaulan remaja di luar sana. Kita takut anak kita terjerumus narkoba, kita takut anak kita terlibat geng motor atau terjebak dalam pergaulan bebas. Logika kita langsung berpikir bagaimana cara memperketat aturan di luar rumah. Namun, sudahkah rumah kita menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak remaja kita? Bapak Ibu yang berbahagia, secara psikologis remaja adalah fase di mana seorang anak sangat membutuhkan pengakuan, penerimaan, dan tempat untuk mengekspresikan diri. Jika mereka tidak mendapatkan hal-hal tersebut di dalam rumah, hukum alam akan berlaku, mereka akan mencarinya di luar rumah. Ada kesalahan pengasuhan yang tanpa sadar sering mendorong anak terjerumus ke pergaulan yang salah. Yang pertama, komunikasi yang bersifat satu arah, interogasi dan penghakiman. Banyak dari kita baru mengajak anak bicara saat mereka membuat masalah. Isinya pun hanya omelan, interogasi. Akhirnya anak merasa rumah adalah pengadilan dan orang tua adalah jaksanya. Mereka pun memilih menutup diri dan mencari pelarian di luar. Yang kedua, kurangnya kehadiran emosional. Kita mungkin mencukupi fasilitas fisik mereka, memberikan motor, gadget canggih, baju bermerek, tetapi kita miskin dalam memberikan pelukan, perhatian, dan waktu mendengarkan cerita mereka. Ingat, gadget tanpa pengawasan orang tua di dalam kamar anak adalah awal dari pergaulan bebas digital. Yang ketiga, membanding-bandingkan anak. Misalnya lihat tuh anak tetangga yang rajin, pintar, dan lain sebagainya. Kalimat itu tidak akan membuat anak remaja termotivasi. Kalimat ini justru akan menghancurkan harga diri mereka, membuat mereka benci rumah dan mencari kelompok pertemanan di luar yang mau menerima mereka apa adanya, meskipun kelompok itu sangat beracun. Oleh karena itu, mari kita ubah strategi kita. Jadilah sahabat yang baik bagi anak remaja kita. Turunkan ego kita, pahami dunia mereka, dan jadilah orang yang pertama yang mereka cari ketika mereka memiliki masalah. Ketika pondasi hubungan di dalam rumah sudah kokoh, sekeras apapun badai pergaulan di luar sana, anak-anak kita akan tahu kemana jalan untuk pulang dengan selamat. Pendengar RRI dan anak-anak remaja yang saya cintai, sebagai penutup, saya ingin berpesan khusus kepada anak-anakku, para remaja. Ingatlah, masa muda hanya datang satu kali. Penyesalan akibat salah pergaulan tidak akan pernah datang di awal, melainkan di akhir ketika semuanya sudah hancur. Jangan digadaikan masa depanmu yang gemilang hanya demi kesenangan sesaat atau demi gengsi di mata teman-temanmu. Jadilah remaja yang berbeda, remaja yang berprestasi, remaja yang tangguh, dan remaja yang dirindukan oleh surga. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar Prosatori Palangkaraya, kita sudah mendengarkan tadi tausiah mimbar agama Islam yang disampaikan oleh Ustazah Hamsyah SHI mengenai menjaga pergaulan remaja di era digital menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan menambah wawasan serta menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga diri, keluarga, dan generasi muda agar tetap berpegang teguh pada ajaran Islam di tengah derasnya arus perkembangan teknologi. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Ustazah Hamsyah SHI, atas tausiah yang sudah dibagikan kepada kita di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.
1: Amin.
0: Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar setiap Prosatori Palangkaraya yang telah menyimak program ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, dan bijak dalam memanfaatkan kemajuan teknologi. Pendengar, ini sekaligus menutup perjumpaan bersama saya Aminuddin. Setelah ini ada rekan saya Listia nantinya akan menemani Anda dalam Palangkaraya malam ini dari pukul 20 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Aminuddin mewakili seluruh kru yang bertugas di Palangkaraya sore ini mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam program Palangkaraya Malam selanjutnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca untuk esok hari wilayah Kalimantan Tengah secara keseluruhan, dan akan langsung disampaikan oleh perakirawan BMKG. Halo, selamat malam. Selamat malam. Silakan untuk info cuaca esok hari, silakan.
3: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari, Selasa 14 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan cerah berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Begitu juga sepanjang esok hari, cuaca diperkirakan juga akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 95%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat di wilayah Kalimantan Tengah, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
2: Terima kasih untuk perakiran BMKG sudah menyampaikan langsung informasi perakiran cuaca, dan besok akan kembali kami sampaikan pendengar info cuaca di pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, dalam program Palangkaraya Malam saya Listia akan membersamai Anda sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentu dengan rangkaian program-program menarik di luar negara Anda, jangan lewatkan Melody Memory seperti biasa akan hadir di pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
4: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di tanah Borneo, di mana pepohonan adalah tiang langit dan sungai adalah urat nadi kehidupan, tersimpan sebuah senjata yang tidak bersuara namun mematikan. Sumpit, bukan sekedar kayu berlubang, melainkan simbol pertahanan diri yang sakral. Hari ini, kita kembali ke masa di mana hutan bukan hanya tempat mencari makan, tapi garis depan sebuah kehormatan.
1: Lara, kemarilah. Coba kau lihat ujung anak sumpit ini. Apakah menurutmu rendaman racun ibunya sudah cukup pekat? Warnanya sudah mulai menghitam seperti malam tanpa bintang.
2: Jangan terlalu dekat dengan hidungmu, Bang. Bau racun itu saja sudah cukup membuat burung jatuh dari dahan. Mengapa kau begitu rajin menyiapkannya hari ini? Bukankah persediaan daging kita masih cukup untuk sepekan?
1: Hatiku tidak tenang, Lara. Sejak matahari terbit tadi, burung-burung di arah selatan terbang rendah ke utara. Mereka ketakutan.

0: punya senjata yang suaranya bisa memecah telinga.
1: Itulah kelemahan mereka, Lara. Suara mereka bergantung pada ledakan untuk membunuh. Tapi di dalam hutan yang lebat ini, suara adalah musuh. Siapa yang paling tenang, dialah yang akan bertahan. Sumpit ini, dia tidak akan memberitahu lawan di mana aku berdiri.

0: Terus maju. Jangan pedulikan semak-semak sialan ini. Tebas saja. Kita harus sampai di area kayu ulin itu sebelum gelap.
1: Berhenti di situ, tuan. Kaki kalian sudah melewati batas yang tidak seharusnya.
0: Hahaha. Siapa ini? Seorang pemuda desa dengan sebatang kayu? Hei anak muda, apa kau tidak lihat apa yang ku pegang? Ini besi panas. Sekali ku tekan, kepalamu bisa berlubang.
1: Aku tidak datang untuk bertarung dengan amarah. Aku hanya datang untuk mengingatkan hutan ini adalah rumah kami. Pohon-pohon itu adalah saudara kami. Kau tidak bisa mengambil apa yang bukan milikmu tanpa izin dari tetua kami.
0: Izin? Aku punya surat dari penguasa kota. Hutan ini milik siapa saja yang punya kekuatan untuk mengambilnya. Sekarang menyingkir, atau kuperintahkan anak buahku untuk meratakan tempat tinggalmu.
1: Kekuatan bukan hanya tentang siapa yang paling bising, tuan. Baiklah, jika kau memilih jalan ini, hutan akan menyambutmu dengan caranya sendiri.
0: Hahaha, jangan membual. Serang dia. Apa itu? Apa yang kau tiup? Hei, kenapa kalian semua diam? Jawab aku. Kenapa tangan kalian memegang leher? Sial, apa yang ada di jarum kecil ini?
1: Itu adalah napas dari pohon ipuh, tuan. Dia tidak membunuhmu seketika, tapi dia akan menghentikan detak jantung perlahan-lahan seiring dengan rasa takutmu.
0: Tolong, lepaskan aku. Aku akan pergi. Berikan aku penawarnya.
1: Tidak ada penawar untuk serakahan yang sudah mendarah daging. Tuan, kau datang membawa api, maka kau akan padam dalam sunyi. Sumpit ini tidak pernah bunuh orang yang datang dengan damai. Kau sendiri yang menarik anak sumpit ini ke arah dadamu.
2: Sudah cukup, Bang. Lihatlah wajahnya. Dia sudah mendapatkan pelajarannya.
1: Biarkan dia hidup, tapi biarkan racun itu meninggalkan bekas di tubuhnya, agar dia selalu ingat bahwa hutan ini punya pelindung yang tak terlihat. Pergilah, tuan. Bawa anak buahmu kembali ke kapalmu sebelum matahari tenggelam sepenuhnya. Jika tidak, racun itu akan menjadi teman tidurmu yang terakhir.

Malam itu, hutan kembali hening. Langkah-langkah kaki, sepatu boot menjauh dengan gemetar, meninggalkan sebuah wilayah yang kini mereka tahu memiliki penjaga yang tidak terlihat mata. Jalung kembali ke pondoknya, meletakkan sipet kesayangannya, menunggu esok hari untuk menjaga rimba kembali. Legenda sumpit beracun bukan tentang kematian, tetapi tentang batas yang harus dihormati antara manusia dan alam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro satu kanal informasi dan inspirasi pendengar masih dalam program Palangkaraya malam hari ini. Selamat beristirahat untuk Anda yang baru saja sampai di rumah dan sudah sempat makan malam belum tadi, saking banyaknya kerjaan di tempat pekerjaan gitu ya. Atau mungkin saking lemburnya tadi, hitungan-hitungan pendapatan penjualan hari ini. Nah, yang pasti pendengar, jangan lupa untuk makan malam ya. Walaupun jam segini sebenarnya sudah cukup malam untuk kita makan malam gitu ya. Dan usahakan untuk makan malam itu memiliki rentan waktu yang cukup untuk sebelum tidur begitu ya pendengar, jangan habis makan langsung tidur ya. Ini kebiasaan kita yang jelek. Nah, usahakan makan lebih awal agar masih ada jeda untuk makanannya ini bisa dicerna. Kemudian saat beristirahat perut kita juga nyaman, tidak begah gitu ya karena kekenyangan. Dan juga tentu makanan yang kita makan pun juga harus makan makanan yang sesuai dengan kebutuhan. Biasanya kalau udah capek ya pendengar, pulang dari kerja atau mungkin pekerjaan yang numpuk di rumah, walaupun di rumah saja tapi kayaknya pekerjaannya gak selesai-selesai gitu ya. Dan yang paling pintas jalannya adalah bikin telur dadar ya kan, atau mungkin nasi goreng nih, atau malah mie instan pakai telur tambah sayur ditambah irisan cabe. Wah, ini memang tidak tandingnya. Tapi untuk makan malam dengan menu-menu yang instan ini pendengar, tentu juga akan menambah pekerjaan berat untuk organ tubuh kita begitu ya. Organ dalam tubuh kita, lambung kita, kemudian ginjal kita dan lain sebagainya. Dan usahakan untuk makan malam itu lebih awal. Kalau memang pekerjaannya sangat banyak sekali sehingga sepertinya mau makan malam itu nanti dulu gitu ya. Dan ini harus dirubah. Jam 5 sore sebelum maghrib kita sudah bisa mulai makan malam begitu ya. Atau mungkin setelah maghrib paling lambat gitu ya pendengar. Ini juga bisa kita lakukan. Nah, juga untuk anak-anak ini bagus begitu ya. Karena ketika makan lebih awal masih ada jeda waktu untuk makanan ini dicerna dengan baik. Sehingga ketika tidur pun juga mereka dengan nyaman begitu ya. Dan pendengar di Palangkaraya malam hari ini pukul 20:27 waktu Indonesia Barat, pesta bola dunia sangat menegangkan para pecintanya masing-masing gitu ya. Argentina, kemudian juga Ronaldo yang harus pulang, dan tentu dengan pertandingan-pertandingan lainnya bagaimana selanjutnya. Nah, yang pasti pendengar, nantikan saja siapa yang akan menjadi juara Piala Dunia di tahun ini. Kita simak saja nanti ya pendengar pertandingan-pertandingan yang akan datang. Nah, yang pasti hari ini kita jeda dulu. Kita istirahat dulu, bersorak-sorai gol dan lain sebagainya. Karena kita sedang mempersiapkan dulu euforia pesta bola dunia, Piala Dunia 2026 yang juga nanti akan disiarkan di RRI begitu ya pendengar. Dan detik-detik terakhir ini pada pesta bola dunia ini menegangkan ya, antara pertandingan-pertandingan yang mengandalkan masing-masing siapa jagoannya. Nah, kalau Anda, siapa jagoannya pendengar?
4: Tanda tanya menghantuiku, apa

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Masih dalam program Palangkaraya Malam di hari ini, pendengar, kali ini informasi terkait semester baru ini ya, pendengar, di mana banyak orang tua yang kembali ke sekolah. Back to school ya. Pasti pendengar juga ada yang back to school nih untuk para orang tua, ya kan? Anda yang pagi tadi sudah heboh dengan anak-anak yang sekolah atau mengantar cucu sekolah ya. Pagi-pagi sudah heboh dengan kegiatan baru anak-anak di bulan Juli ini, pendengar. Dan ada yang baru masuk jenjang SD, ada yang baru masuk jenjang taman kanak-kanak, kemudian juga tingkat menengah, kemudian tingkat atas hingga tinggi, begitu ya, pendengar. Dan tentu ada banyak hal-hal lucu pasti ya kan. Ada anak-anak yang tidak mau ditinggal, kemudian ramai dengan suara tangisan di sekolah, penyesuaian tempat baru, tentu membutuhkan dukungan dari orang tua, kita sebagai orang tua atau kita sebagai pendamping anak-anak, begitu ya, pendengar. Kehadiran orang tua pada awal masuk sekolah ini sangat penting sekali untuk membantu anak-anak kita bisa beradaptasi ya, pendengar. Lingkungan yang baru, kemudian juga ini juga membantu mereka dapat menciptakan rasa aman. Nah, memang awal tahun ajaran ini merupakan fase perubahan besar bagi anak yang memerlukan orang dewasa, orang tua, atau juga pendamping terpercaya untuk meyakinkan bahwa lingkungan sekolah ini aman. Dan jika orang tua berhalangan karena kesibukan kita, pendengar, biasanya kita sibuk ya, sehingga kita sendiri pun juga tidak bisa meluangkan waktu. Ingin meluangkan waktu, tapi ternyata di satu sisi pekerjaan atau mungkin tempat kita bekerja pun juga tidak leluasa mengizinkan kita, begitu ya, pendengar. Kita pun dapat melibatkan figur pengganti, misalnya pamannya atau bibinya atau om tantenya gitu ya, atau kakaknya, adiknya, abangnya. Kalau adiknya sih nggak mungkin, pendengar ya, karena dengan hadirnya keluarga, baik itu neneknya atau kakeknya, yang dipercaya anak-anak untuk memberikan rasa aman dan nyaman sehingga mereka terbiasa dengan lingkungan tersebut. Ya, pendengar, psikolog anak remaja dan keluarga Arijani Lasmawati ini menilai kehadiran orang tua pada hari-hari awal masuk sekolah ini memang sangat penting sekali. Jadi selain membantu anak beradaptasi dengan lingkungan barunya, kehadiran kita ini ternyata bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak kita. Dan kemudian, pendengar, pada awal masuk sekolah ini adalah fase-fase perubahan yang cukup besar bagi anak-anak. Jadi oleh karena itu tentu anak-anak akan membutuhkan orang-orang dewasa yang dipercaya untuk meyakinkan bahwa ternyata lingkungan sekolah yang saat ini mereka hadapi itu adalah lingkungan yang aman untuk dijalani dalam waktu yang cukup panjang ya. Jadi pendengar, pendampingan orang tua dan keluarga itu tidak hanya penting untuk anak-anak kita, terutama di usia dini mereka. Anak yang lebih besar pun juga tentu akan mereka tetap membutuhkan keterlibatan orang tua, terutama pada masa awal tahun ajaran baru. Biasanya anak-anak sekolah menengah, sekolah atas hingga tinggi, bahkan perguruan tinggi pun ibaratnya ketika anak masuk kuliah, begitu ya, pendengar. Di satu sisi mereka butuh pendamping keluarga atau bahkan orang tua untuk awal masuk mereka mengenal lingkungan kampus misalnya. Mungkin terlihatnya lucu begitu ya, karena dirasa mereka sudah dewasa atau mereka sudah bukan anak-anak lagi yang harus ditemani. Tapi ternyata di satu sisi lainnya bahwa mereka hanya malu menyampaikan atau takut penolakan dan takut menjadi bahan ejekan teman, begitu ya. Padahal mereka pun ingin ditemani sebenarnya. Nah, kemudian pendengar, pendampingan orang tua ini tidak hanya penting untuk anak usia dini, tapi juga untuk anak-anak yang lebih besar, tentu juga membutuhkan keterlibatan peran keluarga. Banyak sekolah yang mengadakan pertemuan antara orang tua dan pihak sekolah,
sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Biasanya forum-forum seperti ini ya pendengar yang kita hadiri ini, yang kita ikuti di sekolah-sekolah anak-anak, inilah menjadi kesempatan kita untuk menyamakan pemahaman mengenai aturan-aturan, kemudian mengenai kebutuhan anak dan pola pendampingan yang diperlukan itu apa saja selama anak sekolah. Ya, tidak semua orang tua memang itu bisa hadir karena kesibukan pekerjaan misalnya. Namun kondisi ini dapat diatasi dengan melibatkan figur pengganti yang dipercaya anak. Nah, pendengar, dengan dukungan-dukungan seperti ini, tentu anak-anak kita yang saat ini kita pandangi wajahnya begitu ya, ini akan lebih percaya diri di lingkungan baru mereka, lingkungan yang bukan di rumah, tapi mereka tetap aman, nyaman begitu ya. Sehingga anak-anak ini mampu menjalani masa adaptasi sekolah dengan lebih baik. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Bener juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di program Melodi Memori pendengar di 0536-322-1779 dan juga di nomor WhatsApp 0811-520-3123. Kami akan undang kebersamaan Anda di Melodi Memori malam hari ini. Sudah ada penelpon kita di Melodi Memori. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Bu Wika, Titi Wonosobo.
0: Dengan Ibu?
1: Wika, Titi Wonosobo.
0: Oke, Ibu.
1: Jawa Tengah.
0: Apa kabar, Wonosobo?
1: Alhamdulillah, baik. Ini dengan Kak... Mbak Dewi.
0: Ini sama Listia.
1: Oh, Mbak Tia.
0: Iya.
1: Wah, kok susah bedakan Mbak Tia, Mbak Dewi, Mbak
0: sama Mbak. Asin. Iya.
1: Iya, ini Mbak Tia ya. Selamat
0: iya.
1: Malam Mbak Tia, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Sehat?
1: Baik. Alhamdulillah, baik juga, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma masih berdinding.
0: Aduh, malam ini mau request lagu apa, Ibu?
1: Indomansa?
0: Indonesia.
1: Indonesia, dari Widyawati Kemuning.
0: Widyawati Kemuning?
1: Uh-oh.
0: Oke, silakan lagunya ditunggu. Mau berkirim untuk siapa ini?
1: Buat Mbak Tia, selamat tugas.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Pulangnya hati-hati. Terus salam selamat malam buat Kak Salsa, Mbak Susi, Mbak Putri. Mm-hmm. Terus ada Mas Tony, selamat malam. Bang Lanang.
0: Yeah.
1: Bang Pandu, Bang Lai, Bang Bintang, Pak Freddy dan Bu Bunda Utri, selamat malam, selamat istirahat. Semuanya saja ya,
0: okay.
1: Mbak Lia.
0: Siap.
1: Selamat malam, selamat istirahat.
0: Okay.
1: Buat semua di Palangkar dan sekitarnya. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh dari Wonosobo sudah bergabung ya malam hari ini untuk Melodi Memori. Silakan yang bergabung kembali di 0536-322-1779 pendengar, untuk WhatsApp juga bisa 0811-520-3123, 0811-520-3123. Silakan kita terima dulu penelpon selanjutnya ya. Di mana ini? Kita terima dulu ya. Coba deh angkat. Halo, selamat malam Melodi Memori.
2: Melodi Memori. Selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Tony.
2: Salam sehat.
0: Salam sehat selalu, Pak Tony. Sehat.
2: Iya, sehat ya.
0: Alhamdulillah.
2: Cuma udara panas.
0: Iya, dan udara sekarang sudah mulai kecium baunya dari kebakaran hutan gitu.
2: Alis ya, berapa hari ini?
0: Tapi semoga jangan sampai kebakaran hutan yang parah ya. Jangan sampai kabut asap.
2: Pokoknya di Kumbang Nusa tadi sudah mulai kejadian itu.
0: Semoga titik-titik api tidak

0: menambah.
1: Ya, asapnya itu gejala kepalang kayak itu, baunya itu.
0: Iya benar. Semoga nggak ada.
1: Kalau di Wonosobo dingin ini Mbak Listia. Ya.
0: Kalau kita di sini sudah
1: mencium sama Mbak Wija tuh ya.
0: Aroma-aroma
1: bisa
0: ini
1: 15
0: ya.
1: Derajat tapi nggak ada juga kipas angin di sana katanya.
0: Terdingin di sana
1: gitu.
0: Kipas angin alami, AC-nya juga
1: iya,
0: angin
1: 15
0: alami.
1: Derajat katanya.
0: Wah, ini
1: teman
0: hati-hati.
1: Mbak Wija. Iya.
0: Aduh.
1: Oke, bersekat waktu kita ini aja Mbak Listia lagunya.
0: Lagunya dari
1: Emen Sharon, Sinyal Cinta Telkomsel ya.
0: Emen Sharon, Sinyal Cinta Telkomsel.
1: Iya.
0: Oke, baik. Silakan Pak Tony.
1: Alhamdulillah ya.
0: Iya.
1: Untuk Mbak Widya tadi salam sehat keluarga di Wonosobo. Mbak Sasa, Mbak Sisi juga, Bang Agal. Terus Putra Jekriwut. Mbak Lisa, Mbak Weni. Omar Sampit yang selalu Jepri juga, Bang Adi juga ya.
0: Iya.
1: Terus Bang Arwin, Bang Pandu. Yang lain kita rangkul aja semuanya.
0: Siap. Salam
1: okay. Salam persahabatan.
0: Oke.
1: Okay. Salam ya. Okay. Salam bertugas semangat terus.
0: Terima
1: panjang
0: kasih.
1: Umur.
0: Amin.
1: Dimudahkan
0: amin.
1: Rezekinya.
0: Amin. Amin.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam. Pak Tony juga sehat panjang umur ya, dimurahkan rezekinya. Kita terima dulu yang nelfon kita di telepon 0536-322-1779. Halo.
2: Halo, selamat malam Melody Memory.
0: Selamat malam Melody Memory dengan Mama Yuda.
2: Iya.
0: Mama Yuda gimana? Sampit malam hari ini sudah amankah atau sudah mulai tercium asap-asap ya, juga?
2: Ya, ada juga.
0: Ada juga. Oke, okay. Mama Yuda mau request lagu apa ini?
2: Lagu apa ya?
0: Lagu apa dong?
2: Dah ya, Anang dan Kasda Yanti aja deh, semakin cinta.
0: Anang dan Krisdayanti ya?
2: Krisdayanti makin cinta.
0: Makin aku cinta.
2: Iya, makin aku cinta.
0: Oke, okay,
2: ya.
0: Boleh deh Mama Yuda silahkan.
2: Salamnya buat Bang Putra Pangkalan Bun, Mbak Sasa.
0: Mbak Sasa lagi telepon nih.
2: Putri Papa Edi.
0: Iya.
2: Bang Umay, Bang Jepri, Bang Adi, Bang Yan Seloyo, Bang Meme. Bang Pandu, Bang Agus, Bang Le, Bang Lenius.
0: Oke.
2: Okay. Ya buat semuanya aja deh.
0: Siap.
2: Buat abang yang lagi nyantai, salam sayang selalu.
0: Asik.
2: Salam cinta dan salam segalanya aja deh. Buat Kak Listia, alpatornya dan semua yang ada di situ, selalu semangat, sehat, lancar rezeki dan aktivitas, selalu sukses juga.
0: Amin.
2: Selalu bahagia dan happy sama keluarga.
0: Amin.
2: Dan ayangnya deh.
0: Amin.
2: Semoga sehat semua.
0: Amin.
2: Ya itu aja Kristi, malam. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat terus ya Mama Yuda dan Bang John ya. Ayang yang paling disayang ya. Selanjutnya ada Mbak Sasa nih. Halo, selamat malam Mbak Sasa.
3: Selamat malam, Lady Memory.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam,
0: apa kabar?
3: Kabarnya baik, puji Tuhan, Mbak.
0: Puji Tuhan. Malam hari ini dengan cuacanya yang gerah-gerah.
3: Dingin.
0: Gerah-gerah dingin. Gimana tuh ya gerah-gerah dingin?
3: Kalau itu kan kayak-kayak marah kan pagi-pagi subuh tuh dingin, Mbak.
0: Mm-mm.
3: Kalau gini-gini kan panas. Panas dingin.
0: Tapi asapnya yang enggak enak.
3: Iya.
0: Udaranya sudah mulai tercemar bau asap.
3: Cemar bau.
0: Iya.
3: Kalau dulu tuh Mbak, ini kan masih banyak rumah orang. Kalau dulu tuh pernah 1 meter aja dari rumah tuh di belakang semua sahabat-sahabat, orang bakar.
0: Untung enggak sampai ini ya.
3: Apinya iya,
0: sampai membesar.
3: Untung sekarang banyak rumah orang.
0: Iya.
3: Banyak apa rumah perumahan gitu namanya CIN.
0: Ini aja baru saja ini kebakaran sekolah.
3: Di Punten Lomba
0: Iya.
3: kemarin, Pak.
0: Padahal sudah mau masuk sekolah hari Senin kemarin, hari pertama ya kan? Di hari ini
3: Iya.
0: hari pertama sekolah.
3: Hari ini yang ramai kan
0: Iya.
3: bermasuk semua. Masuk SD, TK, dengan SMA.
0: Ya, semoga semuanya cepat kembali normal lagi, anak-anak bisa sekolah lagi.
3: Iya.
0: Oke.
3: Kayak nggak ada lagi yang apa, kayak kebakar gitu.
0: Benar. Oke, Mbak Sasa, lagunya yang mana ini?
3: Kita coba dari Ellen, Riri, Hena, Mbak. Nasib cintaku.
0: Nasib sebentar.
3: Cintaku.
0: Nasib cintaku dari Ellen Riri Hena.
3: Ellen, Riri, Hena, ya.
0: Iya,
3: Itu baru
0: oke.
3: dengar, Bang.
0: Nanti kita coba dengerin ya.
3: Coba cari variasi ya. Lagu.
0: Oke, silakan Mbak Sasa.
3: Salam yang banyak yang udah masuk, Mbak, lah.
0: Ya, tadi ada dari Wonosobo. Ibu siapa tadi? Lupa saya nih. Kemudian,
3: Ibu Wiga.
0: ya, terus ada Pak Tony, ada Mama Yuda juga.
3: Ya, ya salam buat Pak Tony. Cat semua, Bu Wiga, Mama Yuda dan Bang Jonnya, terus Susi, terus Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, Bapak Messi, Mas Pandu,
0: Ya.
3: Pak Predi dan Ibu Trinya, Bapak, Bapak siapa?
0: Pak siapa?
3: Penaparo,
0: Panaparo.
3: Penaparo dan Ibu Trinya, hanya buat semuanya, Mbak.
0: Ya.
3: Yang sudah siap mendengar di depan, di depan, di
0: Oke.
3: pekerja masing-masing dari A sampai Z ya.
0: Siap.
3: Buat Mbak Listia dan operatornya, salam cat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, banyak rezekinya,
0: Amin.
3: selamat makan,
0: Selamat
3: terima kasih,
0: malam.
3: dadah kawai-kawai.
0: Dadah kawai-kawai. Kalau udah masa Mbak Sasa ini dadah kawai-kawai jadi masanya. Oke, ditunggu lagunya ya Mbak Sasa. Tadi mencoba dari Ellen Riri Hena, Nasib Cintaku. Nah, semoga nasib cinta semua orang kita di sini baik-baik aja ya. Tidak ada yang menyedihkan, semuanya bahagia selalu. Pendengar di program Melody Memory, kami tunggu kebersamaan Anda kembali di 0536-3221779 ya. 3221779 pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung di WhatsApp juga boleh. 0811-520-3123. 0811-520-3123. Kami tunggu kebersamaan Anda dalam program Melody Memory. Silakan pendengar. Untuk Anda yang bergabung di Melody Memory 0536-3221779, 3221779. Ada siapa saja ini ya penelpon kita untuk malam hari ini. Nah, sembari menunggu juga kita langsung dengarkan saja lagunya yang satu ini pendengar. Ada lagu dari Widyawati dengan lagunya Kemuning. Nanti juga ada Eman Seran, Sinyal Cinta Telkomsel. Ada Anang dan Krisdayanti, Makin Aku Cinta. Dan lagu dari Ellen Riri Hena, Nasib Cintaku.

0: San, gila. Lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
0: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Melodi Memori.
1: Iya, peringatan Pro 1 RRI masih dalam program Melodi Memori. Sudah ada kebersamaan Bu Susi Kasongan yang bergabung di WhatsApp kita. Halo, Melodi Memori.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat Melody malam, Melodi Memori. Dengan
2: panas, gimana sehat ya?
1: Sehat, hari ini luar biasa.
2: Jangan-jangan kita nih masuk musim kemarau.
1: Iya, kita sudah di musim kemarau. Ada beberapa yang kebakaran, beberapa titik yang
2: itu ada infonya tadi siang kah? Enggak salah tuh ada infonya SD mana tuh yang kebakaran tuh?
1: Iya, ini SD yang kebakaran itu di daerah Murjani yang memang di kawasan rumah padat penduduk begitu, kawasan yang rumah-rumah kayu.
2: Iya, memang di situ kan banyaknya rumah-rumah kayu.
1: Benar sekali.
2: Itu kan masuk kan itu termasuk wilayah anu, wilayah Punton, semuanya ada yang kayu.
1: Iya, makanya hal ini yang rentan ya.
2: Iya, musim-musim kemarau nih kita hati-hati aja.
1: Iya, di sini aja sudah mulai kecium bau asap-asap nih.
2: Iya, kalau pagi-pagi itu kalau subuh tuh aduh terasa cium anunya bau asap.
1: Maunya bangun pagi mencium aroma segar ya, tapi kita disapa ya dengan asap, Bu Susi ya.
2: Pagi-pagi asap yang menyapa kita.
1: Ya itu dia. Lagunya silakan Bu Susi yang mana?
2: Lagunya lah, tapi anunya penyanyi yang ceweknya wasiat cintaku.
1: Wasiat cintaku dari sebentar. Yang penyanyinya cewek.
2: Iya, yang penyanyinya cewek.
1: Siapa ini ya?
2: Aduh, lupa aku.
1: Kalau ini ada anak-anak. Ada Putri Gisela, tapi masih kecil.
2: Iya. Lano aja, papa nih.
1: Dari Ricky.
2: Iya.
1: Ricky aja ya.
2: Iya, dari Ricky aja.
1: Oke, silakan Bu Susi.
2: Salamnya lah. Buat Sasa. Buat Pak Tony.
1: Ya.
2: Buat Pak Meme. Buat Panaparo sama yang Putri.
1: Ya.
2: Buat Putra Pangkalan Boy.
1: Oke.
2: Putra Pangkalan Boy. Pakumai. Karim. Ayo gabung Karim.
1: Ayo gabung.
2: Mobilku enggak muat untuk numpang. Ayo Karim. Naik kendaraan sendiri jalan.
1: Iya.
2: Soalnya mobilku enggak muat.
1: Iya, itu sudah.
2: Ayo salamnya untuk semuanya jalan dari A sampai Z.
1: Siap.
2: Buat Listia, ya. Salam sehat. Kalau pulang hati-hati.
1: Ya.
2: Semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat.
1: Amin.
2: Selamat malam.
1: Amin. Terima kasih banyak ya, Bu Susi Kasongan. Kita terima kembali penelpon selanjutnya di 779 ya. Halo. Halo, Melodi Memori?
3: Iya.
1: Ya,
3: Melodi Memori.
1: Melodi Memori. Dengan siapa
3: selamat
1: di mana nih?
3: Sundau. Selamat Hamalem.
1: Selamat Hamalem. Ini Bang Agau nih bukan?
3: Yeah,
1: nah.
3: Yo, narek kabar, Bang.
1: Bahala, walaupun ya, angat ngantuk.
3: Kabar bahalap ya.
1: Yo. Luar biasa.
3: Ya.
1: Oke.
3: Okay. Aku tondak nyanyi lagu lah.
1: Narai.
3: Bara Yuslina Simamora.
1: Yuslina Simamora.
3: Rindu, bilanglah rindu.
1: Sebentar, Yuslina Simamora.
3: Iya. Okay.
1: Rindu, bilang rindu.
3: Iya.
1: Oke, okay. Sembari menunggu silakan.
3: Salam, hello lah. Terutama akan penyiar Mbak Listia lah. Salam sehat, salam berigas. Akan Bu Susiena, salam berigas kia. Akan Mama Lili, kilometer Jelatien. Akan Bang Tony, baru Siana.
1: Ya.
3: Putra Cilik Riwut. Putra Pangkalan Bon, Bang Umay. Bang Ian Sloyor. Bang Adi, Mas Jepri. Ada Mas Dede, Mbak Sasa. Terus Bang Naparo yang Putri. Mamasri di Mururaya, ya lah. Akan Bangla News, Subah Sambas, Kalimantan Barat. Kan ora-ora seke ano balis tiala.
1: Ya, tapi yang rindu bilanglah rindu ini ada dari Mariance Mantau. Kalau yang dari Juslina Simamora ini ada di saat aku ingat dirimu.
3: Kapernya ano balis tia. Kalau yang asli kan Ani Ibon. Saya pengen kapernya dari Juslina Simamora.
1: Tapi belum ada, atau enggak nanti Bang Agau kirim di WhatsApp deh kalau ada ininya.
3: Enggak ada WhatsApp-nya ini, Mbak.
1: Aduh.
3: Listia. Kalau anu ya itu aja.
1: Yang mana?
3: Yang apa judulnya tadi?
1: Yang kalau dari Juslina Simamora ada di saat aku ingat dirimu.
3: Iya, yang itu aja.
1: Yang ini aja.
3: Iya,
1: ya, yo aja.
3: Ya, Melestia.
1: Ya. Ya.
3: Undur pamit, selamat bertugas.
1: Terima kasih. Salam sehat selalu Bang Agau yang sudah bergabung jauh dari sana ya. Ada Mama Sri. Aduh, terputus nih Mama Sri nih. Mama Sri boleh telepon lagi? Kita terima dulu Mama Sri. Halo, selamat malam Mama Sri. Mama Sri. Halo, Melody Memory.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Melody Memory.
0: Ketiduran.
1: Oh.
0: Baru bangun karena minum air putih. Kita biar tengah malam tetap minum air putih supaya sehat.
1: Betul, supaya
0: sekali ini non-stop jaki kipas angin nih, tapi kipas angin kecil nggak berani juga yang pakai yang besar, mati saya kedinginan.
1: Masuk angin nanti malah jadinya ya.
0: Kipas angin kecil ya dibawa di dalam kelambu.
1: Iya.
0: Kita tidur nggak berani nggak pakai kelambu, nggak bisa tidur kok kalau nggak pakai kelambu, Mbak. Udah terbiasa.
1: Iya dong, itu juga menahan dari dinginnya malam.
0: Iya. Cie. Lagunya sudah dikirim, Mbak.
1: Oke, baik.
0: Ya, dari Anita Carolina tadi.
1: Iya, silakan.
0: Lagunya buat Pak Memei tadi, buatnya Mbak Weni, buat Bang Karim di Sebangau, Mbak Sasa, Mbak Aya juga, Tabi Tere, buatnya Mbak Asmawati, buat Mbak Siti Esa, buat untuk Bang Toto, kenapa lama Bang Toto nggak ikut gabung nih?
1: Iya,
0: semoga dia sehat ya. Buat Pak Nataro sama Yang Putri, dan buat semua pendengar setia di acara Melody Memory Pro 1 RI Palangkaraya, tanpa terkecuali dari A sampai Z.
1: Siap.
0: Buat Mbak Listia beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kalau pulang nanti, hati-hati di jalan.
1: Siap.
0: Semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih banyak Mama Sri. Ditunggu lagunya ya. Tadi di WhatsApp kita coba buka, ini kapankah ya, dari Anita Carolina Muhide. Ditunggu lagunya, kita akan putarkan nanti di program Melody Memory. Dan pendengar yang bergabung silakan di 0536 3221779, 3221779. Ada yang sudah mulai sepot-sepot matanya nih, ya udah mulai ngantuk nih. Ada yang sudah mulai ketiduran, nanti bangun lagi. Ketiduran lagi. Yang pasti pendengar istirahat aja kalau udah capek. Dan Melody Memory sambil menemani istirahat Anda di malam hari ini. Tadi juga sudah ada yang bergabung di program Melody Memory, ada Bang Agau, ada Ibu Susi juga, ada Mama Sri juga. Kemudian tadi ada siapa lagi ya yang sudah bergabung di Melody Memory. Kita dengarkan dulu kali ini, ada Ricky Febriansa dengan Wasiat Cintaku.
4: Kirim pasukan.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Diabetes mellitus atau DM merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia atau kadar glukosa darah yang melebihi normal yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. WHO memprediksi prevalensi pasien DM tipe 2 akan meningkat dari 8,2 juta dan menjadi 21,3 juta. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya arus obesitas yang merupakan salah satu faktor resiko DM. Berdasarkan Riskesdas 2013, prevalensi obesitas 14,8% menjadi 21,8% pada tahun 2018. Jadwal makan yang tepat dan teratur disesuaikan dengan waktu yang ditentukan, seperti sarapan pada pukul 7 pagi, selingan pada pukul 10, makan siang pada pukul 12, selingan sore pada pukul 15, makan malam pada pukul 19, dan selingan malam pada pukul 21. Jenis makanan yang dikonsumsi juga beraneka ragam dan memiliki kebiasaan pola konsumsi makan yang baik dengan membatasi asupan karbohidrat, makanan tinggi lemak atau kolesterol. Bersama, mari kita tetap sehat dan bugar.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

Ya pendengar, semoga tidak ada hati yang luka di malam hari ini, walaupun semua hanya tinggal cerita. Di program Melody Memory, untuk yang sudah bergabung terima kasih banyak, dan kami juga nanti akan hadirkan Jazz Music.

suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Salam bahagia, saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat, dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami hadir kembali untuk Anda dalam Ceramah Agama Islam Mutiara Pagi di kesempatan pagi, di mana hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menemani Anda di siaran Pro 1 RRI Palangkaraya melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Tentunya juga saat ini kita bisa simak di kanal YouTube RRI Palangkaraya, RRI Palangkaraya Official. Saya Setia Arseno dan juga narasumber pagi hari ini sudah siap untuk menyampaikan dan menghadirkan informasi tausiah yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita bersama mengetahui tentang makna kehidupan sesuai perspektif agama Islam tentunya ya. Dan kali ini akan membahas topik tentang hikmah mengingat kematian dalam Islam. Sudah bersama dengan narasumber yaitu Ustadz Ahmad Hanafi SAIM. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Eno.
0: Iya, gimana kabar pian Ustadz?
1: Alhamdulillah masih diberi kesempatan berhadir di tempat ini Mas Eno ya.
0: Iya, baik Ustadz. Kita akan membahas tentang kematian ya Ustadz ya. Okay. Hikmahnya apa untuk kita agar senantiasa mengingat kematian. Nah pendengar, jika Anda ada pertanyaan nanti dengan Ustadz Hanafi, silahkan untuk bergabung di 0811-5203123 atau 0536-3221779. Baik Ustadz, kita mau mendengarkan dulu penjelasan dari Pian tentang apa makna dari mengingat kematian dalam Islam. Silahkan Ustadz.
1: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa jalla ta'arisihi imdada kalimatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat bisa bersilaturahmi atau mendengar tausiah di tempat ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, keluarga dan pengikutnya yang berjuang hingga akhir zaman. Baik pendengar yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini ya? Semoga dimanapun Anda berada, kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sehat diberi keberkahan, yang sakit diberikan kemudahan atau kesembuhan, yang sedang dalam persoalan atau kesulitan diberikan jalan keluar ya. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan sebuah tema yang mungkin terasa berat untuk didengar, tapi sungguhnya sangat penting untuk kita renungkan. Tema itu berkaitan dengan hikmah mengingat kematian dalam Islam ya. Karena kita bicara tentang kematian ini bukan berarti kita kehilangan semangat hidup, tapi mengingat kematian bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan, keluarga dan yang lainnya. Justru dengan mengingat kematian kita diingatkan agar menjalani kehidupan dengan lebih baik, lebih jujur, lebih bermakna dan bertanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti secara berlebihan. Kematian adalah pintu menuju kehidupan berikutnya. Baik pendengar yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini banyak sesuatu yang belum pasti ya. Hari ini mungkin seorang punya pekerjaan, belum tentu besok ada pekerjaan ya. Hari ini seseorang punya harta kekayaan, belum tentu selamanya kekayaan itu ada dalam genggamannya. Nah, atau hari ini ada seorang menduduki jabatan, belum tentu jabatan itu akan terus mendampinginya. Namun ada satu perkara yang pasti akan dialami di setiap manusia, yaitu kematian. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Sungguhnya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurnanya balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jadi kalimat setiap bernyawa akan merasakan mati, yaitu tidak disebutkan hanya untuk orang tua saja, atau hanya orang yang sedang sakit saja, atau tidak disebutkan orang yang mengalami musibah saja, tapi ayat tersebut menyatakan setiap jiwa. Nah, orang kaya bisa juga mati, orang miskin bisa mati, ya, pejabat, rakyat biasa akan mati, ya, orang sehat, orang sakit sama aja, ya, anak-anak, remaja, dewasa, yang lanjut usia, semua berada dalam ketetapan Allah. Karena itu usia bukan jaminan, ya, kesehatan juga bukan jaminan, kekayaan bukan jaminan, bahkan seseorang dekat sama dokter atau rumah sakit pun bukan berarti jaminan dia akan menghindari kematian, ya. Karena Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi buruji musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu sekalipun kamu dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Nah, ayat ini mengajarkan manusia boleh berusaha kita tuh ikhtiar menjaga kesehatan, atau kalau lagi sakit berobat, ya, dan lain sebagainya. Namun manusia tidak dapat melarikan diri dari ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi permasalahan utama itu bukanlah berarti kapan kita akan meninggal. Persoalan utamanya adalah dalam keadaan seperti apa sih kita akan menghadap Allah, ya. Apakah kita menghadap Allah dalam keadaan beriman, atau kita menghadap Allah dalam keadaan membawa amal soleh, ya. Apakah kita menghadap Allah dalam keadaan hutang yang belum diselesaikan, atau amanah belum ditunaikan, dan lain sebagainya. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, secara pengetahuan semua manusia itu memahami dirinya akan meninggal, ya. Kita pasti akan memahami kita akan meninggal ke depannya. Namun tidak semua manusia itu dapat menjalani kehidupan dengan kesadaran bahwa mati itu pasti akan datang kapan saja, ya. Kenapa demikian? Kenapa manusia itu tidak akan kadang lalai, ya? Kadang lalai bahwa tidak sadar bahwa kematian itu akan datang kapan saja. Salah satu penyebabnya adalah karena manusia itu terlalu sibuk dengan urusan dunia, ya. Sejak bangun tidur, kita mikirkan pekerjaan, kita memikirkan kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya, ya. Kita bicara kesibukan itu tidak selalu salah, ya. Bekerja, berusaha, atau ngurus rumah tangga, keluarga, dan mencari rezeki itu bagian dari tanggung jawab pastinya. Yang jadi persoalan adalah ketika kita kesibukan itu membuat kita lupa bahwa, ya, kehidupan, ada kehidupan setelah kehidupan di sini, ya, yaitu kematian, ya. Setelah kematian itu ada kehidupan, ya. Ada orang yang sangat teliti menghitung keuntungan di hari ini, ya, tapi dia tidak pernah menghitung amal perbuatannya. Nah, ada yang sangat serius mempersiapkan masa pensiun, gimana ntar hari tua, ya, tapi dia tidak pernah mempersiapkan kehidupan setelah meninggal dunia. Nah, padahal kita tidak pernah mengetahui, ya, apakah kita masih memiliki waktu yang ada sampai tahun depan, bulan depan, atau pekan depan, ya. Dan Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Qul innal mauta allazi tufirruna minhu fa innahu mulaqikum," ya. Katakanlah sungguhnya kematian yang kamu lari darinya, ia pasti akan menemui kamu. Nah, jadi

mengajarkan pada kita bahwa dunia ditempatkan secara proporsional ya. Kita dapat bekerja tapi tidak menghalalkan segala cara, kita dapat mencari keuntungan tapi tidak dengan cara menipu dan lain sebagainya ya. Nah, jadi pendengar yang dirahmati Allah ya, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kematian. Pertama, yaitu mengingat kematian dapat menumbuhkan kesadaran untuk bertobat. Nah, sahabat pendengar yang dirahmati Allah, hikmah pertama ini mendorong seseorang untuk segera bertobat. Setiap manusia pasti mempunyai kesalahan ya. Ada kesalahan kepada Allah, ada kesalahan terhadap sesama manusia, hablum minallah dan hablum minannas. Ya, kalau misalkan ada salat yang pernah kita tinggalkan atau ada kewajiban yang pernah kita lalaikan dan lain sebagainya ya. Kemudian ada pula rezeki yang pernah kita peroleh tapi tidak cara dengan yang benar ya. Masalahnya manusia itu kadang sering menunda taubat nih. Nah, kita sering berkata mungkin nanti kalau sudah tua aja saya akan lebih rajin beribadah. Makanya di masjid itu banyak orang-orang tua ya. Atau nanti berbicara seperti ini, nanti kalau pekerjaan sudah tidak terlalu sibuk, sudah lenggang, saya akan memperbaiki sholat. Atau nanti ada orang berkata, nanti saja saya pas pensiun baru saya akan sering ke masjid. Nah, pertanyaannya siapa yang dapat menjamin bahwa kita akan sampai pada masa tua tersebut? Siapa yang menjamin bahwa kita akan mencapai masa pensiun dan lain sebagainya? Nah, dan bicara tentang taubat ya, taubat itu tidak hanya diucapkan dengan istighfar ya. Taubat itu butuh penyesalan, meninggalkan kesalahan dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, kalau misalkan Anda memiliki hutang, usahakan membayarkannya karena di situ ada hak-hak manusia ya. Kita bicara tentang taubat, kalau misalnya hablum minallah bisa kita bertobat dan istighfar dan menyesali. Kalau misalnya ada hubungannya dengan manusia, hak itu harus ditunaikan. Kemudian kalau misalnya masih memegang barang orang lain, meminjam gitu ya, itu dikembalikan. Atau pernah mengambil hak orang lain ya, baik sengaja atau tidak sengaja, diselesaikan ya. Kalau misalnya kita pernah memfitnah orang lain, minta maaf lah. Atau pernah menyakiti kedua orang tua, datangilah dan mohon keridaannya ya. Jangan menunggu sakit berat baru minta maaf ya. Jangan menunggu dokter menyampaikan keadaan darurat, nih orang nih sudah nunggu waktunya baru memperbaiki hubungan ya. Selama masih ada waktu, gunakanlah. Orang yang mengingat kematian pasti akan berkata, kesalahan yang harus saya segera perbaiki karena saya tidak mengetahui bahwa berapa lamanya Allah akan beri kesempatan kepada kita. Nah, seperti itu ya. Tadi sudah hikmah yang pertama adalah taubat, kemudian hikmah kedua adalah menjaga lisan dan perbuatan. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, ya, mengingat kematian akan membuat seorang lebih hati-hati dalam bertindak ya, atau berbicara. Ada perbuatan, ada ucapannya. Di zaman sekarang, lisan tidak hanya berarti ucapan langsung ya. Tulisan di medsos, media sosial juga termasuk bagian dari yang harus dipertanggungjawabkan. Contohnya komentar yang kita tulis ya, atau berita yang kita sebarkan, foto yang kita unggah ya, atau tuduhan yang kita teruskan, misalnya kita forward, kita teruskan, itu menjadi catatan amal ya, baik itu amal baik ataupun amal buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid," ya, tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang siap mencatat. Jadi apabila hari ini adalah hari terakhir di kehidupan kita misalkan ya, apakah kita masih akan menghabiskan waktu kecil untuk bertengkar mengenai hal-hal kecil ya? Atau misalnya hari ini adalah hari terakhir kita, apakah kita masih menyebarkan berita yang tidak jelas ya, atau hoax ya? Seringkali manusia itu bertengkar karena masalah, sebenarnya itu masalah kecil aja ya, masalah warisan atau perbedaan pendapat atau persoalan ucapan. Bahkan ada dua orang yang bertahun-tahun tidak berkomunikasi hanya karena masing-masing merasa paling benar ya. Kemudian salah satunya meninggal, barulah muncul penyesalan. Mengapa dulu saya tidak minta maaf gitu. Orangnya sudah meninggal, mengapa dulu saya tidak maaf ya. Mengapa saya tidak sempat mengatakan bahwa saya telah memaafkannya. Nah, bagi orang yang sudah melakukan kesalahan kepada kita dan lain sebagainya. Nah, kemudian hikmah yang ketiga adalah mengingat
kematian itu menjadi

0: kan kita lebih jujur dan amanah ya. Orang yang sadar bahwa dirinya akan meninggal pastinya tidak akan mudah berbuat curang ya. Ia memahami bahwa mungkin dirinya dapat menghindari pengawasan dari manusia atau CCTV ya. Tapi dia tidak mungkin menghindari pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mengingat kematian membuat manusia bertanya sebelum bertindak pastinya, apakah saya siap dipertanggungjawabkan perbuatan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika hendak mengambil sesuatu yang bukan hak kita, ingatlah kematian. Ketika hendak menipu pembeli, ingatlah kematian. Ketika hendak menyalahgunakan amanah, ingatlah kematian. Ketika tidak hendak berlaku tidak adil, ingatlah kematian ya. Di dunia ini seorang mungkin dapat bersembunyi di balik kedudukan, kekuasaan atau pengaruh lainnya, tapi di hadapan Allah tidak satupun orang dapat disembunyikannya. Maka dari itu kalau kita mengingat kematian, insya Allah kita akan terjaga tadi ya. Kemudian ya, untuk hikmah ini ada banyak ya, tapi sementara ini dulu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan hikmah-hikmah kematian, yaitu hikmah menjadikan kita lebih jujur dan amanah, kemudian hikmah yang kedua menjaga lisan dan perbuatan, kemudian yang terakhir tadi mengingat kematian menumbuhkan kesadaran untuk berbuat, nah untuk bertaubat, maaf ya. Jadi ada tiga dulu, sebenarnya ada lebih ya. Insyaallah kita sambung di minggu depan. Terus selanjutnya kita bisa diskusikan dulu yang ada yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Yono, terima kasih.
1: Masya Allah, sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Hanafi tentang hikmah mengingat kematian dalam Islam ya. Tentu ada 4 atau 5 tadi Ustadz?
0: Ada tiga dulu.
1: Ada tiga dulu ya, baik. Karena sebenarnya ada beberapa hal berikutnya yang bisa disampaikan terkait hikmah kematian ini. Karena memang jabarannya sangat kompleks dan perlu diberikan detail informasi ya mengenai hal tersebut. Dan harapannya adalah kita teringat kembali bahwa setiap kegiatan kita akan dipertanggungjawabkan. Dan tadi di tengah-tengah juga Ustadz Hanafi menyampaikan kalau nunggu nanti-nanti kita gak tahu umur sampai kapan. Begitu ya Ustadz ya?
0: Iya, benar.
1: Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0811-5203123 atau di 0536322179 pagi ini dalam ceramah agama Islam Mutiara Pagi. Baik, sembari itu kita akan ngobrol-ngobrol dulu dengan Ustadz Hanafi ya, terkait dengan tadi yang sudah disampaikan mengenai hikmah kematian dalam agama Islam. Tentunya kalau mengingat kematian sendiri ini bukan berarti kita takut dalam menjalani kehidupan ya Ustadz.
0: Ya benar sekali.
1: Karena terkadang ada yang lebih memilih untuk mati aja, udah gak sanggup hidup. Ada juga yang seperti itu Ustadz ya, ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga yang lupa dan bahkan masih lama juga, gak pernah sakit kok, atau mungkin jarang sakit kok, atau masih diberi kesehatan aja, aman-aman aja terus gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini tentu saja menjadi apa ya, plus dan minusnya orang-orang yang memang memahami. Wah, ada penelpon nih Ustadz ya. Kita langsung aja Ustadz ya. Ya, terima penelpon yang berikut ini. Baik, halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Seno Mutiara Pagi.
1: Iya, Ibu Tri, apa kabar?
2: Alhamdulillah, saya bersama keluarga pagi ini sehat Bang Seno.
1: Iya.
2: Juga ucapan juga ya kepada Bang Seno dengan Pak Ustadz, selalu iya, sehat bersama keluarga.
1: Amin. Dengan Ustadz Hanafi, Bu Tri silahkan.
2: Iya, Ustadz Hanafi ya. Saya menyapa dulu ya untuk Ustadz Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Hanafi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, tadi hikmah kematian ya dalam Islam ya. Ada pertanyaan dari saya Pak Ustadz.
0: Okay.
2: Amal manusia sarana untuk melembutkan hati, memutuskan berlebihan pada dunia, bertobat, mempersiapkan bekal terbaik. Bagaimana dalam Islam dan Al-Quran. Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tri di Merauke, Ustadz.
0: Masya Allah, iya. Jauh di sana ya.
1: Jauh di sana. Sekarang sudah jam 8 atau jam 9, Ustadz, di Merauke. Okay. Iya, baik. Apa yang perlu dipersiapkan bekal apabila menjelang atau apa namanya ini menghadapi kematian begitu, Ustaz?
0: Baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Ketika kita merasa yakin bahwa kematian itu pasti akan datang, ya, apalagi orang yang sudah merasa, oh besok nih kayaknya saya kayaknya apa, nggak tahu umurnya nih bakal panjang atau pendek. Tapi dengan mengingat itu, insya Allah kita akan memperbaiki ya. Jadi apa saja yang perlu dipersiapkan ya dalam agama Islam? Pertama yang perlu disiapkan adalah memperbaiki iman dan sholat dulu ya. Karena bicara iman itu pastinya dalam hati manusia, dan sholat itu salah satu kewajiban yang harus dipenuhi tiap harinya. Jadi jangan nunggu usia tua dulu untuk memperbaiki sholat, mulailah dari sekarang ya. Kemudian pastinya dengan sholat harus dengan keimanan yang kuat ya. Nah itu juga. Kemudian yang kedua adalah, persiapan yang kedua adalah memperbanyak taubat dan istighfar ya. Karena manusia itu tidak bersih dari kesalahan. Karena itu biasakanlah dengan mengucapkan astagfirullahaladzim, atubu ilaih, aku mohon kepada Allah yang maha agung dan aku bertobat kepadanya. Jadi perbanyak taubat dan istighfar ya. Kemudian ini sudah hablum minallah, hubungan sama Allah ya. Kemudian hablum minannas nih yang ketiga, menyelesaikan hutang dan amanah. Karena manusia itu kalau enggak hutang pasti ada amanah yang belum disampaikan, atau ada hutang sama manusia. Jadi hutang bukan sekedar masalah keuangan ya. Hutang itu ada hak orang lain. Jadi jangan menganggap ringan hutang. Catatlah segala sesuatu itu dengan jelas, sampaikan kepada keluarga apabila masih ada kewajiban yang belum diselesaikan. Makanya setiap orang yang meninggal biasanya ahli waris atau keluarganya akan menyampaikan kalau misalnya ada terkait piutang, hutang piutang silahkan hubungi kami, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita masih ada umur mampu ya, segeralah bayar ya, jangan menunda. Nah kemudian tadi udah berkaitan hutang dan amanah, kita perbaiki lagi hubungan dengan keluarga. Nah jadi apabila kita dalam hubungan itu ada perselisihan ya, carilah jalan yang damai. Kemudian seseorang yang lebih dahulu meminta maaf bukan berarti dia kalah ya, tapi justru dia menyelamatkan dirinya dari beban hati atau tuntutan di akhirat kelak. Nah ini perbaiki hubungan dan keluarga dan orang terdekat. Kemudian persiapan yang lain adalah memperbanyak amal yang manfaatnya panjang. Investasi akhirat lah bahasa simpelnya ya. Jadi bangunlah amal yang dapat memberikan manfaat meskipun kita sudah meninggal nih. Itu apa saja? Pertama, ajaran ilmu yang baik. Nah itu sedekah jariah. Kemudian didik anak untuk beriman ya. Anak kita itu sebenarnya investasi juga ya, jangka panjang. Tapi kita harus bekali, kalau bisa Al-Fatihah atau yang baca surah pendek tuh kita yang ngajarin, atau Iqra abata saja tuh. Nah soalnya itu pahalanya ngalir untuk orang tua ya, sayang-sayang pahalanya ngalirnya tuh ke ustadz-ustadznya ya. Nah baiknya tuh ke orang tuanya, jangan hanya kita itu investasi itu hanya rumah, tanah, kendaraan ya. Kemudian yang berkaitan dengan dunia itu membuat wasiat yang benar nih, ini penting nih ya. Karena apabila kita memiliki hutang atau amanah atau urusan yang belum selesai, sebaiknya dicatat dengan jelas, tadi sudah saya sampaikan. Jangan sampai setelah meninggal tuh keluarga tuh bingung ya, ahli waris tuh bingung, berselisih karena gak tahu nih kewajiban yang ditinggalkan tuh apa aja atau wasiatnya tuh apa saja. Harus diperjelas nih hadiah, ini adalah wasiat, ini adalah warisan, itu harus diperjelas ya. Kadang orang yang paham ya, mempersiapkan itu sudah dibagi-bagi, ini rumah buat si A, B, C ya. Kedepannya jangan berselisih kayak gitu ya. Dan berapa kasus emang konflik itu emang ada kadang ya. Dan berapa kasus emang anak-anak atau keluarga yang mempunyai pendidikan agama yang baik tuh konfliknya lebih minim pastinya. Karena apa? Karena kalau misalnya disampaikan semuanya tentang warisan itu sesuai dengan syariat Islam, insya Allah semuanya nurut anak-anaknya, seperti itu. Yang terakhir itu persiapan yang terakhir adalah memohon husnul khotimah ya. Nah, ini tidak ada yang lebih penting atau mengakhiri kehidupan itu dan keadaan beriman kepada Allah, pastinya kita harapannya seperti itu ya. Makanya yeah, kita sering berdoa mohon kepada Allah ya. Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah, ya ya Allah, berikanlah kami akhir yang baik ya. Sebab umur yang panjang tetapi penuh kemaksiatan bukanlah keberuntungan pastinya ya. Sebaiknya umur yang digunakan untuk iman, ibadah, kebaikan dan manfaat bagi sesama adalah umur yang diberkahi. Nah, itu berapa yang perlu disiapkan Mas Seno untuk bekal sebelum kematian ya, yang perlu diperhatikan seperti itu.
1: Baik, itu dia jawaban untuk Ibu Utri ya di Maroke yang sudah menanyakan apa persiapan ataupun bekal yang perlu di lakukan menghadapi kematian. Salah satunya tadi adalah bagaimana kita berharap mempersiapkan diri untuk husnul khatimah ya Ustaz ya.
0: Iya, terakhir.
1: Tapi itu merupakan akhir, sementara di mana-mana akhir itu harus ada awalan dulu Ustaz ya.
0: Iya. Jadi tadi terakhir tadi kan.
1: Iya.
0: Terakhir itu berdoa.
1: Betul. Jadi terkadang ada yang membelokkan persepsi bahwa di akhir nanti ujung-ujungnya sama gitu ya. Sama seperti kalau orang mau ke pasar jalannya kan beda-beda ya, tetap aja ujungnya ada di pasar gitu. Tapi awalan ini dan prosesnya itu memang harus sesuai dengan jalan yang sudah diberikan oleh Allah. Kan seperti itu Ustaz ya.
0: Iya, tapi manusia diberi pilihan hidup kan. Mau baikkah, burukkah, itu betul, manusia menentukan ya. Akhirnya manusia juga nanti.
1: Okay. Yang kita tidak inginkan adalah persepsi bahwa kalau ujungnya sama ngapain harus bersusah payah begitu loh Ustaz. Kalau ujungnya sama ngapain kita harus bersusah payah begitu untuk menuju akhirnya, kan sama juga nih ujung-ujungnya. Nah, belum tentu ya Ustaz ya.
0: Belum tentu.
1: Nah, maka dari itu persepsi yang seperti itu alangkah baiknya jika kita tidak menyamakan semua persepsi seperti itu ya. Kita tentunya menyadari bahwa di akhir itu awalannya adalah apa begitu ya Ustaz ya.
0: Iya. Dan belum tentu juga kita melihat keadaan seorang meninggal ya, kayak musibah tuh kan, misalnya bencana alam gitu ya. Oh, ini akhirnya gak baik nih, nah tuh gak boleh gitu. Belum tentu, itu kan insya Allah bisa mati syahid ya, kayak gitu ya. Kita gak boleh, oh ini kena ajab nih orang, satu kampung ini kena ajab tuh gak boleh.
1: Betul gitu. Nampaknya persepsi-persepsi seperti itu yang perlu diluruskan ya Ustadz ya.
0: Iya, benar sekali.
1: Baik Ustadz, seperti yang Ustadz sampaikan tadi, jilid pertama sudah selesai karena waktu yang membatasi Ustaz. Tentang kematian memang perlu waktu yang lebih panjang lagi untuk dibahas ya Ustaz ya. Di episode atau edisi selanjutnya insya Allah kita bisa membahas lebih lanjut Ustaz tentang hikmah mengingat kematian ini dalam agama Islam. Tentunya kami harap pendengar Anda bisa menyimpan lebih lanjut ya informasi nanti yang akan insya Allah disampaikan oleh Ustadz Hanafi mengenai hikmah mengingat kematian dalam Islam. Terima kasih Ustadz sudah hadir.
0: Sama-sama.
1: Dalam ceramah agama Islam Mutiara Pagi hari ini, insya Allah bermanfaat Ustadz apa yang kita hadirkan.
0: Amin.
1: Baik pendengar dan pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam ceramah agama Islam Mutiara Pagi. Saya Setia Reseno dan juga Ustadz Hanafi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan kita ikuti acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

era digital saat ini, judi online telah menjadi ancaman yang semakin merajalela. Tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga membahayakan stabilitas sosial masyarakat. Judi online tidak hanya mengancam keuangan individu, tetapi juga menciptakan lubang hitam dalam kehidupan sosial dan emosional mereka. Dengan mudah diakses dan sulit dilacak, perjudian ini mampu menghancurkan kehidupan tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Peran kita sebagai masyarakat juga tidak kalah pentingnya dengan tidak membiarkan diri terlena oleh janji-janji palsu keuntungan instan dari perjudian online. Kita dapat membangun kekuatan kolektif untuk menolak praktik ini. Menghapus judi online dari masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Dengan langkah-langkah preventif yang tepat dan kesadaran yang terus-menerus ditingkatkan, kita dapat memastikan masa depan yang lebih cerah tanpa bayangan judi online mengintai di belakang layar. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi untuk kebaikan bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari Selasa 14 Juli 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Di Palangkaraya khusus di Jalan Banteng Ujung, terus di Jalan Tumbang Nusa. Terus ada lagi juga di daerah sekitar pertengahan lahan hutan di daerah Bangaris.
3: Ada beberapa hal penyebab kebakaran. Yang tertinggi memang kebakaran disebabkan oleh konsleting listrik.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setia Arseno.

0: Kita awali dengan berita yang pertama. Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di Kota Palangkaraya. Akibatnya kabut asap tipis mulai terlihat di beberapa tempat, terutama pada pagi dan sore hari. Laporan selengkapnya disampaikan Aga J. Bijaksana.
1: Di Palangkaraya khusus, di Jalan Banteng Ujung, terus di Jalan Tumbang Nusa. Terus ada lagi juga di daerah sekitar pertengahan lahan hutan di daerah Bangaris.
2: Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di sejumlah titik di Kota Palangkaraya seiring memasuki puncak musim kemarau. Dampaknya kabut asap tipis mulai menyelimuti beberapa kawasan dan memicu kewaspadaan masyarakat serta pemerintah dalam mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Sejumlah relawan pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman kebakaran lahan di Jalan Banteng Ujung, kawasan Bengaris, dan juga wilayah Kelurahan Petuk Katimpun. Ketua Barisan Pemadam Kebakaran BPK Swakarsa Kamboja, Sucipto, mengaku pihaknya akhir-akhir ini menerima aduan dari masyarakat terkait lahan terbakar di sejumlah tempat, tidak terkecuali di bukan daerah Kota Palangkaraya, yakni Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Dengan keterbatasan personil dan peralatan untuk menjangkau titik-titik kebakaran lahan ini, pihaknya hanya dapat menindaklanjuti daerah yang berada tidak jauh dari permukiman dan tidak jauh dari sumber air. Oleh karena itu, wilayah yang sulit akses darat telah ditangani oleh pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan helikopter waterbombing.
1: Di Palangkaraya khusus, di Jalan Banteng Ujung, terus di Jalan Tumbang Nusa. Terus ada lagi juga di daerah sekitar pertengahan lahan hutan di daerah Bangaris. Tolong kepada kawan-kawan, saudara-saudaraku di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada umumnya, tolong dibatasilah, jangan sampai di musim kemarau ini salah mengartikan pola-pola yang tidak benar dibenarin. Karena membakar itu untung sepihak, tetapi orang lain yang dirugikan.
2: Sementara itu di tempat terpisah, menghadapi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau ini, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan di berbagai wilayah rawan. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan patroli terpadu, pemantauan titik panas, koordinasi lintas instansi, serta sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Agustan Saining juga mengoptimalkan kesiapsiagaan personil dan peralatan pemadam sehingga penanganan awal dapat dilakukan secara cepat untuk mencegah meluasnya kebakaran.
3: Dan alhamdulillah berkat kekompakan tim, ya ada yang 2 hari, ada yang 3 hari baru bisa padam. Dan beberapa daerah juga ada yang terbakar mulai hari ini langsung dipadamkan.
2: Agustan Saining juga mengimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga hutan dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran di wilayahnya. Aga J. Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama lintas sektor terus mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pemadaman jalur darat dan udara. Upaya ini dilakukan agar pengendalian karhutla selama musim kemarau dapat berjalan lebih efektif. Dilansir kantor berita Antara, Kepala Pelaksana BPBPK Kalimantan Tengah Ahmad Toyib mengatakan BNPB mendukung operasi dengan 2 helikopter waterbombing dan 2 helikopter patroli. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 7 Juli yang lalu, helikopter waterbombing telah melakukan pemadaman di sejumlah titik, diantaranya di Tumbang Nusa, di Pulang Pisau, di Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya, serta di Desa Eka Bahurui dan Desa Soren di Kota Waringin Timur. Hingga 12 Juli kemarin, operasi pemadaman udara telah menjatuhkan sekitar 2,36 juta liter air di berbagai lokasi kebakaran. Meski jumlah kejadian karhutla meningkat di sepanjang Juli, Ahmad Toyib menyebut penanganan di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota masih relatif terkendali. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Memasuki musim kemarau, masyarakat Kota Palangkaraya diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang cenderung meningkat pada kondisi cuaca kering. Berdasarkan evaluasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palangkaraya, sebagian besar kejadian masih dipicu korsleting listrik disusul kelalaian dalam penggunaan api. Laporan selengkapnya disampaikan Enjang Dwi Hapsari.
4: Ada beberapa hal penyebab kebakaran. Yang tertinggi memang kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik.
5: Memasuki musim kemarau, masyarakat Palangkaraya diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, khususnya di kawasan permukiman padat. Selain kondisi cuaca yang kering, kelalaian dalam penggunaan listrik maupun api masih menjadi pemicu utama terjadinya kebakaran.
4: Jadi sementara ini berdasarkan evaluasi kami dalam 3 tahun terakhir, yaitu 2024, 2025, dan sampai semester pertama 2026, yaitu Januari sampai Juni, ada beberapa hal penyebab kebakaran. Yang tertinggi memang kebakaran disebabkan oleh konsleting listrik. Kemudian baru itu diikuti oleh kelalaian dari para pemilik rumah, baik itu kelalaian dari penggunaan barang-barang yang menyebabkan kebakaran, yang bersifat pembakar, bara atau api, ataupun mungkin kompor yang ditinggalkan. Nah, itu ada dua hal yang utama sebagai penyebab. Tetapi yang terbesar, sekitar 80-85% dari penyebab kebakaran, itu disebabkan oleh listrik konsep ini.
5: Kebakaran di kawasan padat penduduk tidak hanya mengancam keselamatan jiwa dan menimbulkan kerugian materi, tetapi juga menyulitkan proses pemadaman akibat akses yang terbatas dan bangunan yang saling berhimpitan. Sementara itu, warga di kawasan yang beberapa waktu lalu mengalami kebakaran mengaku sebenarnya mereka telah meningkatkan kewaspadaan sejak memasuki musim kemarau. Namun, kebakaran yang terjadi pada siang hari tetap di luar dugaan mereka.
6: Ya, kami sebelum terjadi kebakaran itu memang ada rencana untuk jaga malam. Olehnya kan ini sudah masuki musim kemarau. Jadi kami sudah ada rencana mau jaga malam warga kami di sini. Tapi sebelum itu kami sudah ada merasa enggak enak kena. Olehnya kan di sini termasuk daerah rawan. Jadi kami sudah waspada, cuma pas kejadian kemarin kan siang. Nah, itu yang kami kada menyangka tuh.
5: Dinas Pemadam Kebakaran mengimbau masyarakat Palangkaraya untuk rutin memeriksa kondisi instalasi listrik menggunakan peralatan sesuai kapasitas serta tidak meninggalkan sumber api tanpa pengawasan guna mencegah terjadinya kebakaran selama musim kemarau. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
0: Musibah kebakaran tidak hanya mengakibatkan kerugian material, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial masyarakat yang menjadi korban. Pemerintah dan kelurahan terus berupaya hadir untuk membantu warga agar dapat segera bangkit dari musibah yang dialami. Lurah Pahandut Ahmad Reza mengatakan, selain melakukan pendataan terhadap korban, pemerintah kelurahan memberikan pelayanan bagi warga yang kehilangan dokumen penting akibat kebakaran. Pengurusan kembali KTP, kartu keluarga, akta kelahiran hingga dokumen kependudukan lainnya menjadi salah satu bentuk bantuan yang diberikan untuk meringankan beban masyarakat.
7: Ya tentulah kalau yang namanya orang kena musibah itu tuh kan dampaknya pasti luar biasa. Artinya secara psikis, secara psikologi, secara apalah, ekonomi dan seterusnya itu pasti luar biasa berdampak. Cuma memang kita selaku lurah itu tuh kan artinya bagaimana membantu mereka ini kesulitan apa yang ibarnya yang perlu yang kita bantu. Kayak misal contoh, mungkin pastilah kayak misalkan pemberkasan-pemberkasan seperti KTP, KK, akte kelahiran, kematian, mungkin ada yang terbakar atau seperti apa. Nah, inilah salah satu pemerintah hadir. Dalam arti apa? Membantu meringankan misalkan membikinkan baru untuk akte kelahiran, kematian, habis itu kartu keluarga dan seterusnya. Itu bagian daripada tindakan untuk bantuan tadi.
0: Untuk mencegah kejadian serupa, pihak kelurahan juga terus meningkatkan kewaspadaan masyarakat melalui pendataan sumur bor sebagai sumber air darurat, serta mengingatkan warga agar selalu waspada terhadap potensi kebakaran melalui berbagai saluran komunikasi. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan masyarakat, sehingga risiko kebakaran pemukiman dapat diminimalkan. Pendengar, kebakaran yang melanda kawasan padat penduduk di Kelurahan Pandut menghanguskan puluhan rumah dan berdampak pada banyak warga. Pasca kejadian, pemerintah dan kelurahan bersama warga bergerak cepat melakukan penanganan sekaligus memperkuat langkah-langkah pencegahan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Laporan selengkapnya disampaikan Kakak Hendri Saputra.
7: Artinya mungkin di grup dan seperti apapun kita sudah sering mengingatkan dan menyampaikan kepada warga untuk waspada, untuk berhati-hati.
8: Kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk Kelurahan Pahandut, Kota Palangkaraya, menghanguskan puluhan rumah dan berdampak pada banyak warga. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama memasuki musim kemarau ketika potensi kebakaran semakin tinggi. Berdasarkan informasi dari warga dan ketua RT, api diduga berasal dari konsleting listrik sebelum dengan cepat membesar dan merambat ke rumah-rumah di sekitarnya. Pasca kejadian, pemerintah Kelurahan Pahandut bersama para ketua RT langsung melakukan pendataan korban terdampak guna mempercepat penyaluran bantuan serta pemulihan dokumen penting milik warga. Lurah Pahandut Ahmad Reza mengatakan, pihaknya terus menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.
7: Artinya mungkin di grup dan seperti apapun kita sudah sering mengingatkan dan menyampaikan kepada warga untuk waspada, untuk berhati-hati, apalagi memang kemarin itu ada silih ganti pergantian tentang hidup dan mati listrik lah PLN. Nah, artinya itu kan itu pasti nanti ada yang menggunakan lampu dari misalnya lilin dan seterusnya yang itu bisa berdampak atau berpengaruh.
8: Selain melakukan pendataan korban, pemerintah kelurahan juga berupaya memastikan kebutuhan dasar warga terdampak dapat segera terpenuhi. Selain kesiapsiagaan masyarakat, ketersediaan sarana pendukung pemadaman juga menjadi perhatian warga. Akses jalan yang sempit dan keterbatasan peralatan dinilai menjadi kendala saat proses pemadaman berlangsung, sehingga diperlukan dukungan fasilitas yang lebih memadai. Salah seorang warga terdampak, Rudiansyah, berharap adanya bantuan perlengkapan pemadam kebakaran untuk menunjang kesiapsiagaan warga apabila terjadi musibah serupa di masa mendatang.
9: Yang perlu kami itu kan kayak, ya kalau bisa lah bantuan kayak mesin, bor di sini kan. Di sini mesinnya nggak banyak. Mesin kayak mesin penyiram ini kan kami cuma mesin dari warga aja. Kalau bor-bornya kan sudah banyak kami bikin di sini kan, sudut menyudut sudah ada. Lagian yang itu yang lebih kami pentingkan lagi kan kayak apa itu, kalau mesin ada cuma selang penyemprotnya itu yang nggak ada, itu yang mau beli kayak apa kan warga di sini, itu aja kami beli itu kan minta sama warga pintaan seminggu sekali pintaan.
8: Pemerintah Kelurahan Pahandut bersama masyarakat berkomitmen memperkuat langkah pencegahan melalui sosialisasi, peningkatan kewaspadaan, serta penyediaan sarana pendukung penanggulangan kebakaran. Diharapkan, sinergi tersebut dapat meminimalkan risiko kebakaran di kawasan pemukiman padat dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Demikian KK melaporkan.
10: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Sensus Ekonomi 2026 dinilai menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan penguatan dunia usaha di Indonesia. Melalui pendataan yang komprehensif terhadap pelaku usaha maupun kondisi ekonomi rumah tangga, hasil sensus diharapkan menghasilkan data yang akurat sebagai dasar perumusan regulasi, pemetaan potensi ekonomi, serta strategi pembangunan yang lebih tepat sasaran di tingkat nasional hingga daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indasari.
11: Badan Pusat Statistik atas perintah undang-undang itu sedang melaksanakan sensus ekonomi secara door-to-door sejak tanggal 15 Juni yang lalu.
12: Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya mendata pelaku usaha, tetapi juga menghimpun informasi mengenai kondisi ekonomi keluarga. Data yang dikumpulkan meliputi kondisi perumahan, pekerjaan, anggota keluarga, kepemilikan aset, hingga pola pengeluaran rumah tangga. Menurut Kepala BPS Kota Palangkaraya, Amos Adam Residul, pelaksanaan sensus yang digelar setiap 10 tahun sejak 1986 ini membutuhkan dukungan seluruh masyarakat termasuk pelaku usaha agar menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Melalui data Badan Pusat Statistik dengan cakupan data yang lebih luas akan memberikan gambaran utuh mengenai kondisi ekonomi masyarakat sehingga hasil sensus dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
13: pemerintah ingin memiliki informasi yang komprehensif lengkap terhadap struktur ekonomi. Jadi sensus ekonomi ini akan melihat bagaimana struktur ekonomi yang ada di Indonesia, di setiap provinsi, bahkan di setiap kota yang namanya sensus ini sangat lengkap sekali ya, sangat lengkap sekali semuanya kita data.
12: Sementara itu Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kalimantan Tengah, Pran Martinus menyatakan melalui sensus ekonomi 2026 data yang dihasilkan akan menjadi dasar penyusunan regulasi pemetaan kondisi dunia usaha serta perumusan strategi pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Apindo juga mengajak pelaku usaha untuk terbuka kepada petugas sensus ekonomi dan mendukung proses pendataan serta mengusulkan agar daftar pertanyaan disusun lebih sederhana sehingga memudahkan masyarakat dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Data tersebut, ungkap Prans, akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, perencanaan investasi, hingga proses pemberdayaan usaha yang lebih tepat sasaran.
14: Rekapitulasinya, sumerinya, ringkasannya, oh ternyata saat ini dunia usaha butuh regulasi A, B, C. Jumlah penduduk menengah, miskin, dan lain-lain, angkanya itu kan pasti fluktuatif. Itu sangat penting buat kita. Yang kedua, digitalisasi modern ini kan tidak bisa dihindari. Apapun bentuknya, sekarang tuh masuk di ruang-ruang publik kita, di semua lini kehidupan.
12: Badan Pusat Statistik BPS Kota Palangkaraya terus melaksanakan pendataan dalam sensus ekonomi 2026 yang dimulai sejak 15 Juni

0: Akan sinode umum GKI tidak hanya penting bagi kehidupan internal gereja, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan masyarakat. Menurutnya, keputusan-keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu memperkuat kemitraan antara gereja dan pemerintah, menjaga toleransi, mempererat persatuan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Herius menegaskan, sinode umum GKI bukan sekedar agenda organisasi gereja, melainkan momentum untuk memperbarui komitmen iman, mengevaluasi pelayanan dan merumuskan arah pelayanan yang relevan dengan tantangan zaman. Dirinya berharap semangat kebersamaan yang dibangun melalui sinode dapat terus menghadirkan kasih, keadilan, dan pengharapan bagi gereja maupun masyarakat. Pendengar dan pemirsa, kita sampai pada berita yang terakhir. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Jihad menggelar masa ta'aruf murid madrasah atau mata muda tahun ajaran baru 2026-2027. Program ini berlangsung selama 3 hari, tujuannya mengenalkan ratusan peserta didik baru agar bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan proses belajar mengajar. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
1: Banyak sekali manfaatnya ya, karena ini juga kegiatan mungkin wajib dilaksanakan, kegiatan mata muda ini untuk saling mengenal yang pasti.
2: Memasuki tahun ajaran baru, Miss Al-Jihad Palangkaraya melaksanakan kegiatan masa ta'aruf murid madrasah atau mata muda sebagai bagian dari pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru. Program tersebut bertujuan membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan madrasah, sekaligus membangun kedekatan dengan guru dan teman sekelas sejak hari pertama. Kepala Miss Al-Jihad, Haji Farhani, mengatakan kegiatan mata muda menjadi program wajib yang memberikan banyak manfaat bagi siswa baru. Melalui kegiatan ini, peserta didik diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, ruang kelas, guru, teman sekelas, hingga mata pelajaran yang akan dipelajari selama menempuh pendidikan di madrasah. Menurutnya, pengenalan tersebut penting agar siswa tidak merasa bingung saat mulai mengikuti proses belajar mengajar.
1: Kami di sini cara memperkenalkan sekolah, ada yang namanya programnya di tahun ini diluncurkan namanya Mata Muda. Mata Muda itu masa ta'aruf murid madrasah. Tentunya banyak sekali manfaatnya ya, karena ini juga kegiatan mungkin wajib dilaksanakan, kegiatan mata muda ini untuk saling mengenal yang pasti, mengenal lingkungan, karena kan kalau belum kenal lingkungan pasti nanti akan ketika masuk sekolah akan kebingungan. Ajang saling kenal mengenal ya, terutama antar teman, dan mengenal guru juga, dan mengenal pelajaran nanti yang akan mereka pelajari di Al-Jihad ini apa saja.
2: Ia menjelaskan materi yang diberikan tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, seperti pengenalan wali kelas, teman sekelas, serta lingkungan belajar. Kegiatan ini juga menjadi sarana bagi siswa untuk lebih mudah beradaptasi dengan suasana belajar di jenjang madrasah ibtidaiyah. Sementara itu, Humas Kesiswaan Miss Al-Jihad Anissa Yunia Bekti menegaskan, pihak sekolah terus menanamkan nilai-nilai sekolah ramah anak melalui berbagai kegiatan. Salah satu fokus utama adalah memberikan edukasi kepada siswa mengenai bahaya perundungan atau bullying, agar tercipta lingkungan belajar yang aman dan nyaman.
3: Kalau untuk materi yang diajarkan atau disampaikan kepada anak-anak itu, hampir sama aja setiap tahun dengan tahun sebelumnya. Pengenalan kelas, kemudian pengenalan dengan wali kelasnya, kemudian juga memperkenalkan teman-teman di kelas, terutama yang kelas 1, itu kan mereka baru beralih dari TK menuju ke SD atau ke madrasah. Tentunya juga banyak sekali teman-teman mereka yang masih belum kenal, jadi di lewat mata muda inilah mereka bisa saling mengenal. Nah, itu kita juga sudah mencanangkan bahwa sekolah kita ini adalah sekolah yang ramah anak. Jadi tentang bully itu selalu kita galakkan setiap saat pada saat upacara ataupun sebelum kita mengajar di dalam kelas, agar anak-anak itu tahu bahaya bully itu seperti apa, sehingga jangan sampai anak-anak melakukan bahaya bully itu di dalam ruang kelas ataupun di luar kelas.
2: Anissa menambahkan, sosialisasi pencegahan bullying rutin disampaikan saat upacara maupun sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Dengan edukasi yang berkelanjutan, diharapkan seluruh siswa dapat memahami dampak negatif dari perundungan dan tidak melakukan tindakan bullying baik di dalam maupun di luar lingkungan kelas. Edi Suroso melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Informasi-informasi lainnya dapat

0: dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Brostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas ini, Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: way.
1: Sembilan FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar pagi ini, Palangkaraya pagi kembali menemani Anda dalam waktu dan hari dan tanggal Selasa 14 Juli 2026. Alangkah senangnya jika Anda hari ini dalam keadaan sehat, alhamdulillah segala sesuatunya juga masih berjalan sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan. Dan pagi ini mudah-mudahan Anda bisa sempat dulu sarapan ya, untuk bisa menjalankan aktivitas Anda dengan nyaman, karena sumber energi harus bisa didapatkan sedari pagi. Beberapa pakar kesehatan mengatakan bahwa salah satu sumber energi yang bisa didapatkan adalah saat pagi hari. Bukan hanya udara yang dihirup, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa mendapatkan asupan makanan yang bergizi ya di pagi hari. Dan juga bagaimana mood atau suasana hati menjadi lebih nyaman dengan menyempatkan diri sarapan ya. Baik, pendengar, di hari ini tanggal 14 Juli diperingati juga sebagai Hari Pajak Nasional di Indonesia. Wow. Kalau ngomongin soal pajak, harus ya. Karena ini bukan cuma soal harus, tapi juga mau tidak mau, suka tidak suka begitu ya. Karena setiap kita beli segala sesuatu aja sudah ada pajaknya begitu kan ya. Jadi ya seperti itulah keadaannya. Akan tetapi, sebagai warga negara yang baik, membayar pajak adalah sebuah ketentuan yang perlu kita ikuti. Nah, momentum peringatan Hari Pajak Nasional merupakan sejarah panjang perjalanan otoritas perpajakan, sekaligus menegaskan peran strategis pajak dalam pembangunan negara. Tentu kita ketahui bersama bahwa pajak adalah salah satu sumber utama keuangan negara. Jadi apabila tidak ada pajak, tentu saja keuangan negara juga akan kolaps dan hal lainnya juga tidak akan berjalan sebagaimana yang seharusnya. Harapannya adalah bagi masyarakat juga mendapatkan manfaat dari membayar pajak. Nah, penetapan Hari Pajak Nasional merujuk pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tahun 2017. Tanggal yang dipilih berdasarkan momen bersejarah saat kata pajak pertama kali dicetuskan dalam sidang panitia kecil Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tahun 1945, lebih tepatnya pada tanggal 14 Juli, oleh Ketua BPUPKI saat itu, Rajiman Wedyodiningrat. Sejak saat itu, pajak terus berkembang menjadi salah satu pilar utama dalam menopang pembangunan nasional. Gagasan awal tentang pajak yang disampaikan menjelang kemerdekaan tersebut juga telah menjadi sumber utama penerimaan negara untuk membiayai berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Hari Pajak Nasional tidak hanya menjadi ajang refleksi sejarah, tapi juga momentum untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pajak sendiri merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Kontribusinya yang besar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN menjadikan pajak sebagai instrumen vital dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa secara menyeluruh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: Ya, pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnen Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami